0: tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
2: Namanya juga warga negara plus 62.
1: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
3: Dumel, lu banget dengernya.
4: Enak tahu gigit es batu, apalagi cuacanya lagi panas gini. Sensasinya tuh nah seger pol.
3: Iya sih, tapi kalau terlalu sering juga kan gak baik untuk kesehatan, terutama mulut.
4: Lah, emangnya bisa kenapa?
3: Makan es batu secara berlebihan itu bisa mengikis lapisan pelindung atau emal gigi. Nah, emal gigi yang tipis ini bisa menyebabkan gigi sensitif. Jadi gigi tuh mudah ngilu sama nyeri. Es batu yang keras juga bisa menyebabkan gigi retak atau bahkan patah, terutama pada gigi yang sudah memiliki tambalan atau masalah lain. Bahkan bisa mengiritasi gusi loh.
4: Ah, gak percaya. Orang selama ini aku makan aman-aman aja tuh. Nih, aku tambahin lagi nih gigi es batunya. Aduh, ngilunya.
3: Nah itu dia, gara-gara behemat sih gigit es batu. Tuh, gigit lagi tuh es batunya banyak-banyak.
1: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: sepatu butut.
1: Iya, keren di sana. Kembali lagi dengan Mbok Putri kali ini. Hambat ini dengan cuaca cerah ya Bu Sumbo. Mbok Putri mau ajak tamgalanya bekesahan ya. Pernah nih tamgalanya Bu Sumbo waktu lagi halus ya, masih halus, masih kanaan, giginya ini copot. Giginya ini patah alias copot ya Bu Sumbo. Nah, jadi abis giginya ini copot, biasanya diapakan nih Bu Sumbo? Ya, abis giginya ini patah biasanya diapakan? Biasanya ya, amunnya versi Mbok Putri lagi halus tuh, ada yang percaya giginya ini harus dilempar gitu Bu Sumbo ya, ke atas genteng. Nah, biar ditahu juga sebenarnya biar apa ya Bu Sumbo ya. Ada juga yang menguburkan giginya ya. Bahkan ada juga yang menyimpan di bawah bantal Bu Sumbo ya. Biasanya sih amun dulu tuh harap-harap ada apa ya, peri gigi tiga itulah Bu Sumbo ya, terus kita dikasih hadiah. Nah, ini kan jadi apa ya, kisah unik lah Bu Sumbo ya, lagi kita halus dan kita percaya tuh Bu Sumbo, amun gigi copot antara kita buang ke genteng terus kita tanam atau kita taruh di bawah bantal Bu Sumbo ya. Dan tradisi ini ternyata banyak juga ya di daerah Indonesia, banyak yang percaya, meski percayaannya ini beda-beda Bu Sumbo ya. Misal amunnya di daerah Jawa tuh setahu Mbok Putri ya, banyak kanaan tuh diajarkan melempar giginya tuh ke atas genteng ya Bu Sumbo, sambil mengucapkan harapan supaya gigi barunya ini nanti tumbuhnya tuh rapi ya, kuat, dilepas lagi giginya. Ya itu biasanya kanaan kan harus ganti gigi juga Bu Sumbo ya. Dan ada juga di daerah lain yang percaya gigi yang copot tadi tuh harus dilempar ke bawah rumah, di bawah kolong tuh biasanya Bu Sumbo ya. Ada juga yang percaya giginya dilempar ke atas atap. Nah, semua ini kan tradisi turun-temurun ya Bu Sumbo, dan punya dasar ilmiah sebenarnya, tapi tetap jadi bagian kenangan masa kecil yang seru benar ya. Mau diingat-ingat dulu Bu Putri giginya hilang itu disadar ya. Karena lagi halus ya Bu Sumbo, kita ini kan gair-gair ya, mun giginya nih udah copot goyang-goyang, padahal mun dicabut nih sakit benar pang ya, mun dipikirkan wah ini, tapi menikahanan ya takut-takut aja juga Bu Sumbo. Nah, menetam gelanya kisahnya tiga apa ini ya, boleh gabungan sama Mbok Putri lewat jalur telepon atau lewat WhatsApp juga boleh Bu Sumbo ya. Ditunggu gabungannya, kita bekesahan gigi copot. Gigi copot, gigi copot. Iya, kisahnya tiga apa, uniknya tiga apa ya buat etam gelanya ya, disiapkan aja kisah-kisahnya Bu Sumbo ya. Kemudian Mbok Putri akan hadir lagi sambil kita selingi dengan lagu-lagu pop daerah Nusantara. Bu Sumbo ketemu sama lagu Nusa Tenggara Timur.

menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan

0: Akhirnya kelar juga skripsiku.
1: Cepet banget. Kok udah selesai aja sih?
0: Iyalah, zaman sekarang bikin skripsi tuh gampang. Tinggal copy paste, salin, abis tuh tempel deh.
1: Ih, mana bisa gitu? Main copy paste aja. Itu namanya plagiarisme.
0: Ya elah, gak ada yang tahu juga.
1: Ya tetap aja, udah ada aturannya tuh mengenai plagiarisme. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kalau skripsi kita ketahuan dan terbukti hasil jiplakan, gelarnya bakal dicabut. Gak cuma gelarnya aja dicabut tuh, tapi juga dipidana penjara. Paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah.
0: Ih, serem juga ya.
1: Iyalah serem. Dasar mulai dari awal lagi.
0: Ya udah deh. Dimulai dari nol ya, Pak.
1: Ih, dikira pom bensin apa?
2: Hai sobat muda, saya Jasyen Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.

0: Kronisan Naik ada lagu Kalah Bondo ya, lagu Jawa ngawani kita segalanya. Baik lagi kita berkesahan ya Bu Sombo, dari tradisi di berbagai negara ya, tentang cabut gigi ini juga ya. Menariknya Bu Sombo, soal gigi yang copot itu ya bukan hanya ada di Indonesia, jadi ada banyak juga ya di negara-negara luar selain Indonesia, karena ini percaya pada sosok peri gigi Bu Sombo ya. Jadi sosok peri gigi ini menyimpan banyak kisah ya, dan mereka ini percaya Bu Sombo ya, amun menyimpan gigi di bawah bantal terus tidur ya, nanti gigi peri ini akan mengambil giginya tadi tuh Bu Sombo, terus dikasih hadiah. Harap-harap hadiahnya itu ya Bu Sombo, ini jadi PR lagi sih sebenarnya untuk orang tua-orang tua yang ada di luar negeri Bu Sombo, dan di beberapa negara lain juga informasinya ya. Ada tradisi yang namanya melempar gigi ke atap rumah gitu kan. Terus ada yang melempar di bawah kolong, karena dulu rumah-rumah di Indonesia kan banyak rumah panggung ya Bu Sombo. Dan salah satu faktanya ya Bu Sombo, sebenarnya bukan karena ada gigi peri gigi ya yang mengambil, melainkan faktanya pas sudah besar yang ambil itu adalah tikus. Jadi bukan peri asli yang ambil, melainkan tikus Bu Sombo ya. Jadi itu semua fakta menarik juga ya, karena kita lagi halus tuh percaya-percaya aja ya Bu Sombo, yang penting giginya copot aja kayak itu. Ini Mbak Putri punya tamu. Wih, ada penelpon lagi, kita menyapa ya. Halo, selamat hambat salam budaya.
1: Selamat hambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, musuh.
1: Baik, gara-gara gigi itu.
0: Jadi kita ada kisah apa nih, musuh? Lagi halus pas gigi jadi, copot.
1: Jadi gigi dari halus dulu kan, Mbak Yo. Goyang-goyang, Mbak, pakai benang.
0: Baru.
1: Terus itu tebakan kata satap. Supaya cepat tumbuh ya, Mbak Putri.
0: Iya. Yeah.
1: Ya lah Mbak Putri ya. Jadi tujuh laporan. Kayak kenapa? Ya tinggi gigunya. Oh iya habis, ini enggak bagus lagi. Gigi itu gigi susu namanya.
0: Iya.
1: Kenapa kayak gigi susu? Nah gigi susu itu dia kan tercabut selama umur 7 tahunan itu. Nah nanti baru ada gigi dewasa namanya.
0: Iya.
1: Terus itu dilempar ke atasnya biar tumbuh. Jadi misalkan, iya bujur, padahal Mbok itu kan nano, sugesti aja sebenarnya. Kisah-kisah bahari itu Mbok. Karena gigi susu itu, ya habis itu tumbuh, tapi hati-hati gigi susu itu. Banyak kan Mbok, ya kekanaan ini Mbok. Pemain-pemain Mbok, terjerungkup kan Mbok, ya. Itu gigi kan sudah tumbuh tuh. Nah, itu tidak mungkin lagi tumbuhnya.
0: Iya benar.
1: Jadi jaga bujur-bujur gigi tuh. Kalau saya mau gigi itu saya bujur-bujur saya jaga Mbok. Karena hitam kan makan tuh harus pakai gigi geraham Mbok yo.
0: Iya.
1: Jadi Mbok yo, Mbok Putri, tapi di sepang ini privasi. Jadi gini Mbok, Mbok Putri mun gigi belum ada yang gugur. Mbok Putri itu kukunin Mbok, tempelkan gigi. Nah, gak gitu Mbok yo. Etam sama-sama aja mulang, terkecuali kita mulang, saya mulang. Itu pakai hakikat Mbok. Jadi supaya gigi itu Mbok dirusak gitu nah Mbok. Nah, jadi Mbok sampai ini gigi saya itu aman aja Mbok.
0: Masih di berjuang papa, ya giginya ya digoyang.
1: Iya. Jadi Mbok tahu Mbok Putri ya, saya dimau anu. Tanya tapi mau kita jawab aja sih. Jadi gigi itu jangan sampai anu Mbok apanya gugur satu Mbok, mundah gugur satu tuh Mbok. Makan tuh di nyaman Mbok.
0: Jangan kan gugur kan, sakit gusinya bengkak aja sakit.
1: Nah, makanya tuh Mbok. Jadi saya tuh Mbok ya mau sudah gusi itu. Kadang-kadang kan dikit sakit Mbok. Nah, itu saya dah. Saya tahu obat-obat Mbok, tapi bisa sebut merek ya tuh Mbok ya. Jadi ada macam obat tuh. Jadi supaya jangan gitu kena itu Mbok ya. Karena Mbok kalau sudah bengkaknya kan benar-benar di dalam, nah itu dianya rusak.
0: Nah itu jangan
1: kan sampai itu. Kawan dokter kan, anak dokter gigi dengan yang bertiga kawan nih Mbok. Jadi mulai dia madahin, cepatin ya kan, gitunya rasa gigi sakit. mati minyak, takut anu be apa gigi hamil nih mbak.
0: Nah iya.
1: Gigi hamil.
0: Businya.
1: Nah jadi mati minyak, jadi mbak ada obatnya murah aja sih itu, sampai 20 ribu.
0: Iya herbal.
1: Pasti beri. Ya begitu.
0: Herbal yang warna oranye tuh kak busu?
1: Bungkusnya. Iya.
0: Kita kuning tuh.
1: Iya. Pokoknya mbak bilang mbak putri gigi tuh rasa tidak nyaman, cepati. Takut mbak anu bengkaknya mbak yo di bagian dalam akar itu dah rusaknya bo. Ini kau tu cepat jadi minum obat. Saya berlari kan bo, kena bo. Wah, ini kacau nih. Langsung bo saya tu cari. Nah ini nanti gigitkan di papa lagi sudah. Jadi obat sudah habis kan. Jadi untuk 3 hari harus habis. Nah, tapi mau yang disakit ni dokter saya kan. Dokter kau tu jangan diteruskan nan obat sakitnya bunyi kan. Bapak aja. Tapi antibiotiknya dilanjutin bunyi bo gitu. Jadi kembali ke peri itu, saya dengar itu ditaruh di bawah bantal.
0: Iya tuh, tapi emangnya kita Indonesia ini busu pak ekstrim pang menurut saya nih ya, segala gigi dihantupkan ke diikat lah giginya nih, baru di apa diikat ke pintu lah.
1: Iya, bujur mbak. Jadi
0: bener lah, ih mengerikan sekali.
1: Jadi mbak ya mun saya pak, karena gigi ini. Ada sangkut pautnya dengan jantung.
0: Iya, benar.
1: Kesehatan. Nah, berarti kan profesi kan anu kan melihat belajar atau karena kawan saya kan banyak dokter, Bu. Jadi jangan sampai bengkak. Nah, bengkak itu bakteri lari ke pembuluh darah jantung, Bu.
0: Iya, betul. Segitu
1: kira-kira.
0: Jangan main tuh.
1: Nah, bujur kan, Bu, ya. Nah, jadi item tuh banyak sekarang kan AI, item banyak bertanya. Saya bertanya lagi, Bu, dengan AI itu. Kayaknya bujur. Jadi dengan dokter Ertas namanya Debbie kan saya ikuti terus sembuh sampai saya jadi pengikutnya. Mulai gantung ada apa nama dengan gigi, jadi jangan dianggap enteng punya Bu, jangan dianggap remeh. Segera diobati kalau gigi tuh Bu, kalau nya apa bengkak tuh karena bakteri kan itu nanah tuh Bu. Wah, bisa sampai di situ nih. Jadi ya saya nyakar aja dengan gigi itu hati-hati. Sekarang kan ya ada dengan masih tadi mulai ramai mereka saya ketawa aja waktu ini ramai nih. Ada yang di rumah taruh mulai, tapi yang ekstrim tuh Bu. Itu saya bilang, aduh misalnya kenapa dia lo cabut pakai ini ditarik dengan apa benang sakit itu sebenarnya. Itu kan syarat kan semua di organ kepala ini Bu.
0: Iya itu sudah.
1: Terus tuh mulai saya padahi ya lo bapaknya kan. Jadi saya kan jangan dicabut gitu lagi misalnya takut anu bermasalah. Kalau dokter kan dia cabutnya ada
0: alatnya.
1: Ada alatnya, ada ahlinya kan. Iya Pak, ya kan. Jangan lagi misalkan adiknya lagi di bawah kan. Jangan misalkan dengan sembarangan gigi tuh. Pokoknya yang ahlinya Mbok ke dokter. Jadi sampai ini sedikit menyimpang Mbok ya. Listrik juga jangan tegak ahlinya Mbok. Iya listrik tuh kan sama apa bedanya dengan tegak gigi ya. Jadi mesti tahu apa dengan kelistrikan dengan gigi ya jangan cabut ke dokter apa deh mbok paling-palingan habis 300 cabut tuh
0: iya.
1: Daripada karena itu pendarahan mbok nah tuh ada kawan saya mbok yo pendarahan tuh mbok sampai dibawa ke Singapura mbok karena darahnya itu bersih karena apa mungkin ke dokternya yang cabut jadi ada kesalahan mbok jadi nah, untungnya dipaksa.
0: Syukur leh.
1: Iya, jadi nah itu jadi jangan sampai gigi itu sembarangan. Dia aja mbok mon etam ketemu di apa di RRI masalah supaya gigi itu nah jangan gugur mbok. Karena mbok ada no kembali ke no apa nah ini nah mbok. Makrifat mbok sona gigi itu mbok. Jadi jangan sampai gigi itu rontok dan mbok.
0: Iya.
1: Nah, itu. Etam jaga gigi nih mbok yo. Nah panjang lagi mbak nah, ada talak mbak talak mbak
0: itu udah talak nih, terakhir nih
1: nah talak itu mbak supaya gigi itu tahan mbak karena etam ini kan jat apa asamnya tinggi mbak makanya etam di Kalimantan Timur nih banyakan dokter gigi daripada di Jawa coba kita lihat di YouTube tuh karena etam ini air etam tuh asam mbak apa namanya itu mudah rapuh gigi mbak terima kasih Bu Putri ya. Iya, kalak, Bu.
0: Iya.
1: Tapi jangan ke dokter dulu masalah kalak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Busu. Iya, dan juga ya koronden sana amun kita lihat tuh, ingat-ingat juga gigi susu kita itu, Busu, Mbok. Biasanya sudah hilang tadi tuh nanti tumbuh lagi, nah itulah jadi gigi permanen. Makanya kita harus tetap menjaga kebersihan. Nah apalagi yang tadi tuh tega yang bolong-bolong tuh, yang sumbu itu sebenarnya jangan dibiarkan ya, karena mun makin dibiarkan itu bukannya malah, bukan memang makin sakit sih sebenarnya ya bu sumbu, tapi itu juga makin berbahaya mun kita di langsung bawa ke apa, ke ahlinya. Itu harus ditambal kah atau ditutup itu munnya memang sudah tidak ada lagi ya bu sumbu. Jadi jangan sampai akar-akarnya tuh yang masih ada bu sumbu, karena akar mati itu yang bikin gigi etam itu sakit, jadi tidak nyaman makannya bu sumbu dan berbahaya ya bu sumbu. Itu paling penting ya, pokoknya apapun itu tetap harus jaga kebersihan mulut bu sumbu ya. Itu dia kesan kita di hambat kali ini, dan terima kasih yang sudah bergabungan dan masih menyimak juga. Kemudian kita ketemu lagi di sajian program Ada Bekesa, kita ketemu sama lagu selanjutnya. Kali ini ada lagu dari Bali, ada Kernet Dadi Penumpang.

0: Tarian Makan Sirih adalah salah satu tari tradisional atau tari klasik Melayu yang umumnya dipentaskan untuk menyambut dan dipersembahkan untuk menghormati tamu agung yang datang. Gerakan tari Makan Sirih umumnya menggunakan gerakan tarian lenggang patah 9. Meskipun demikian, ada perbedaan nama gerakannya, di mana untuk tari Makan Sirih hanya terdapat dua gerakan saja, yaitu gerakan lenggang patah 9 tunggal dan ganda. Sedangkan pada tarian lenggang patah 9 terdapat 3 bagian gerakan, yaitu lenggang di tempat, lenggang memutar satu lingkaran, dan lenggang maju atau berubah arah. Tari Makan Sirih pada umumnya ditarikan oleh pasangan muda mudi. Keberadaan tari Makan Sirih mencerminkan bagaimana orang Melayu berusaha menghormati sekaligus menciptakan suasana kekeluargaan terhadap para tamu. Kandungan ajaran budi pekerti Melayu ini mengisyaratkan pentingnya melestarikan tari Makan Sirih.
1: Kamu kelihatan lebih bugar, rajin olahraga ya sekarang?
2: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar, dan suasana hati juga lebih baik.
1: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
2: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
1: Siap, demi hidup sehat.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Keronden sana pelaksanaan Erau Adat Palas Benua 2026 di Kutai Kartanegara akan difokuskan sebagai sarana edukasi budaya bagi generasi muda melalui keterlibatan pelajar. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kukar Heriansyah mengatakan keterlibatan pelajar bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman dan kecintaan terhadap budaya daerah. Menurutnya, prosesi adat yang menjadi warisan Kesultanan Kutai Kartanegara akan tetap dipertahankan sesuai dengan tradisi, meski Erau tahun ini masuk dalam agenda Karisma Event Nusantara. Langkah ini diharapkan mampu menjaga kelestarian budaya dan memperkuat identitas daerah di kalangan generasi muda. Demikian kabar Etam kali ini bersama saya Putri.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.
2: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu, Nesing masih di kamarnya.
3: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
2: Yo jangan toh, masuk aja.
3: Alah, wis, biar di luar aja, Bu.
2: Ini loh, Pak, Bejo, temennya Ningsih.
3: Pak, itu motor tua kamu.
4: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
3: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
4: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
3: Kamu kerja apa sekarang?
4: Anu, Pak, wira usaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
2: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
3: Panggilin Ningsih, kasihan nih nak Bejo nunggu lama.
2: Eleh, makanya Pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Iya, keren kambat kali ini ya, menjelang siang lu teringkan dalam gila sambil jual makan ya, sambil jual beraktivitas Bu Sombok. Dan kali ini di sajian program Ode Bekesah, Mbak Putri seperti biasa ya, bersama-sama dengan Etam Gilan juga kita cari tahu tanaman toga ya yang ada di Indonesia Bu Sombok ya, yang dilepas dari Indonesia pokoknya di luar negeri lah ya. Nah jadi mungkin Etam Gilannya pernah makan jambu ya Bu Sombo, daun jambu juga kita manfaatkan ya untuk banyak kesehatan Bu Sombo, tapi kali ini lebih khusus lagi daun jambu mete orang-orang buat bilangnya Bu Sombo ya, yang selama ini kita hanya lebih banyak mengenal kacangnya mah ya Bu Sombo sebagai cemilan ya, dan ternyata daunnya itu ya punya banyak manfaat kesehatan Bu Sombo ya, jadi ada banyak kandungan alaminya, senyawa alami Bu Sombo, mulai dari tanin, saponin, flavonoid, antioksidan ya, yang sudah lama dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional. Nah, salah satunya ya adalah untuk membantu mengatasi yang namanya diare Bu Sombo ya, karena ada kandungan tanin tadi yang bersifat astringen Bu Sombo. Jadi, selain itu juga dari daun jambu meteni ya Bu Sombo punya sifat yang namanya antibakteri, jadi itu bisa membantu melawan bakteri-bakteri penyebab infeksi Bu Sombo. Ya itu dia, jadi banyak manfaatnya sebenarnya dari daun jambu ini Bu Sombo ya, karena manfaatnya yang banyak tadi ya, bisa apa, memperbaiki pencernaan kita galanya Bu Sombo ya, ada sifat antibakterinya, anti radangnya ya, bisa melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Nah, kalau dalam pengobatan tradisional seorang biasanya daun jambu mente ini ya dimanfaatkan dengan cara direbus dulu Bu Sombo ya, daunnya itu direbus, dia airnya yang diminum, atau juga biasanya dipakai untuk membilas gitu Bu Sombo ya. Dan kandungan tanin tadi di dalam daun jambu mete ini dipercaya bisa juga membantu mengurangi yang namanya frekuensi BAB Bu Sombo ya, buang air besar, dengan cara mengurangi cairan yang akan keluar dari usus ya. Walaupun kayak itu juga kabarnya Bu Sombo ya, namun diarenya ini berlangsungnya lama ya, di berhenti-henti Bu Sombo, atau disertai sama gejala berat juga, itu kita harus bawa ke tenaga ahli ya, langsung kita periksakan ke tenaga kesehatan Bu Sombo ya. Jadi jangan dibiarkan ya, dipapa dia sembuh karena konsumsi yang herbal, iya beneh Bu Sombo, tapi amunnya berlalu lawas beneh ya, itu juga harus kita perhatikan, langsung aja periksa ke dokter, takutnya ya dia bersih juga kita mencuci si daun jambu tadi kan ya, malah datangnya dari situ, niatnya biar sembuh malah sakitnya berkepanjangan. Itu dia Bu Sombo ya, herbal nih masalah, nih ada yang salah ya Bu Sombo. Dia Bu Putri balik lagi, hayo masih dengan informasi daun jambu mete ini Bu Sombo.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
5: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Iya, masih di perempat RRI Samarinda, sudah kita nikmati bersama lagu-lagu pop daerah Nusantara. Masih kita cari tahu lagi ya, kalau si daun jambu mente ini, Musumbo, punya banyak manfaatnya ya. Jadi manfaatnya itu berhenti sampai di mengobati diare mahal, Musumbo ya, karena kandungan antioksidannya ini membantu untuk juga melawan radikal bebas ya, dan bisa mendukung daya tahan tubuh kita, Musumbo. Dan ada beberapa penelitian juga ya yang memperlihatkan amun senyawa aktif dalam daun jambu mente ini berproses ya, berpotensi membantu untuk menjaga kadar gula darah supaya tetap stabil ya, meski masih memerlukan penelitian yang lebih lanjut ya, Musumbo. Selain itu juga air rebusan dari daun jambu ini juga sering dimanfaatkan sebagai obat kumur alami, karena dari sifat antibakterinya ini dipercaya ya bisa membantu untuk mengurangi bakteri penyebab sariawan, penyebab radang gusi, sampai penyebab aroma mulut yang tapi sedap, Musumbo ya. Karena tujuan daun jambu mente ya, jadi salah satu tanaman herbal yang cukup banyak dimanfaatkan ya dalam pengobatan tradisional oleh masyarakat Indonesia. Selain kacang bijinya tadi tuh, Musumbo ya, bisa diolah menjadi kacang, dan itu juga kacangnya banyak manfaatnya juga, Musumbo ya, banyak vitaminnya di situ juga. Jadi daunnya, kacangnya juga ada vitaminnya, Musumbo. Amun buahnya Bu Putri ndak tahu, bisa ndak ya dimakan? Harusnya bisa ya, Musumbo, karena kan sama-sama jambu ya.

0: istilah berdikari. Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Sedapnya ikan gorengnya. Apa rahasia hijaunya? Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Yalah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
3: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.

Perompak RRI Samarinda, Kera dan Sanak masih ngawannya tamgalanya ya. Jadi si daun jambu ini Bu Sumbo, selain dikonsumsi sebagai rebusan Jawa ya, biasanya daun jambu mente ini ya yang sudah ditumbuk atau dihaluskan, dipirik lah apalah itu pokoknya ya Bu Sumbo, biasanya nih ya sering digunakan juga sebagai obat luar untuk membantu mempercepat penyembuhan luka ringan. Jadi kandungan anti radangnya tadi, ada antimikrobanya juga, itu dipercaya bisa membantu proses pemulihan kulit dari luar ya, sekaligus untuk mengurangi resiko infeksi. Dan walaupun juga masih banyak manfaatnya penggunaan daun jambu mente ini Bu Sumbo, tetap harus dilakukan secara bijak ya, harus benar Bu Sumbo ya, jadi harus bersih juga, karena herbal ini sebaiknya dijadikan sebagai pelengkap gaya hidup sehat mah Bu Sumbo, bukan pengganti pengobatan medis. Jadi amunnya ada penyakit tertentu ya yang sedang etam galanya konsumsi obat rutin juga, atau mau menggunakan daun jambu mente dalam jangka panjang, baiknya ya kita konsultasi dulu ke orang yang ahli ya Bu Sumbo. Jadi penggunaannya itu tepat, tanaman yang sering dianggap biasa maha Bu Sumbo ternyata juga punya banyak manfaat ya. Jadi salah satu sumber manfaat bagi kesehatan ya Bu Sumbo. Ini dia sedikit kesahan kita kali ini ya di rangkaian Samarinda Hambat. Makasih banyak atas kebersamaannya ya Bu Sumbo. Setelah ini kita makan di kawannya bersama dengan Bu Mia dan Bu Putri, pamit undur diri dari ruang dengar Atam Galanya. Besok kita ketemu lagi Bu Sumbo ya, Hambat lagi bersama dengan Bu Putri. Kita langsung nikmati lagu selanjutnya kali ini ya Bu Sumbo. Masih kita nelinga lagu Kutai, adat Kutai.

0: 104 RRI Samarinda.
1: Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengung keras, menggigil atau gelisah, mata membesar.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar datang pukul 10 lewat 4 waktu Indonesia Tengah. Kepala Desa Dinas Perikanan Kabupaten Berau menyiapkan industri pengalengan ikan premium untuk meningkatkan nilai tambah hasil perikanan. Kepala Dinas Perikanan Berau Abdul Majid mengatakan pengolahan hasil tangkapan menjadi produk kemasan akan memperpanjang daya simpan dan memperluas jangkauan pemasaran. Menurutnya hilirisasi penting dilakukan agar potensi perikanan Berau memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat. Program ini diharapkan mampu mendukung pengembangan ekonomi biru sekaligus memperkuat industri perikanan di Berau. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur.

0: Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Asimonyx gibbatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

04 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Suara Budaya Nusantara 98,4 MHz Keruan dengan sana RRI Perempat Samarinda. Selamat pagi menjelang siang ya Bu Sombo. Kembali berjumpa dengan Bu Mia ya dalam rangkaian Samarinda Siang edisi hari Jumat 31 Juli 2026 ya. Etan sudah menuju ke akhir bulan, ini hari terakhir di bulan Juli ya. Besok kita sudah memasuki bulan Agustus ya, bulannya kemerdekaan. Semoga besok di tanggal 1 Juli dan ke di bulan-bulan berikutnya Etam diberikan kebahagiaan, keberkahan juga ya Bu Sumbo. Kemudian rezeki yang berlimpah juga. Dan tentunya Etam diberi kemerdekaan. Merdeka bukan dalam artian merdeka dari penjajah, tapi merdeka dari segala hal yang membelenggu kita ya Bu Sumbo. Dan seperti biasa di rangkaian pertama Samarinda Siang ya, kita ketemu sama Jejak Budaya dan Sejarah. Etam akan merapat hingga 1 jam ke depan ya. Dan di tanggal 31 ini Bu Sumbo, Etam akan bergesan seputar Hari Penjaga Hutan Sedunia ya, yang diperingati setiap tanggal 31 Juli. Nah, jadi setiap tanggal 31 Juli, dunia ini memperingati Hari Penjaga Hutan Sedunia atau World Ranger Day. Nah, peringatan ini menjadi momen untuk memberikan penghormatan ya Bu Sumbo kepada para penjaga hutan atau ranger yang setiap hari bertugas melindungi hutan, satwa liar, dan juga kawasan konservasi dari berbagai ancaman. Nah, jadi menjadi penjaga hutan ini bukanlah sesuatu hal yang mudah, bukan pekerjaan yang mudah ya Bu Sumbo. Sidani harus patroli di kawasan yang luas, kawasan yang Etam juga tahu apa di depan kita kan dia ya, karena namanya juga hutan ya kan, menghadapi cuaca yang ekstrim juga, medannya yang berat juga, sampai resiko dengan bertemu dengan pelaku pembalakan liar, pemburu satwa, bahkan kebakaran hutan. Dan di, lupa juga resiko ketemu juga sama mungkin raja hutan atau hewan liar lainnya ya, yang Etam ya harus waspada, harus hati-hati juga pada saat Etam berpatroli tidak tuh ya. Dan di, sedikit penjaga hutan di berbagai negara ini mengalami luka ya, bahkan bisa kehilangan nyawa nih Bu Sumbo saat menjalankan tugasnya. Karena itulah Hari Penjaga Hutan Sedunia ini juga menjadi momen untuk mengenang para ranger yang gugur saat melindungi alam. Dan peringatan ini Bu Sumbo diprakarsai oleh International Ranger Federation bersama organisasi The Thin Green Line, dan tujuannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran penjaga hutan sekaligus mengajak semua pihak untuk mendukung upaya pelestarian alam. Nah, kan dia Bu Sumbo, Mbak Mi akan sajikan informasi lebih lengkapnya mengenai Hari Penjaga Hutan Sedunia ya, yang akan Mbak Mia sajikan setelah kita nelinga lagu-lagu berikut ini. Tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.

0: Informasi budaya saat ini sangatlah mudah, apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara, kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
2: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.
3: Kak, adek, bantu mama bersihkan halaman yuk.
4: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adek angkat sampahnya.
5: Tapi adek tahu cara pilah sampah tidak?
4: Tapi itu pipa sampah.
5: Bukan pipa adek, tapi pilah sampah. Dipisahkan yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan. Yang daun-daun disendirikan.
4: Kenapa harus dipisah?
5: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik nanti kita bawa ke bank sampah biar dapat uang jajan.
4: Kenapa bawa sampah ke bank? Harusnya kan ke bank bawa uang.
5: Bank sampah, Dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
4: Oh, jual sampah plastik.
5: Aduh, Mama, gimana caranya jelaskan ke adik?
3: Ayo, mau bantu Mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah biar adik tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
4: Oh, begitu.
5: Siap Mama, laksanakan.
6: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Lanjut lagi Bu Sumbok, masih di Jejak Budaya dan Sejarah, masih berkesan seputar Hari Penjaga Hutan Sedunia. Yo, dan jadi tugas penjaga hutan ini lebih luas nih Bu Sumbok, jauh lebih luas daripada sekedar berpatroli. Maha Sidang tidak hanya berpatroli, tapi juga sidang melakukan pemantauan satwa liar, kemudian mencegah perburuan ilegal tentunya yo, dan mengawasi kawasan konservasi, kemudian membantu penanganan kebakaran hutan, memberikan edukasi kepada masyarakat, sampai mendampingi wisatawan yang berkunjung ke taman nasional atau kawasan konservasi. Kalau di Indonesia sendiri ya, karena etami banyak, masih banyak juga hutannya ya Bu Sumbok. Jadi peran penjaga hutan ini sangat penting benih, mengingat negara etami punya hutan tropis, hutan hujan tropis yang menjadi habitat berbagai satwa langka, tega orang utan, harimau Sumatera, kemudian badak Jawa, gajah Sumatera, bekantan, dan masih banyak lagi ya. Keberadaan para penjaga hutan membantu memastikan kawasan tersebut tetap lestari sehingga flora dan fauna ini dapat terus hidup di habitat alaminya. Tapi ancaman ya Bu Sumbok terhadap hutan wayah ini juga semakin beragam. Selain pembalakan liar dan juga perburuan satwa, hutan ini juga menghadapi ancaman kebakaran. Apalagi lagi di musim-musim kemarau, tegak itu yuk gampang pernah terbakar. Nah kemudian ancamannya juga adalah alih fungsi hutan, kemudian perubahan iklim. Nah karena itu keberadaan para ranger ini ya, ranger atau para penjaga hutan ini menjadi garda terdepan dalam menjaga keseimbangan ekosistem yang sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Nah, jadi Hari Penjaga Hutan Sedunia ini juga menjadi ajakan bagi masyarakat ya untuk ikut berkontribusi. Bentuknya bisa dimulai dari hal sederhana, tegak dibuang sampah sembarangan saat berwisata di kawasan hutan, atau di membeli produk hasil perdagangan satwa liar. Nah, contohnya tegak kalau zaman dulu ada yang namanya penyu, cangkangnya penyu itu diperjualbelikan ya, atau cangkangnya, atau mungkin kulit hewan ya, kulit hewan yang dilindungi ya, tegak mungkin kulit terenggiling atau kulit harimau, nah yang dikeringkan kemudian dijual, jadikan apalah. Nah itu jangan dibeli karena banyak hewan dilindungi ya. Jadi etam juga ikut berpartisipasi lah, berkontribusi dalam menjaga itu. Jadi tidak boleh membeli hasil perdagangan satwa liar. Kemudian etam juga diimbau, diharapkan untuk ikut menanam pohon juga ya Bu Sumbok, serta mendukung berbagai kegiatan pelestarian lingkungan. Nah kedua di segmen ketiga ya, akan Bu Mia sajikan setelah kita nelingak lagu-lagu berikut ini.

otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: Assalamualaikum.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Pro 4 RRI.
10: Suara Budaya Nusantara.

Buah-buah hutan ini sering disebut sebagai paru-paru dunia karena menghasilkan oksigen, menyerap karbon, kemudian menjaga sumber air serta menjadi rumah bagi jutaan spesies tumbuhan dan juga satwa. Tanpa hutan yang sehat, kehidupan manusia juga akan menghadapi berbagai tantangan mulai dari perubahan iklim hingga berkurangnya keanekaragaman hayati. Karena itu Hari Penjaga Hutan Sedunia ini bukan hanya sebagai penghargaan bagi para ranger, tapi juga sebagai pengingat bagi kamu semua ya, bahwa menjaga hutan adalah tanggung jawab bersama ya, bukan tanggung jawab penjaga hutan maha. Setiap tindakan kecil, tegak menghemat penggunaan kertas, mendukung produk ramah lingkungan, sampai ikut menjaga kebersihan alam ini dapat memberikan dampak positif bagi kelestarian hutan. Mari jadikan peringatan Hari Penjaga Hutan Sedunia ini sebagai momentum untuk lebih menghargai jasa para penjaga hutan yang sudah bekerja tanpa lelah melindungi kekayaan alam Indonesia dan juga dunia. Dengan hutan yang tetap lestari, Etam juga turut menjaga masa depan bumi bagi generasi yang akan datang. Itu dia Bosun Bo, seputar Hari Penjaga Hutan Sedunia yang Bumi kutip dari lamannya news.detik.com. Dan sekaligus menjadi akhir di jejak budaya dan sejarah ya Bosun Bo. Setelah ini kita akan ketemu lagi kan dia di pukul 11, kan dia akan Bumi putarkan ya feature dari PT Ekosistem Ternak Borneo, feature-nya dari Pro 4 tentang Sama Telur, Manilik Dapur Sama Telur, rahasia telur berkualitas dari pabrik makan mandiri. Kemudian dilanjutkan juga dengan teras UMKM ya, setelah Etam Nelinga feature nanti sama-sama di pukul 11. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Blangkon merupakan penutup kepala yang dibuat dengan kain batik yang biasa digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Di zaman dahulu, pembuatan blangkon tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Hanya seniman yang memahami penetapan pakem khusus yang boleh membuat blangkon. Dahulu, banyak sekali lelaki Jawa yang memanjangkan rambut. Namun, mereka tidak membiarkan rambutnya terurai berantakan. Melainkan, selalu mengikatnya dengan kain atau menggulung rapi ke belakang kepala. Sikap ini merupakan bentuk pengendalian diri. Mereka hanya mengurai rambutnya pada saat di rumah atau dalam sebuah perkelahian dan peperangan. Melepas penutup kepala dan membiarkan rambut terurai menunjukkan wujud luapan emosi atau amarah memuncak. Jadi, blangkon bisa menjadi peringatan untuk selalu bersikap lembut dan menahan emosi. Tahukah Anda, ada kaitan blangkon dengan ajaran agama Islam? Dari bentuknya, kain blangkon yang menutupi kepala sebanyak 17 lipatan yang melambangkan adanya 17 rakaat dalam 5 waktu sholat. Sementara itu, sisa kain di samping bulatan di bagian belakang sebanyak 6 menjadi simbol rukun iman. Ada juga kain di bagian belakang sebanyak 2 ikatan yang menandakan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari kehadiran, bentuk, pembuatan maupun penggunaan blangkon tersimpan banyak rahasia.
1: Kesal. Enggak, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak. Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan melempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
1: Ih, serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku

0: Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Hamaretam pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kerawanan Serak Kabupaten Berau dipilih sebagai proyek percontohan penyediaan protein ikan murah di Kalimantan Timur sebagai upaya memperluas akses masyarakat terhadap pangan bergizi sekaligus menekan angka stunting. Program yang dijalankan melalui gerakan ikan murah ini menyediakan berbagai jenis ikan dengan harga di bawah pasaran dan dilaksanakan secara rutin setiap bulan di seluruh kecamatan.

0: Kesejahteraan nelayan serta memperkuat upaya pemerintah dalam menurunkan prevalensi stunting dan pengendalian inflasi daerah. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: dan tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meski

0: pun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Foto selfie dulu, udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpao kak, tembem banget. Giginya kuning, belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter.
2: Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
3: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: bahan pangan berkualitas dan bergizi tinggi semakin meningkat. Salah satunya telur ayam yang menjadi sumber protein utama masyarakat. Namun, bagaimana jika inovasi peternakan lahir dari solusi atas masalah limbah lingkungan? Inilah kisah dari Sama Telur di bawah naungan PT Ekosistem Ternak Borneo, sebuah lini usaha peternakan terintegrasi di Samarinda yang tidak hanya berfokus pada produksi telur omega berkualitas, tetapi juga mengusung konsep kemitraan dan pemberdayaan masyarakat. Berawal dari riset lingkungan, usaha ini tumbuh berkembang menjadi ekosistem peternakan terintegrasi, mulai dari pakan, bibit, hingga suplai telur yang berkualitas. Kali ini, tim RRI Samarinda berkesempatan untuk berbincang langsung dengan Bambang Saputro, pemilik PT Ekosistem Ternak Borneo.
1: Salam kenal, nama saya Bambang Saputro. Saya dari PT Ekosistem Ternak Borneo. Lokasi kami di Samarinda, di Jalan Surenata, Perumahan Batu Putih. Usaha kami fokus di sektor peternakan, khususnya saat ini di peternakan ayam petelur, dari pakan, penyediaan pakan, penyediaan bibit, sampai penjualan hasil panen berupa telur. Saya bangun ini berdua sama tim saya. Sebenarnya Mas Dani di bagian IT, jadi kami bagi tugas, saya fokus ke formulasi dan eksternal. Untuk internal seperti konten, IT dan lain itu sama tim saya namanya Mas Dani. Jadi yang berdua yang bangun perusahaan ini.
0: Mengatasi pencemaran limbah kepala udang di daerah Sungai Meriam Anggana, Bambang melakukan riset mendalam selama lebih dari 2 tahun. Hasilnya, limbah tersebut berhasil diformulasikan menjadi pakan fungsional yang kaya nutrisi. PT Ekosistem Ternak Borneo kini menaungi 3 divisi utama, yaitu pakan, bibit ayam dan perlengkapan kandang, serta penjualan telur. Uniknya, pakan diperkaya dengan penambahan alga khusus yang diimpor langsung dari Cina untuk meningkatkan kadar omega-3, serta probiotik dari Jepang untuk menjaga kesehatan pencernaan ayam.
1: Background saya sebenarnya di usaha kuliner, tapi 4 tahun yang lalu kami ada problem sedikit di daerah Sungai Meriam, di Anggana, itu limbah kepala udang. Nah, sebenarnya dari situ problem ini yang punya adalah pemilik tambak. Dia bilang kalau ketika panen, kepala udang ini selalu dibuang dan menjadi masalah. Akhirnya kami coba riset, ternyata kepala udang ini bisa jadi 2 barang. Yang pertama untuk kitin dan kitosan, yang kedua untuk pakan ternak. Untuk divisi kami sendiri ada 3, ada divisi pakan, divisi bibit ayam dan perlengkapan kandang, serta divisi penjualan telur. Nah, divisi penjualan telur ini ada ayam telur ras biasa sama ayam telur omega. Dan telur omega sendiri kan kami ada 2 grade, grade yang premium dengan brand telur kita dan grade ekonomis untuk brandnya Sama Telur. Untuk telur kita sendiri grade premium karena dari sisi pemeliharaannya kita memakai prinsip animal welfare, fokus untuk cage free. Sementara untuk grade ekonomis Sama Telur, kita fokus untuk membuat telur omega yang memang bisa dijangkau secara mudah oleh masyarakat dengan sistem pemeliharaan, yaitu sistem pemeliharaan memakai kandang baterai.
0: Model bisnis yang dijalankan mengusung sistem kemitraan. Perusahaan menyuplai pakan berkualifikasi serta bibit kepada peternak binaan di wilayah Samboja, Handil, dan Lojanan, lalu menampung hasil panen telurnya dengan garansi kepastian pasar.
1: Jadi model bisnis PT Ekosistem Ternak Borneo adalah model kemitraan. Jadi semua telur ini berasal dari peternak-peternak binaannya Ekosistem Ternak Borneo. Jadi kami akan suplai pakan dan peternak akan suplai telur. Sehingga dari sisi peternak dapat kepastian pasar. Dari sisi PT Ekosistem Ternak Borneo dapat kepastian supply dan kualitas yang memang sesuai dengan standarnya PT Ekosistem Ternak Borneo. Mungkin untuk pembeli sendiri, selama 2 tahun ini kami start dengan 1 peternak mitra, itu kami hanya mampu menjual sekitar 40 piring per minggu. Saat ini sudah menyentuh angka 1.500 piring per minggu, dan itu akan kami targetkan sampai akhir tahun Desember 2026. Kami targetkan populasi kami ini akan memproduksi sekitar 2.000 sampai 3.000 piring per minggu. Berarti kalau per minggu tuh sekarang sekitar 1.500 piring dikali 30 butir. Nah, itu produksinya per minggu. Sekarang rata-rata seminggu habis. Nah, karena ada proses sortir kan yang agak makan waktu. Makanya target kami ini akan mengadakan mesin sortir yang otomatis sehingga cepat disortir, proses langsung dijual ke customer. Saat ini kami juga menyediakan langganan pesan antar karena memang kami sudah bekerja sama-sama kurir-kurir lokal, dan juga next kami juga ada kurir-kurir internal yang memang bisa melayani secara besar. Nah, kami juga saat ini juga kerja sama-sama beberapa SPPG untuk pemenuhan untuk pemenuhan MBK. Saat ini sebenarnya distributor kami sudah ada di Balikpapan. Tapi dengan brand telur, fokusnya ke telur kita. Target kami selama 5 tahun ke depan, kami bisa supply per minggu minimum sekitar 50.000 piring untuk Samarinda, dan khususnya Kalimantan Timur sih, untuk Samarinda, Balikpapan, dan Kukar. Jadi target kami di selama 5 tahun kita bisa supply 50.000 telur omega untuk per minggunya.
0: Perkembangan usaha ini melaju pesat. Dimulai dari suplai 40 piring per minggu 2 tahun lalu, kini penjualnya telah menembus 1.500 piring per minggu. Targetnya, produksi akan ditambah hingga 3.000 piring per minggu pada akhir tahun 2026 dengan dukungan pengadaan mesin sortir otomatis. Tidak hanya berorientasi bisnis, PT Ekosistem Ternak Borneo juga menerapkan konsep ekonomi gotong royong. Usaha ini menyerap belasan tenaga kerja di pabrik pakan dan kantor, menggandeng kurir lokal, bermitra dengan lembaga untuk program magang, serta menyuplai telur untuk dukung program makan bergizi gratis atau MBG.
1: Memang target kami adalah untuk melaksanakan ekonomi berbasis gotong royong ya. Karena seperti pabrik pakan saat ini sudah memperkerjakan sekitar 10-11 karyawan. Target kami ketika itu sesuai dengan kapasitasnya, kami akan berdampak untuk di sekitar pabrik pakan aja sekitar 125 kepala keluarga. Untuk di divisi internal di sini, untuk di telur aja di kantor itu sudah ada sekitar 4-5 karyawan. Yang target kami memang semakin banyak yang ikut terlibat, semakin banyak yang bisa berjuang bersama mengedukasi bahwa telur sehat itu kami sumbernya. Saat ini kami fokus ke media sosial via Instagram dan Facebook. Untuk pemesanan pasti kami arahkan langsung ke admin, itu melalui WhatsApp only. Untuk pemesanan sendiri bisa ketik alamat IG, bisa diklik ke samatelur.id dan telurkita.id. Pernah dapat customer komplain telurnya pecah dan lain-lain, ternyata memang setelah kami selidiki pecah itu dari pengiriman. Dan memang salah satu resikonya adalah di pengiriman. Tetap berganti sih. Karena gimana pun kita sama customer, mau kelahi gimana pun ya, tetap customer ya customer. Awalnya kami juga kan pertama tuh strategi nitip di minimarket, konsinyasi. Cuman permasalahannya ketika nitip di minimarket tuh yaitu kami nggak tahu customer kami butuhnya apa, komplainnya seperti apa. Ketika sekarang mereka ketika ada apa-apa langsung komplain, itu kami lebih sukain karena kami bisa memperbaiki SOP apakah di sini atau di kandang.
0: Tim Liputan RRI Samarinda.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
3: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
4: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
5: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
6: Siap, satu bos.
5: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
6: Siap, satu bos.
5: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
6: Siap, satu bos.
5: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Selamat siang, Bubuhan. Bubuhan, kalau ada yang sana, Pak Bakar Samarinda, ya Allah, tak ingat Bubuhan lagi. Semoga masih selalu semangat ya, selalu sehat, semangat dan juga sukses dalam setiap aktivitas. Kita kembali lagi di program Teras UMKM di pukul 11 waktu Indonesia Tengah ya, Bu Sumbo. Ya, langsung aja nih, tadi kita sudah nelinga feature-nya Pro 4 dari Samarinda tentang telur omega ya, Haas menilik dapur sama telur ya, rahasia telur berkualitas dari pakan ternak mandiri ya. Kita ke program Teras UMKM ya, Bu Sumbo. Tapi mungkin saham seputar pantangan dalam usaha kuliner ya. Tapi kalau bisa menghindari ini ya, supaya kesalahan agar bisnisnya tetap berjalan ya, Bu Sumbo. Nah, bisnis kuliner dikenal sebagai salah satu usaha yang dikenal sepi peminat. Makanan ini merupakan kebutuhan pokok tentunya ya, sehingga peluang usaha di bidang ini selalu terbuka ya. Tapi besarnya peluang ini juga diiringi persaingan yang semakin ketat. Dan tidak sedikit juga usaha kuliner yang awalnya rame nih pembelinya, tapi akhirnya harus gulung tikar, harus tutup karena melakukan kesalahan-kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Nah, salah satu tantangan yang sering dilakukan pelaku usaha kuliner adalah sidani malas melakukan survei bahan baku. Padahal harga dan kualitas bahan baku ini sangat menentukan biaya produksi serta cita rasa makanan ya. Dengan etamnya rutin membandingkan harga dan kualitas dari beberapa pemasok atau distributor ya, Bu Sumbo. Jadi etam sebagai pelaku usaha ini bisa memperoleh bahan terbaik dengan harga yang lebih efisien tanpa mengorbankan kualitas produk. Misalnya sudah ditawari dari produk ini, dari produk A, tegak tuh, ya sudah ini aja lah. Padahal ternyata dari produk B dengan kualitas yang sama dengan harga yang lebih terjangkau bisa sebenarnya. Cuma etam ini jadi nggak usah lah ribet. Nah, biasanya takutnya ini orangnya tegak tuh malas ribet. Nah, akhirnya karena etam nih ya udahlah dari produk A aja gitu. Nah, keuntungannya jadi tipis. Padahal kalau misalnya etam nih ambil dari produk B dengan kualitas yang sama atau bahkan mungkin yang enggak jauh beda dengan harga yang lebih terjangkau daripada yang di produk A misalnya. Nah, tentunya laba atau profit kita juga lebih sedikit lebih banyak daripada kita dari ngambil dari produk A misalnya, tegak tuh. Nah, jadi tapi jangan malas melakukan survei bahan baku. Kemudian adalah pantangan berikutnya adalah menggunakan bahan yang lebih aman demi memperpanjang masa simpan makanan. Nah, pasti tahu nih tegak apa. Jadi kepercayaan pelanggan nih adalah aset yang paling berharga nih, Bu Sumbo. Menggunakan bahan pengawet berbahaya, tegak ya, tangan sebut itu dengan boraks misalnya ya, atau bahan baku yang kualitasnya sudah menurun nih, justru dapat merusak reputasi usaha dan membahayakan kesehatan konsumen. Nah, karena itu kan keamanan pangan harus menjadi prioritas utama. Atau misalnya etam nih berjualan ya, berjualan misalnya tegak yang ramai, tegak nih jual SS-an di pinggir jalan, tegak itu karena etam mau mempres ibaratnya, menekan biaya produksi. Nah, akhirnya gula yang seharusnya digunakan gula adalah gula murni atau gula dari tebu 100% gula murni tadi itu, karena etam pengen menekan biaya produksi, jadi digunakanlah pemanis buatan yang akhirnya malah diminum, bahkan diminum etam seorang ya, aduh, serak-serak juga di leher nih, di nyaman juga di leher. Nah, etam sendiri jadi nyaman diminum, kenapa etam ini menjual ke orang lain demi menekan biaya produksi, padahal itu tidak baik. Nah, ada juga misalnya supaya etam ini menjual makanan etam ini ngejreng, cantik warnanya, biasanya harusnya pakai pewarna makanan yang memang food grade untuk makanan ya, tapi karena etam ini ingin meraih untung yang lebih banyak, akhirnya etam menggunakan tegak misalnya pewarna tekstil, tegak tuh, akhirnya kan ya kelihatannya mahal, jadi ya udah paling kan dimakannya paling sesekali aja. Nah, boleh tegak tuh, walaupun dikonsumsi sesekali aja, mon etam misalnya seminggu sekali beli. Nah, akhirnya menumpuklah itu ibaratnya tegak penyakit. Nah, yang dihasilkan dari proses pewarna tekstil tersebut bisa jadi kanker, bisa jadi berbagai macam penyakit yang tentunya etam, kelihatannya etam rugi tapi konsumen rugi. Emang etam mau ya, misalnya etam beli gitu, kita yang beli misalnya makanan yang ada pewarna tekstilnya, kita sendiri gak mau, kenapa kita harus menjual ke orang lain? Nah, tegak tuh, Bu Sumbo. Nah, kemudian untuk pantangan dalam usaha kuliner lainnya, kemudian akan kami sajikan setelah kita nelinga lagu lagi berikut ini.

0: tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
1: Wah, keren, kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren, aku mau doa sekarang.
2: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital. Kalian kapan nih?
4: Mah, kok bapak itu ngambur-ngamburin sampah sih? Gak kebauan kah?
5: Oh, itu bukan ngambur-ngamburin sampah, Re. Bapak itu nyari sisa makanan yang dibuang sama orang-orang. Tuh, kasihan kan? Makanya Are kalau makan harus dihabiskan, jangan dibuang, jangan ada sisa supaya tidak mubah.
4: Zir, kasihan ya, Mah, bapak itu harus makan sampah. Mah, boleh gak, Mah, kue yang Are tadi beli Are kasih bapak itu aja?
5: Ya boleh dong, boleh banget sayang. Ayo, kita anterin.
4: Ayo.
6: Saat makanan yang kita buang membusuk, selain mencemar lingkungan, juga akan menghasilkan gas metana yang menyebabkan pemanasan global. Hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah menerapkan pola makan bijak dengan konsep 80-20. 80% untuk konsumsi sendiri dan 20% untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Selain makanan tidak terbuang, hidup jadi lebih bermakna.

Iya, Bu Sumbo. Jadi di era digital tegawayah nih, pelaku usaha di Juan boleh mengabaikan promosi melalui media sosial. Yo, banyak konsumen mencari rekomendasi makanan si Dani melalui pencarian di Instagram, di TikTok, di Facebook, ataupun platform digital lainnya. Namun, usaha yang terlihat aktif memperkenalkan produknya, ya, jadi peluang menjangkau pelanggan baru juga akan semakin kecil. Dan promosi yang konsisten juga bisa membantu meningkatkan kepercayaan sekaligus memperluas pasar. Dan juga Etam harus konsisten juga, Bu Sumbo. Mun Etam nge-share nih misalnya produk makanan atau produk kuliner Etam cuma di-share sekali maha, kan dia jadi FYP, jar orang sekarang FYP ya. Jadi harus rutin Etam share supaya Etam nih sebagai pelanggan ya, oh ini kok muncul terus sih di beranda ya, penasaran ya akhirnya kan, tegak mbak Mia jadinya apa yang kok muncul terus, kayaknya menarik nih. Nah akhirnya Etam jadi pengen tahu, akhirnya tanya-tanya, akhirnya kan bisa menjangkau ke pelanggan yang lebih luas. Dan kemudian hal lain ya yang sering dianggap spill ini adalah kemasan atau packaging nih, Bu Sumbo. Nah, wayah nih banyak orang nih menilai sebuah produk dari tampilan pertamanya. Kemasan yang bersih, kemasan yang menarik, yang eye-catching ya kalau jar orang zaman sekarang, dan praktisnya juga pastinya ya. Nah, ini bukan hanya membuat produk ini lebih bernilai, tapi juga menjadi identitas yang membedakan antara usaha kita dengan usaha orang lain atau kompetitor. Nah, terlebih saat ini ya, layanan pesan antar yang semakin berkembang sehingga kemasan yang baik ini menjadi kebutuhan penting ya kan. Kadang beberapa orang ya juga menilai dari packagingnya, men-packagingnya apalagi zaman sekarang ya, suka benar nih foto-foto makanan ya kan, kalau packagingnya cantik lucu ya kan, jadi kan semakin menarik untuk kita coba ya, Bu Sumbo. Nah kemudian pantangan lainnya adalah kehilangan ciri khas produk. Nah Etam ini mengikuti trennya memang penting nih, Bu Sumbo. Tapi jangan sampai menghilangkan keunikan yang menjadi alasan pelanggan datang kembali. Rasa, resep, atau konsep yang sudah menjadi identitas atau ciri khas usaha Etam nih harus tetap dipertahankan. Jangan sampai karena kita mengikuti tren ya, jadi hilanglah itu ciri khas Etam. Nah, jadi Etam tetap harus sambil melakukan inovasi agar pelanggan ini merasa bosan ya kan. Dan selain itu, kualitas makanan dan pelayanan juga harus dijaga secara konsisten. Pelanggan akan sulit kembali jika makanan Etam yang berubah-ubah atau pelayanannya kurang ramah. Nah, siapa mau beli di tempat yang misalnya kita mau beli ya, terus pelayannya jutek. Kan males ya. Nah, baru juga di sampai pintu depan udah mager gitu, apalagi kita makan makin nggak mood akhirnya kan, karena kita sudah nggak mood duluan dilayani dengan muka-muka yang jutek atau yang kurang ramah ya, menerama, murah senyum kan, kita juga ikut happy juga, akhirnya kita bisa merekomendasikan ini tempat makannya bagus nih, pelayannya ramah, makanannya juga enak gitu kan, ke teman-teman, akhirnya dari mulut ke mulut juga bisa jadi promosi yang baik juga nih, Bu Sumbo. Karena kepuasan pelanggan nih dalam bisnis kuliner nih sering menjadi di promosi terbaik, karena mereka ini akan dengan senang hati merekomendasikan tempat makan yang memberikan pengalaman yang menyenangkan tentunya. Dan juga yo, sebagai penutup nih Bu Sumbo, menjalankan usaha kuliner bukan hanya soal Etam pandai masak apa nih. Jadi Etam harus juga punya ketekunan, kemampuan mengelola usaha, serta kemauan untuk terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Dan sebagai pelaku usaha ini juga Etam harus berani berinovasi, kemudian menghadirkan menu musimannya juga bisa nih, atau menghadirkan varian rasa baru, atau layanan yang lebih praktis dapat membuat pelanggan ini tetap tertarik. Namun inovasi ini tetap harus dilakukan tanpa mengorbankan kualitas dan identitas usaha yang sudah dikenal oleh masyarakat. Dan selain itu jangan juga lupa nih teman untuk memperhatikan kebersihan tempat usaha, kemudian mencatat keuangan dengan rapi, mendengarkan masukan pelanggan, dan terus mengevaluasi perkembangan bisnis. Dan langkah-langkah sederhana itu nih yang dapat membantu usaha Etam berjalan dan bertahan di tengah persaingan yang semakin ketat. Jadi Bu Sumbo, keberhasilan usaha kuliner nih hanya ditentukan oleh makanan yang lezat, makanan yang enak, tapi juga oleh konsistensi, pelayanan yang baik, inovasi, serta kemampuan menjaga kepercayaan pelanggan. Dan menghindari berbagai tantangan yang Mbak Mia sebutkan tadi ya, peluang usaha untuk berkembang dan bertahan dalam jangka panjang tentunya akan semakin besar. Nah itu dia Bu Sumbo, pantangan ya
dalam usaha kuliner ya, supaya etam bisa menghindari kesalahan agar bisnis etamnya tetap bertahan ya. Yang bukmi kutip dari lamannya zahiraaccounting.com. dan sekaligus menjadi akhir di terasuan KM pada siang hari ini. Setelah ini kita ketemu lagi kan dia di jam 12 dalam program musik dan informasi. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabarnya tamu pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kerwanasana program Mangroves for Coastal Resilience atau M4CR menargetkan rehabilitasi sekitar 12.000 hektar hutan mangrove di Kalimantan Timur hingga tahun 2027 sebagai upaya memperkuat ketahanan wilayah pesisir sekaligus memulihkan ekosistem yang rusak. Program yang didukung Bank Dunia dan dikelola Kementerian Kehutanan ini difokuskan di wilayah pesisir seperti Delta Mahakam, Berau, Kutai Timur, Penajam, Pasir Utara, dan Pasir. Rehabilitasi tidak hanya dilakukan melalui penanaman mangrove, tetapi juga menggunakan pendekatan silvofisory, yakni memadukan pelestarian mangrove dengan budidaya perikanan yang

0: Demikian Habar Etam kali ini bersama Mia. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Ih,
3: bukan monyet, Dek, tapi kera.
2: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
3: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
4: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
5: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
4: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
5: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
4: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Iya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
5: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
4: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
5: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
6: Ayo, berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

98,4 MHz Pro 4 RRI sama Rinda ya. Selamat siang ya Bu Sumbo. Dimanapun kita berada, masih dari kawasan MM08 Samarinda, Bu Mia kembali hadir dalam program musik dan informasi di pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya ya, Bu Mia akan menghadirkan informasi ya di seputar Samarinda ataupun sekitarnya, sebar kita menantikan kumandang azan salat Jumat di hari ini, khutbah dan salat Jumat yang tadi insya Allah akan berkumandang di 12:21 waktu Indonesia Tengah. Kita langsung saja Bu Sumbok di informasi pertama. Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Samarinda bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait kerusakan lampu lalu lintas atau traffic light di Jalan HAMM Rifadin, tepatnya di kawasan dekat UINSI dan Rumah Sakit MUIS. Lampu lalu lintas tersebut dilaporkan tidak berfungsi selama 2 hari dan hanya menampilkan lampu kuning berkedip sehingga dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan. Laporan tersebut disampaikan warga Samarinda Saipul melalui program Halo RRI Jumat 31 Juli 2020. Dalam laporannya, sidang menyebut kondisi traffic light yang tidak beroperasi dengan normal berpotensi meningkatkan resiko kecelakaan karena lokasi tersebut merupakan jalur yang kerap dilintasi kendaraan bertonase besar. Menanggapi laporan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Hotma Rulitua Manalu, langsung menginstruksikan petugas untuk melakukan pemeriksaan dan perbaikan di lokasi. Sidang mengapresiasi partisipasi masyarakat yang aktif menyampaikan informasi terkait kondisi fasilitas publik. Menurutnya, keterlibatan warga sangat membantu pemerintah dalam mempercepat penanganan berbagai persoalan di lapangan. Dishub Kota Samarinda mengimbau masyarakat untuk terus melaporkan apabila menemukan kerusakan rambu lampu lalu lintas maupun fasilitas transportasi lainnya agar dapat segera ditindaklanjuti. Program Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM mengusung slogan Suara Anda Solusi Bersama. Program ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, maupun masukan terkait pelayanan publik sehingga dapat diteruskan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tindak lanjut. Informasi barusan kami kutip dari lamannya rri.co.id.

0: Pemuda-Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelia Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Pohon di sini. Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
2: Hai, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pembutan kah? Kau yang tanam?
3: Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
1: Hoi, kau tahu kah Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa kah? Kemana kau ini, ha?
3: Woi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa kah, mau apakah bukan urusanku.
1: Susah memang bicara sama orang sudah sadar. Kau tidak lihat, kita susah air sekarang.
4: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: Mas Nair di Domba Samarinda. Sesaat lagi kita akan mengikuti khutbah dan salat Jumat yang disiarkan langsung dari Masjid Jami Al-Ma'ruf Samarinda dengan patuga salat Jumat Imam Ustadz Haji Muhammad Syarkani, Khotib Ustadz Muhammad Fajri Al-Hafidz, dan Muazin Ustadz Mustaqim.
1: Suara Budaya Nusantara.

0: くなったの。
1: الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله فإني موصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله يا عباد الله وأحسنوا يرحمكم الله إن رحمة الله تبارك وتعالى قريب من المحسنين واعلموا أن من اتقى الله عاش قويا وصار في بلاد الله آمنا ومن ضيع التقوى وأهمل أمرها تغشته في العقبى فنون الندامة وقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمني ورحمكم الله marilah di dalam kesempatan yang berbahagia dan mulia ini bersama-sama kita meningkatkan akan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa di dalam arti menjalankan dan memperhatikan serta mendahulukan akan segala apa yang telah diperintah oleh Allah dan menjauhi sejauh-jauhnya akan segala apa yang telah dilarang oleh Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh. Ketahuilah ayuhal muslimun, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berwasiat kepada kita semua bagi hamba-hamba yang beriman kepadanya di dalam ayat yang telah disampaikan tadi. Yang pertama, wasiat Allah kepada kita semua, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang yang beriman, hendaklah kalian senantiasa selalu bertakwa dengan sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalani kehidupan di dunia sehingga menjadi orang yang selamat di dalam kehidupan akhirat nanti. Kemudian setelah itu Allah berwasiat, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah sekali-kali kalian mati menutup umur di atas dunia ini melainkan adalah dalam keadaan muslim, dalam keadaan membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dapat dipastikan dan disimpulkan ayyuhal ibad, tidak ada satupun jiwa yang beriman yang mampu menutup umur dalam keadaan muslim, dalam keadaan husnul khatimah, melainkan adalah mereka yang semasa hidupnya di atas dunia senantiasa menghidupkan dan menjalankan akan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh. Oleh karena itulah ayyuhal ibad, takwa kepada Allah adalah merupakan pondasi dan modal utama bagi setiap mereka yang menginginkan kesuksesan dan keberhasilan serta kebahagiaan di dalam kehidupan dunia, terlebih dalam kehidupan akhirat. 14 abad tahun yang lalu, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau telah meninggalkan untuk kita sebuah wasiat yang begitu penting. Beliau telah mewariskan sebuah wasiat dan ilmu yang jika diamalkan oleh setiap orang yang beriman kepada Allah, maka mereka akan dijamin keselamatan di dunia, terlebih keselamatan di akhirat kelak nanti. Maka di antara wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, dan ini telah disampaikan oleh sahabat beliau sampai kepada hari ini dengan kita, ittaqillaha haythuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menitipkan kepada kita akan tiga wasiat yang penting. Tiga wasiat ini adalah merupakan kunci dan modal utama bagi siapapun mereka yang ingin selamat hidup di dunia dan juga hidup di akhirat nanti. Bahkan bagi mereka yang ingin selamat masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yaitu adalah ittaqillaha haythuma kunta. Hendaklah engkau, kata Nabi Muhammad, senantiasa bertakwa, yaitu adalah memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga engkau selalu meneliti dan memperhatikan semua perintahnya dan berhati-hati menghindar kepada setiap apa yang dilarangnya. Haythuma kunta, dimanapun engkau berada, kapanpun, dalam kondisi apapun, baik ketika engkau sedang senang maupun ketika engkau sedang sedih, baik ketika engkau bahagia maupun ketika engkau sedang kecewa, dan dengan siapapun, baik dengan diri sendiri ataupun dengan orang lain yang ada di hadapan kita, dalam semua kondisi dan keadaan kita dituntut oleh Nabi Muhammad untuk senantiasa istiqamah di dalam takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik di dalam pekerjaan kita, di dalam tempat bisnis kita, bersama rekan kerja kita, bahkan di pasar sekalipun, dimanapun. Dikatakan oleh para ulama, man kana ra'su malihi taqwa kallatil alsun an wasfi ribhihi. Siapa orang yang telah menjadikan takwa kepada Allah sebagai modal hidup menjalani hidup di atas dunia ini, maka sungguh setiap mulut dan lisan akan bungkam dan membisu untuk menggambarkan keuntungan dan juga kenikmatan yang akan didapatkan oleh orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ayuhal ibad, Rasul mengerti bagaimana keadaan umatnya yang lemah, yang senantiasa terbuai oleh hawa nafsu, yang bisa tertipu oleh syaitan. Maka Nabi Muhammad memberikan kepada kita selanjutnya wasiat yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dikarenakan kita manusia adalah makhluk yang lemah, yang tidak bisa luput daripada kesalahan, baik yang besar maupun yang kecil, sengaja atau tidak disengaja. Maka dari itulah kata Rasulullah memberikan kepada kita wasiat yang kedua, hendaklah kalian senantiasa mengiringi dan menutupi setiap kesalahan yang telah kalian lakukan dengan kebaikan-kebaikan, agar kebaikan tersebut menghapuskan dosa-dosa daripada kesalahan kita tersebut. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan daripada amal soleh dan ibadah kita adalah merupakan salah satu sarana dan alat untuk menghapuskan dan melipur segala dosa-dosa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari karena itu ayuhal ibad, hendaklah kita meningkatkan kualitas ketaatan kita, bukan hanya terbatas kepada kewajiban kita kepada Allah, akan tetapi memperbanyak daripada amal soleh yang lainnya dan kebajikan-kebajikan yang lainnya, agar semua itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan setiap harinya, baik itu yang besar maupun dosa-dosa kita yang kecil yang tidak kita sadari. Kemudian wasiat yang ketiga terakhir ayuhal ibad, Rasul menyatakan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hendaklah kalian berinteraksi, bergaul dengan semua manusia dengan akhlak yang mulia, budi pekerti yang agung. Karena sesungguhnya surganya Allah yang disediakan untuk orang-orang beriman yang bertakwa bukan hanya bagi mereka yang bertakwa sekedar menjaga hubungan antara dia dengan Allah, akan tetapi surga yang telah dijanjikan oleh Allah adalah bagi mereka yang bertakwa seimbang di dalam menjaga hubungannya dengan Allah dan juga hubungannya kepada sesama makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah dahulu Rasul pernah menyatakan, tentang seorang perempuan yang dikenal sebagai orang yang ahli zikir, bangun setiap malam, sujud kepada Allah, berpuasa di setiap siang harinya. Namun ketika seorang sahabat menyatakan ada satu sifat buruknya, yaitu seseorang perempuan yang tidak bisa menjaga mulutnya sehingga suka menyakiti tetangga yang ada di sebelah rumahnya, maka Rasul pun menyatakan, innaha finnar, ketahuilah wahai sahabatku, perempuan yang kita anggap sebagai ahli ibadah, bangun di tengah malam dan puasa di siang hari, tempatnya kelak di hari kiamat adalah nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Disebabkan satu, yaitu mulut yang tidak dijaga menyakiti orang lain. Maka dari karena itulah, perbaiki hubungan kita bukan hanya dengan Allah, tapi juga dengan makhluk-makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasul menyatakan, dengan wasiat yang ketiga ini, kita selalu berusaha dan berupaya untuk berinteraksi dan bermuamalat kepada siapapun dengan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia, kata Nabi Muhammad, jika engkau tidak bisa dan tidak mampu untuk memberikan manfaat dan kebaikan kepada orang lain, maka setidaknya di antara tanda akhlak yang mulia, yaitu minimal kita menjaga mulut, kita menjaga semua anggota tubuh kita agar tidak menyakiti dan tidak mengganggu siapapun daripada makhluknya Allah Ta'ala, terlebih mereka yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah ayyuhal ibad, tiga wasiat dari Rasulullah yang mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Ta'ala hingga bisa mengamalkannya dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan diistiqamahkan hingga sampai akhir hayat kita, wafat dalam keadaan husnul khatimah. آمين آمين يا رب العالمين. إن أحسن الكلام كلام الملك العلام، وبقوله يهتدي المهتدون جل في علا، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات، فاستغفروه إنه هو

0: dan tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya

0: yang berada di daerah Loji Kecil Wetan, yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Halo, Wan. Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
3: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
3: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Suara Budaya Nusantara Pompat RRD Samarinda ya. Kita berjumpa lagi dalam program Mitos dan Fakta ya, seperti biasa di pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya Mbak Umi akan menemani Bu Su dan Mbak segalanya sampai merapat di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Ya, jadi Bu Su Mbak seperti biasa ini di program Mitos dan Fakta kita akan mengulas, membahas seputar mitos dan fakta yang beredar di masyarakat ya. Nah, salah satunya nih adalah bumbu yang etam gunakan sehari-hari ya, dan ini bumbu dapur yang hampir selalu ada di setiap masakan, di hampir kayaknya semuanya menggunakan bumbu ini, hampir semuanya menggunakan bumbu ini alias garam ya Bu Sembo. Garam yang rasanya asin ini membuat makanan jadi lebih nikmat, dan juga kalau misalnya, makanya ajar orang ada pepatah yang bilang tega sayur kurang garam ya, sakingnya garam ini menjadi salah satu ya penunjang masakan supaya lebih enak banget pokoknya lah kalau ada garamnya ya. Nah, tapi ini Bu Sumbo, di balik penggunaan garam yo, ternyata masih banyak mitos yang beredar tentang garam. Ada yang bilang kalau garam nih harus dihindari sama sekali agar tetap sehat. Ada juga yang percaya garam laut ini jauh lebih sehat dibandingkan garam dapur biasa. Terus mana yang benar nih Bu Sumbo? Pada faktanya ya, garamnya tetap dibutuhkan oleh tubuh. Natrium yang terkandung di dalam garam berperan penting dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh, membantu kerja saraf, serta mendukung fungsi otot. Jadi tubuh tetap membutuhkan garam. Hanya saja ya jumlahnya tidak boleh berlebihan, karena tem tahu yang berlebihan itu tidak baik, secukupnya aja. Dan Kementerian Kesehatan juga menganjurkan ya konsumsi garam sekitar 5 gram atau setara 1 sendok teh per hari untuk orang dewasa. Nah, jika dikonsumsi berlebihan dan dalam jangka panjang ya, resiko tekanan darah tinggi dan juga penyakit jantung dapat meningkat. Nah, Bu Sumbo, ternyata ini seru sekali ya tentang bahasa tentang garam ya, bumbu dapur yang ada di masakan etam sehari-hari. Tapi kan dia untuk selengkapnya kita akan Bumi akan sajikan ya setelah kita dengarkan lagu Nusantara. Kita ketemu sama lagu dari Jawa dengan Kang Goriko.

0: diapain?
1: Ih, aku lagi denger perompat NRI.
0: Oh iya, emang bisa?
1: Lewat bisa sampai? Dong, kan sekarang udah ada NRI digital. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiar di Palm Live NRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
0: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
1: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
1: Kalian kapan?

0: seharusnya bermain dan belajar, terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
1: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Bu Sunda, salah satu mitos yang ini lumayan populer lah adalah garam laut atau sea salt ya, punya kandungan natrium yang jauh lebih rendah dibandingkan garam dapur biasa. Padahal faktanya kandungan natrium pada garam laut dan garam dapur sebenarnya jauh beda yo. Garam laut memang mengandung sedikit mineral alami, tegak magnesium dan juga kalium karena diproses lebih sederhana. Tapi jumlah mineral tersebut sangat kecil sehingga membuatnya jauh lebih sehat. Yang terpenting tetaplah mengontrol jumlah garam yang dikonsumsi setiap hari. Kemudian mitos berikutnya adalah mun etam menambahkan garam ke masakan berarti asupan natrium sudah pasti rendah. Padahal nyatanya ya Bu Sumbo, banyak makanan olahan yang mengandung natrium tinggi tanpa etam sadari. Tegami instan, makanan kaleng, sosis, nugget, keripik, saus, kecap, roti, sampai berbagai makanan cepat saji. Jadi meskipun menambahkan garam saat makan ya, tubuh ini tetap bisa mendapatkan natrium dari makanan-makanan tersebut. Karena itu penting juga bagi etam untuk membaca informasi nilai gizi pada kemasan produk. Kita melihat ya, ini jumlah natriumnya berapa gram atau berapa miligram. Tapi biasanya kalau natrium bisa sampai gram-gram, biasanya miligram ya Bu Sumbo. Nah ada juga anggapan ya Bu Sumbo bahwa makanan rendah garam pasti hambar dan dienak. Padahal faktanya cita rasa makanan dia hanya berasal dari garam. Berbagai bumbu dan rempah, tegak bawang putih, bawang merah, lada atau merica, kunyit, jahe, serai, daun jeruk dan lain-lain. Nah, sampai perasan jeruk nipis dan juga ketumbar itu bisa membuat masakan tetap enak, tetap lezat ya, tanpa harus menggunakan garam secara berlebihan. Nah, inilah salah satu cara sederhana untuk mulai mengurangi konsumsi garam ya Bu Sumbo, tanpa etam kehilangan kenikmatan makanan.

0: sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Calaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
1: Udah habis. Bentar ya, aku buang sampah dulu.
2: Ih, sembarangan banget buang sampah. Salah tempat kamu.
1: Hah? Apaan salah tempat? Ini loh, udah buang sampah pada tempatnya, di tong sampah.
2: Iya sih, tapi lihat dulu tuh ada tulisannya, sampahmu beda.
1: Hah? Beda gimana?
3: Kamu nanya.
2: Nih ya, buang sampah tuh nggak sembarangan. Tong sampah warna hijau itu tandanya untuk sampah organik seperti sisa makanan, daun kering, sama sayuran. Kalau tong sampah warna kuning itu buat sampah non-organik kayak botol kaca, kaleng bekas, sama sampahmu ini, plastik kemasan nih.
4: Meanwhile,
2: terus tong sampah warna merah itu tandanya buat B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya kayak sampah beling, pembersih lantai, pengharum ruangan, deterjen pakaian, dan masih banyak lagi.
1: Oh gitu ya, kira tempat sampah warna-warni itu buat hiasan aja.
5: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

kerawanan dasar. Masih banyak orang yang berpikir nih bahwa hanya penderita hipertensi ya yang perlu membatasi asupan garam. Padahal membatasi konsumsi garam sejak dini justru menjadi langkah pencegahan agar tekanan darah tetap normal di masa depan. Menetap terlalu banyak natrium membuat tubuh ini menahan lebih banyak cairan, sehingga jantung juga harus bekerja lebih keras memompa darah. Dan dalam jangka panjang ya, kondisi ini dapat meningkatkan risiko hipertensi, stroke, dan juga penyakit jantung. Nah, kunci utamanya nih bukan hindari garam sepenuhnya atau diusah pakai garam aja lah kalau gitu kalau misalnya masak, tapi ya harus mengkonsumsinya dalam jumlah yang wajar. Jangan juga etam yang banyak benih nih, naruh garam sampai asin benih. Walaupun ada orang yang berselera jarnya kalau misalnya kurang garam nih kayak kurang aja gitu rasanya, sukanya yang asin benih atau pokoknya kurang garamnya kurang terasa lah pokoknya. Nah, jadi kita harus mulai dari sekarang untuk membatasi konsumsi ya. Dan etam gunakan secara wajar aja garamnya. Kemudian etam bisa perbanyak makan makanan segar, tegak buah dan sayur. Kemudian mengurangi makanan yang olahan cepat saji, tegak yang Bu Mia sebutkan tadi ya, yang tinggi natriumnya, tegak makanan frozen food, kayak sosis, nugget, tegak-tegak lah pokoknya ya, atau makanan fast food yang tinggi natriumnya. Dan biasakan dulu eta mencicipi makanan sebelum menambahkan garam ya. Jadi Bu Sumbok, jangan mudah percaya pada mitos yang beredar. Garam ini bukanlah musuh kesehatan, tapi penggunanya nih harus tetap bijak dengan pola makannya seimbang dengan konsumsi garam yang sesuai anjuran ya Bu Sumbok. Jadi tubuh tetap memperoleh manfaatnya tanpa meningkatkan resiko penyakit. Nah, itu dia Bu Sumbo seputar mitos dan fakta tentang garam ya. Semoga ini bermanfaat untuk item kedepannya ya. Mulai dari sekarang item harus membatasi jumlah penggunaan garam. Gunakanlah garam secukupnya, sewajarnya ya. Nggak usah lagi kurang garam nih, kurang asin nih, kurang mantap ya. Kurangi garam untuk kehidupan etam yang kendia lebih baik dan juga mengurangi hipertensi, stroke dan juga penyakit jantung. Dan informasi barusan ini kami kutip dari lamannya idntimes.com ya. Dan sekaligus mengakhiri perjumpaan Mbok Mia dalam rangkaian Samarinda siang pada hari ini di edisi hari Jumat 31 Juli 2026. Selain itu semua kita akan mengikuti ya siaran berjaringan Nusantara ya, yang menjadi Budaya Nusantara atau SBN dari RRI Jakarta dan juga RRI Sungai Liat di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Mbok Mia undur diri dari ruang dengar kita segalanya. Terima kasih banyak sudah menelinga dan menemani Mbok Mia dalam rangkaian Samarinda siang hari ini ya Bu Sumbok. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat beristirahat dan selamat akhir pekan juga untuk Bu Sumbok. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
2: Loh, ini untuk apa ya?
1: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
3: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

0: dendeng sana, nda nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam Dang dan Dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Perempat RRI Samarinda.
1: Anda masih mendengarkan Perempat RRI Samarinda.

Pagan Pol, area kumuh yang awalnya dipenuhi bangunan liar di sekitaran kawasan Terminal Tanjung Priok kini sedang ditata menjadi taman yang hijau dan asri. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Tanjung Priok, Nur Hayati, mengatakan lahan seluas sekitar 200 meter persegi tersebut sebelumnya merupakan ruang terbuka hijau yang disalahgunakan pihak tidak bertanggung jawab dengan mendirikan bangunan liar, sehingga terlihat kumuh dan berpotensi memicu aksi premanisme. Ia juga menjelaskan penataan dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan petugas PPSU, Satpol Pertamanan dan Hutan Kota, Satpol PP, serta lintas sektor lainnya sejak awal Juli lalu. Beralih ke berita yang lainnya, Bang Po, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman optimis ekonomi desa akan berkembang lebih cepat dengan adanya layanan listrik 24 jam mengingat usaha pengolahan hasil bumi, kerajinan, hingga jasa perdagangan yang biasanya terhenti saat gelap kini bisa dilakukan hingga malam hari. Kecukupan pasokan listrik bisa menjadi penggerak roda ekonomi desa sehingga memungkinkan warga mengolah komoditas lokal langsung di tempat, meningkatkan nilai jual dan mengurangi ketergantungan pada pengiriman bahan mentah ke luar daerah. Ambil di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sumeneb, Surabaya,

0: kalau sekarang RRI ini ada versi digital nih. Iya benar, RRI digital hadir buat abang empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya abang empok sendiri. Mau dengerin Perempat Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah.
1: Hari ini
0: mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program perjalanan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
3: Perempat FM Surabaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RRI Net dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, Perempat Jakarta dan Perempat. Hari ini Perempat mana? Perempat Sungai Liat ya. Di hari ini ya, di hari Jumat terakhir di bulan Juli ya, mudah-mudahan sih pada sehat ya Bang Po, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Perempat ya. Walaupun ada yang sakit, kita doain deh biar cepat sembuh ya. Dan di line online kita sudah tersambung ya dengan teman-teman di Perempat Sungai Liat. Di hari ini sudah ada Bang Wandasona. Assalamualaikum, selamat siang Abang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya.
4: Halo.
3: Iya, sehat Bang?
4: Alhamdulillah saya
3: sehat ya.
4: Kopernya Bang.
3: Iya, sehat juga. Gimana nih, udah mau bulan Agustus aja kita kagak berasa gitu ya. 2026 cepat banget.
4: Kan Bang, nih aku keluar di jalan tuh, pinggir-pinggir jalan udah banyak yang gelar itu tuh, apa, merah putih tuh.
3: Nah, itu dia. Sama Ayu juga kemarin kan, kemarin kebetulan lagi perayaan, lagi libur gitu kan nih. Itu kita naik Transjakarta, naik MRT, udah dipasang tuh di apa, di gerbang MRT juga bendera merah putih, di mall-mall juga udah ada tuh bendera merah putih, udah pokoknya bau-bau merah putih deh sekarang. Udah menjelang
4: juga ya,
3: menjelang Agustus soalnya kan gitu.
4: Iya.
3: Gitu deh, siap Bang Wandasona. Di hari ini kita bakal bahas tema apa ya Bang ya?
4: Ya, hari ini kita bakal bahas tema kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Ini jadi bijak berbahasa Bang, di ruang digital tanpa meninggalkan budaya santun.
3: Oke, budaya santunnya orang Indonesia ya.
4: Betul banget Bang. Iya. Sekarang kan kita banyak melihat ya, membaca juga di media sosial, banyak kadang-kadang berita-berita hoax dan juga ya bahasa-bahasa yang menjas seseorang.
3: Bahasa-bahasa yang kasar gitu ya. Jangan, nggak usah gitu Bang, nggak usah jauh-jauh. Coba kita yang ini warga RRI yang ikut tim Mobile Legend, pasti di dalam Mobile Legend juga ada tuh. Ayo juga sekarang nemu soalnya.
4: Wah, benar banget
3: nih. Iya.
4: Ya, ini Bang Jo kayaknya mau ini ya, pelumur Mobile Legend ya.
3: Kita kan pernah tanding sama Manado waktu itu.
4: Oh iya. Tapi kita nggak bahas itu.
3: Iya enggak ya. Ini kita lebih ke bijak untuk berbahasanya ya Bang ya. Di berbagai platform, either itu mau di game ataupun di media sosial, tetap tetap berbudaya santun ya Bang ya.
4: Iya. Benar juga nih Bang Jo bilang tadi ada di game ya, di ya itu memang ya miris ya, kadang-kadang sangat anak-anak sekarang juga kita perhatikan itu banyak sekali ya.
3: Betul, jangankan tulisan Bang, kalau kita open mic aja, kita nyalain sound ya, itu waduh, kata-kata juga udah mulai kasar-kasar juga anak-anaknya gitu.
4: Ya, karena kan ini ya Bang ya, bahkan budaya santun itu ya di zamannya sekarang ini kayak mahal banget ya begitu.
3: Betul sekali. Dan nanti kita akan bahas ini dengan narasumber ya pasti ya Bang ya. Sudah hadir atau via online nih Bang?
4: Narasumbernya sudah hadir.
3: Sudah hadir. hadir. Oke, okay, siap. Oke, okay, sudah terlihat ya. Nanti bisa dilihat juga nih pemirsa RRNet ya. Di layar kacanya sudah hadir narasumber kita. Ada siapa, Bang?
4: Ya, ini ahli bahasa kita nih, Bapak Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pak Afriyandi Gusti, SSM PUM.
3: Halo, Assalamualaikum, selamat siang, Bapak.
1: Waalaikumsalam.
3: Iya, sehat ya, Pak ya. Siap ya, deh kalau gitu. Narasumber sudah hadir nih, Abang Po, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat, dan juga Bang Wandasoro juga sudah siap di sana. Langsung aja Bang Wandasoro, kita mulai dulu untuk pembahasan kita, dan nanti di menit 30 kita akan jeda untuk kita nanti masuk lagi untuk interaktif dengan pendengar Perompat ataupun pemirsa RRNet. Monggo, silakan Bang Wandasoro.
4: Ya, Bang Jo, terima kasih juga Anda sahabat budaya di manapun ya Anda berada ya di kesempatan siang hari ini. Ya, ini sudah hadir bersama saya Bapak Afriyandi Gusti, beliau ini Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bapak sehat ya, Pak?
1: Alhamdulillah, insyaallah sehat, Bang Wanda. Selamat siang, Bang.
4: Iya, selamat siang, Pak. Tadi sempat kita ini, Pak, sempat kita apa? Bahas sedikit ya, Pak, mengenai berbahasa lah seperti itu di medsos dan lain sebagainya gitu. Tadi sempat disinggung Bang Jo juga, ada Mobile Legend main game itu bahasanya anak-anak sekarang udah ceplas-ceplos aja, Pak, begitu, Pak, sehingga memang budaya santun itu memang sudah jauh memang begitu sekarang gitu, bahkan dicap tuh gen sekarang ini asal plus-plus aja begitu, Pak. Nah, ini mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit lah ke kita juga, ke pendengar di seluruh Nusantara saat ini, bijak berbahasa di ruang digital itu seperti apa, Pak, sebetulnya? Silakan, Pak.
1: Ya, Bang Wanda, ini menarik ya, cuman perlu untuk membuat semacam batasan ya, atau mungkin secara teknis definisi kita harus menyepakati dulu nih ini. Bahwa tadi disampaikan, oke, okay, ini ruang digital.
4: Ruang digital.
1: Tadi juga diberikan pengantar bahwa ini ada anak muda yang juga mungkin dengan lingkaran pergaulan tertentu, juga nanti ada orang tua dengan pergaulan tertentu. Nah, artinya ini ada konteks di situ.
4: Betul, ada okay. konteks.
1: Nah, ya. Artinya secara sederhana kita dapat menyebutkan bahwa bijak berbahasa itu menggunakan bahasa secara bertanggung jawab, santun, benar, dan sesuai dengan konteksnya. Saya pikir seperti itu.
4: Ya, nah ini kan di kembali lagi di eranya digital, eranya juga media sosial, seperti itu ya, Pak ya. Nah, ini yang apa, semuanya serba instan dan cepat begitu. Lalu bagaimana, Pak, kita mungkin tetap dapat menggunakan bahasa Indonesia tuh yang baik tanpa terkesan ya mungkin kaku atau juga bahkan terkesan jauh dari budaya santun tadi gitu. Okay. Gimana, Pak?
1: Tetap kita tidak bisa melepaskan bahwa sebetulnya masalah berbahasa ini unik, Bang. Ada bahasa yang digunakan dalam konteks yang universal. Artinya ini jadi standar. Maka kita mengenal ada bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang standar digunakan dimanapun. Lalu secara bebas nanti sesuai dengan konteks tertentu ada bahasa-bahasa yang digunakan dalam pergaulan. Nah, misalnya begini, ada pergaulan yang circle-nya anak muda seperti itu, atau berbeda lagi ada pergaulan yang circle-nya orang-orang di terminal, ada orang-orang di tempat tertentu atau di pasar seperti itu. Tentu mereka akan memiliki bangunan atau kesepakatan dalam konteks tertentu. Kita perhatikan antara kesepakatan atau budaya berbahasa di lingkungan pasar atau terminal itu tidak akan sama dengan di lingkungan kampus atau akademik.
4: Betul.
1: Nah, sementara dunia digital ini cenderung umum. Maka lebih umum, kita tidak tahu siapa yang berinteraksi penggunanya di dalam, betul.
4: Oke. Okay.
1: Maka tentu yang akan kita acu adalah konteks berbahasa yang umum. Maka secara sederhana saya pikir akan lebih bijaksana jika kita memahami dulu apa sih yang dimaksud dengan santun itu sendiri. Kalau Immanuel Kant itu pernah menyampaikan kalau orang itu berbahasa itu seperti tujuan ditujukan kepada dirinya sendiri. Mungkin secara sederhana kita sebut seperti apa Anda akan diperlakukan orang, mungkin seperti itu pula Anda seperti akan memperlakukan juga orang.
4: Okay,
1: gitu. Lalu ini secara filosofisnya seperti itu. Bahasa juga disebutkan ada dalam ranah sosial pergaulan, maka pergaulan itu akan baik juga jika kita mencuplik beberapa pendapat dari tokoh-tokoh sosial. Ada Irving Goffman misalnya, yang juga dia psikolog dan juga sosiolog, yang pernah mencetuskan kajian tentang interaksionis simbolik. Itu secara sederhana dia mengatakan bahwa setiap individu itu berusaha untuk menjaga muka. Nah, ketika muka atau wajah ini, setiap orang ini akan mempertahankan citra baiknya. Ini lebih dipertegas lagi oleh Brown dan Levinson. Levinson itu dengan menyebutkan pembagian wajah positif dan wajah negatif. Wajah positif tersebut cenderung kepada keinginan individu atau orang tertentu untuk dihargai. Okay. Nah, sementara wajah negatif itu adalah keinginan agar orang itu tidak diusik, kebebasan itu tidak diganggu.
4: Enggak.
1: Nah, itu dia.
4: Tapi begini, Pak. Sorry, saya potong. Ini di medsos itu yang saya sampaikan tadi, Pak. Apa ya? Semua ya mungkin apa ya yang banyak lah. Sebagian besar begitu, Pak, ya. Nah, ini memang kadang-kadang itu kalau menyikapi sesuatu itu sudah jadi hal biasa, itu menjas ngata-ngatain gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, ini apakah memang ini pertanda begitu, Pak, bahwa budaya santun tadi memang sudah mulai memudar atau seperti apa sih, Pak, khususnya di media sosial?
1: Saya pikir ini perlu kita tegaskan lagi. Kita tidak dapat hidup dengan pikiran kita sendiri, dengan gaya kita sendiri. Karena sekali lagi kita berada dalam ranah sosial. Dalam ranah sosial itu banyak hal yang harus disadari. Ada kesepakatan, ada acuan atau aturan dalam bertindak. Nah, ini tidak bisa dengan seenaknya sendiri. Nah, sederhana saja tadi, kalau secara filosofi disebutkan bahwa seperti apa orang akan memperlakukan Anda, mungkin seperti itu akan terlihat dari cara Anda memperlakukan orang.
4: Tabur tuai,
1: betul, itu sederhananya seperti itu. Nah, dalam lingkup sosial ada aturan main. Nah, karena apa? Negara atau apapun yang dibuat aturan main itu menjaga, memastikan hak ya setiap orang itu terjaga. Nah, jadi kalaupun di media sosial mungkin dipikir ya, ini mohon izin, jika dikira tidak akan terlihat apa segala macam, itu salah.
4: Salah,
1: itu
4: ya.
1: Salah. Kenapa? Ketersinggungan tetap ada di situ.
4: Betul.
1: Perasaan tidak nyaman tetap ada di situ. Apalagi sempat hal-hal yang negatif yang berbau fitnah atau tuduhan. Ini lebih berbahaya. Konteksnya ada di media sosial atau dunia digital, akan tetapi berimbas kepada dunia nyata. Ini yang jarang dipikirkan oleh orang-orang atau pelaku di media sosial tersebut.
4: Ada juga yang berpikir ya, ini kan bagian dari kebebasan berpendapat begitu. Nah, dengan saya mau ngapain juga ya, medsos saya kok. Ada juga yang beranggapan seperti itu, Pak. Nah, ini mungkin bisa dipertegas lagi, Pak, membedakanlah kebebasan berpendapat dengan sesuatu yang memang menggunakan bahasa yang memang kita harus berdasarkan tujuan tadi, entah menyadarkan orang atau menyinggung orang, menyindir orang dan lain sebagainya. Bagaimana, Pak?
1: Ya, mungkin sederhananya begitu, silakan sebebas-bebasnya tanpa menyinggung orang. Ketika ya sama, mohon maaf, ketika kita di ruang privat yang tidak melibatkan atau bersinggungan dengan orang lain, mau apapun itu hak kita sendiri. Akan tetapi ketika ruang tersebut dapat diakses oleh orang lain, apalagi tindakan tersebut berkaitan dengan orang lain, nah ini yang harus disadari, kita sudah ada dalam ranah sosial. Ketika dalam rasial ada aturan main yang harus disadari, dipahami, dan tentu menjadi acuan dalam bertindak tersebut, termasuk berbahasa.
4: Termasuk berbahasa, yeah. Itu, Pak. Yeah. Oke. Lalu kalau ada yang tanya, memang penting begitu, gitu. Seberapa penting sih, Pak, menjaga apa kesantunan berbahasa di menjaga ketatanan bahasa berbahasa di media sosial? Di digital lah, ruang digital lah, seperti itu, Pak.
1: Ya, kalau saya berpikir itu sepenting setiap orang menyadari haknya. Hak seperti tadi, dia mendapatkan pengakuan sebagai individu, hak untuk dihargai, hak untuk tidak diganggu atau tidak dibuat menderita atau tidak diposisikan pada situasi yang tidak menguntungkan.
4: Menguntungkan.
1: Ya, seperti itu akan sama saja semuanya. Setiap kita memiliki hak akan itu, akan tetapi sederhananya begini. Kita dapat mengacu kepada munculnya aturan-aturan atau regulasi yang akhirnya di edarkan atau dibuat untuk menjadi panduan bagi setiap pelaku. Oke, kita batasi sini dalam media sosial. Oke, kalau dalam bernegara kan ada aturan lain ya, mulai dari undang-undang, ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan seterusnya. Ternyata juga di media sosial juga ada aturan main yang memang berangkat dari pengalaman aktivitas atau persinggungan yang terjadi, juga dibuat rambu-rambu.
4: Rambu-rambu ya.
1: Oke, mungkin sederhana yang kita tahu ya, beberapa contoh aja, ada pelindungan data pribadi, ada undang-undang tentang ITE. Ya, mungkin yang lain juga seperti itu, Bang. Itu tentu di apa didasarkan atau muncul berdasarkan kebutuhan.
4: Ya, oke, berdasarkan kebutuhan lah, gitu ya. Tapi ya itu tadi ngomong undang-undang ITE terkadang, tapi masih ya kita jumpai sebetulnya benteng yang terbesar itu, yang memang perannya besar itu di mana sih, Pak? Apakah cukup dengan undang-undang? Bagaimana dengan sekolah, keluarga, dan lain sebagainya? Itu seperti apa, Pak, menurut Bapak?
1: Oke, tentu yang pertama kita mulai dari diri sendiri dulu ya. Karena kita berbahasa ini, apapun termasuk bertindak yang lain, itu saya cenderung memandangnya sebuah perilaku atau kita bertindak sadar. Bertindak sadar. Jadi kalau kami itu mengingatkan dengan gaya penyampaian yang populer, kita bisa melakukan saring sebelum sharing.
4: Saring sebelum sharing.
1: Iya, oke. Artinya saring kita memilah sharing dulu apa yang mungkin layak apa tidak. Nah, apa saja contohnya? Ya banyak hal. Kita bicara tentang informasi atau data, kita bisa menyaring dulu. Ini data ini seperti apa? Lalu ketika tujuan kita atau nanti ini layak atau dibagi apa tidak, kita bisa untuk memikirkan terlebih dahulu. Nah, kira-kira pentingnya data atau informasi ini saya teruskan ini seberapa kuat, atau ini siapa sih sasaran yang mungkin layak untuk mendapatkan informasi seperti ini, betul? Lalu itu data. Nah, kita juga hati-hati dengan proses menyampaikan ini, jadi cara berbahasa tadi. Ya. Terkadang niat yang baik tapi disampaikan dengan cara yang tidak tepat. Ya, atau mungkin situasi yang tidak tepat. Nah, ini juga bisa menjadi masalah.
4: Iya, efeknya lain.
1: Betul. Gitu. Berarti kita tentu harus melihat dulu nih situasinya atau konteksnya seperti apa. Nah, ini turunannya banyak lagi dari situ. Siapa yang dituju, atau apakah data ini akan pure diakses oleh orang dengan latar belakang tertentu. Nah, apa latar belakang penerima informasi juga menentukan kemampuan mereka memahami informasi.
4: Betul.
1: Nah, ini bisa harus hati-hati. Maka betul-betul kita harus bijak. Yeah. Bijak terutama dalam membagikan informasi.
4: Iya.
1: Yeah. Dan mungkin sederhananya seperti itu, Bang Wanda.
4: Ya, itu tadi, Pak, ya. Kita berkomunikasi sama mungkin di warung kopi ya, dengan di gedung pemerintahan mungkin ya harus berbeda begitu ya. Karena pasti kalau salah-salah nanti ditangkapnya, dicerna dengan salah juga begitu Pak ya.
1: Iya, tentu saya pikir kita juga sudah sama-sama mengetahui bahwa untuk Undang-Undang ITE saja sudah sejak 2008 sudah ada perubahan yang kedua, 2024 kemarin. Artinya ini disesuaikan dengan konteks atau perkembangan zaman atau kebutuhan yang bisa mewakili apa situasi atau keadaan mutakhir dari lingkungan sosial, apakah di media sosialnya atau di lingkungan latar belakang masyarakat.
4: Latar belakang. Nah, kalau keluarga ini penting juga ya Pak, tentu ya. Keluarga, sekolah, gitu ya.
1: Itu kan secara tradisional ya. Kita tidak boleh ya, saya pikir melepaskan itu. Gimana pun juga keluarga itu adalah yang pertama lah. Mungkin pernah Anda terjadi seteru, misalnya ketika Anda anggapan anak-anak diserahkan ke sekolah, maka itu menjadi urusan sekolah.
4: Iya.
1: Nah, paradigma itu justru berbahaya,
4: berbahaya.
1: Maka diapakan lagi bahwa harusnya keluarga. Jadi ketika diapakan ke sekolah itu menjadi mitra. Keluarga tidak boleh lepas sama sekali.
4: Baik, iya. Bang Jo, itu cukup mendalam ya dibahas oleh Pak Arief Yendi di kesempatan kali ini. Saat ini udah pukul 13:31 dan sekarang instruksi Bang Jo ini.
0: Kan kita biar alurnya enak gitu Bang. Jadi tadi udah sebagian udah dijelasin sama Pak Arief ya, Bang Po, pemirsa Arena dan juga pendengar Prompa, nanti bisa berinteraksi, bisa bertanya terkait tema kita di hari ini, mau tanya apa juga boleh ya. Gitu. Tadi udah dijelasin tuh ya. Dan juga mohon maaf nih buat pendengar Prompa dan juga pemirsa Arena, kalau untuk memberikan pertanyaan satu orang satu aja kali ya, biar nanti yang lainnya kebagian gitu ya Bang Wanasona ya, karena kita di RRI ini khususnya di Suara Budaya Nusantara menyunjung keadilan sosial bagi seluruh pendengar perempat dimanapun berada. Gitu. Jadi biar kebagian ya, satu-satu tek gitu, biar gak kelamaan juga, ntar kasihan sama yang lainnya pada ngantri. Ntar kita di demo, waduh bahaya nih, pada jauh semua soalnya. Siap deh kalau gitu, kita istirahat dulu sebentar ya Bang Wanasona dan juga Pak Arief ya, nanti kita akan kembali lagi pemirsa RRI dan juga pendengar perempat di Suara Budaya Nusantara.

0: Abang kan udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Prompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4. Balik lagi ya di siang hari ini dengan bahasan kita di hari ini ya, untuk bijak untuk berbahasa ya. Dan masih tersambung di line telepon ya, di line online kita bersama teman-teman dari Perompak Sungai Liat. Masih ada Bang Wadasona dan juga Pak Arif di Sungai Liat. Pak Bang Wadasona,
3: Pak Afri.
2: Pak Afri ya, sorry. Pak apa namanya Bang, nomor ya Sungai Liat berapa ya Bang ya, supaya okay, nanti pendengar Perompak pemirsa RRI bisa menghubungi di sana.
3: Siap ya, untuk nomor Sungai Liat di 0812-1314-1039. Mm-hmm. Ya, sekali lagi ya, 0812-1314-1039.
2: Oke, okay. Ini lainnya beda dengan line WhatsApp ya berarti ya?
3: Ya,
2: ada. Oke, okay, siap. Dan untuk di Jakarta di 021-350-4510 atau di 0812-1124-928 hanya untuk pesan WhatsApp aja ya, pendengar Pro 4 ya, pemirsa Renet. Dan sudah adakah telepon di sana Bang Wadasona?
3: Belum nih Bang.
2: Belum ada. Oke, okay, kita angkat dari Jakarta dulu ya.
3: Oke.
2: Okay. Halo Pro 4, Assalamualaikum. Halo Pro 4, Assalamualaikum. Halo.
3: Halo.
2: Oke, ada suaranya, ada suara kresek-kresek tapi nggak ada disautin ya, udah deh. Kita sembari ngecek juga nih yang di WhatsApp, biasanya tuh kalau kayak gini di WhatsApp juga masuk nih Bang nih. Gitu. Apakah di sana juga ada pesan WhatsApp yang masuk gitu Bang?
3: Ini sepertinya juga belum.
2: Belum ya, oke ini kita angkat lagi coba ya. Dari Jakarta, halo Pro 4, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Bang Jo, sama Bang Tahir Maluku Utara.
2: Oke, Bang Tahir di Maluku Utara, gimana kabar?
4: Alhamdulillah kabar sehat.
2: Sehat.
4: Panas.
2: Waduh, siap panas ya. Siap Bang Tahir. Di sana sudah ada Bang Wadasona dan juga Pak Afri nih ya. Di Sungai Liat.
4: Pak Afri. Selamat pagi, selamat sore.
2: Selamat sore. Pak
4: Afri, selamat siang.
5: Selamat siang Bang Tahir.
4: Iya.
2: Silakan.
4: Tema apa ya?
2: Temanya hari ini bijak berbahasa di ruang digital tanpa meninggalkan budaya santun, Bang Tahir.
4: Oh iya iya iya, itu saya contoh ya, berbahasa ya. Ya kadang kita berbahasa di sama teman, kadangnya kita bahasanya jelek, tapi kita dianggap itu wajar. Contoh seperti kita lama baru ketemu teman, langsung kita mengatakan bahwa kita langsung ketemu teman. Lama berketemu langsung dibilang, itu kan kamu dari mana aja gitu.
2: Panggilan gitu ya.
4: Iya. Itu kan kamu dari mana aja baru kelihatan gitu. Tapi itu pasarnya jelek, tapi kita sudah saling bersepakat bahwa itu biasa itu lama berketemunya bahasa begitu. Lalu bahasa itu bahasa jelek, biasanya tidak sopan, tidak sesuai dengan apa tadi, apa Pancasila tadi ya, dalam Pancasila kita. Lalu itu kalau kita meluruskan ke identikan itu bahasa itu, apa kita harus melalui musyawarah atau pertemuan di pertemuan khusus atau seperti apa pertemuan saya seperti apa agar kita bisa dapat meluruskan bahasa itu
2: mau dijelaskan untuk gitu. Ini ya biar nggak miskom gitu ya.
4: Iya.
2: Oke, siap deh kalau gitu. Terima kasih Bang Tahir.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Taher di Maluku Utara. Siap.
3: Ya. Ya langsung saja ya.
2: Boleh, boleh. Silakan Bang Wali sana. Ada juga Pak Afri.
3: Pak Afri menarik ini Pak Afri pertanyaannya.
6: Oh iya.
3: Silakan.
6: Kembali ke yang tadi sebetulnya ya. Konteks ya.
3: Okay,
6: jadi, betul Bang Tahir itu saya sepakat ada kesepakatan dan bahasanya kesepakatan. Akan tetapi juga ada konteks yang harus kita jaga. Misalnya begini, sederhana begini. Ketika Bang Tahir dengan teman dekatnya mereka hanya berdua lalu dan sudah biasa atau mungkin ada yang lain lingkaran pertemanan ya yang sudah biasa menggunakan kata-kata seperti tadi memang ada anggapan mengatakan semakin dekat seseorang kadang semakin verbal semakin vulgar pilihan kata-kata yang digunakan bahkan semakin kasar seperti itu ada seperti itu menanda jarak sosialnya itu semakin dekat biasanya itu semakin ekspresif yang seperti itu akan tetapi harus diingat itu tentu hanya disepakati di dalam konteks tertentu misalnya tadi pergaulan yang teman-teman yang penyuka Mobile Legend ya kata-kata yang keluar itu mungkin kata-kata yang kalau didengar oleh orang lain cenderung kasar. Nah, ada yang harus dipahami adalah ketika memang diucapkan kepada kawan tetapi dalam lingkungan yang berbeda. Ada orang tua kawan atau saudara kawan itu pada saat itu.
3: Iya.
6: Atau di tempat yang bukan seperti biasa atau privat mereka. Ini bermasalah. Kenapa? Belum tentu kawan ini bisa menerima. Kenapa? Ada muruah atau harga diri keluarga yang juga harus dijaganya. Yang tentu dituntut juga diminta juga oleh teman dari Bang Taher tadi untuk dihargai. Nah, bahasa sederhananya kalau kita dengan kita di lingkungan tersebut silakan tetapi kalau ada orang lain ya jangan dong nah seperti itu banyak konflik itu ya jadi kesadaran itu penting
3: ditangkapnya akan berbeda ya kalau ada orang lain ya Pak ya
6: karena kan kesepahaman belum terbentuk yang lain sebenarnya begini juga misalnya ya kita biasa dengan teman kecil ketika di rumah berpakaian sehari-hari itu bahkan bebas itu bercandanya luar biasa kasar akan tetapi pada saat dewasa itu masing-masing punya pekerjaan ada yang mungkin sebagai alat negara ada yang sebagai guru ada yang sebagai apa gitu nah ketika dalam ruang yang tertentu yang disepakati tadi bahasa pertemanan masa kecil itu mungkin berlaku akan tetapi misalnya ketika Bang Wanda ketemu kawan tadi di instansinya menggunakan gaya berbahasa dengan itu tidak sesuai dengan konteks
3: betul
6: pasti ada ketidaksenangan karena tidak ada kesepakatan sebelumnya.
3: Iya.
6: Nah, ada muruah yang juga harus dijaga.
2: Siap. Berarti memang butuh ada kesepakatan ya. Siap. Dan tapi kalau yang di Mobile Legend atau juga di game online nih, Pak Afri itu lebih ke umpatan. Misalnya nih, saya kalah gitu kan ya atau juga punya tim yang bisa dibilang enggak bisa main, langsung tuh mengumpat dengan bahasa-bahasa daerah masing-masing. Karena kan kalau misalnya pakai bahasa di Sumatera Barat gitu kan ya, bahasa kalau lagi kesel gimana gitu. Ayo juga kadang pakai bahasa kasarnya orang Batak gitu kan karena memang tinggal di sana waktu itu jadi udah kesebut deh tuh kayak gitu tapi sayangnya ini anak-anak loh Pak Afri itu gimana tuh kayak kalau kayak gitu tuh
6: iya ini juga perlu disadari karena apa yang biasa kita lakukan tentu akan terinternalisasi ya takutnya tidak ada kontrol sehingga itu bisa keluar tanpa kendali keluar tidak pada tempatnya nah makanya penting untuk kesadaran dalam psikologi juga apa yang biasa kita lakukan akan jadi kebiasaan dan menjadi kebiasaan itu terbiasa, susah ya. Untuk mengubahnya gitu dan ketika secara refleks dia bisa keluar jadi Bang Jo saya pikir memang harus berhati-hati ya harus berhati-hati untuk mungkin lebih aman ya biasakanlah menggunakan kata-kata atau tuturan yang memang santun gitu loh. Saya pikir juga tidak semua adik-adik atau anak-anak yang dalam circle yang berkata tidak bagus tersebut nyaman ketika mereka berada di lingkungan itu. Saya pikir juga ketika mereka mulai merasa tidak nyaman atau memiliki kesadaran tidak mungkin di sini terus, mereka akan keluar dari lingkungan pergaulan tersebut untuk mempersiapkan ke yang lebih bijaksana gitu.
2: Oke, okay. Jadi juga berarti dari pihak keluarganya juga kudu emang diajarin juga kali ya, Pak Afri ya, untuk ngerem, untuk penggunaan kata-kata kasar juga kali ya.
3: Benteng tadi ya.
6: Pasti. Keluarga kan tidak bisa dilepaskan karena gimana juga keluarga itu organisasi terkecil yang memang, dan itu menjadi awal gitu untuk membentengi anggota-anggotanya. Saya pikir seperti okay, itu nggak akan bisa sama sekali lepas itu, Bang Jo.
2: Oke deh kalau gitu, siap dah. Bang Wanda, sudah ada telepon kah di sana yang masuk?
3: Ini belum.
2: Belum ada lagi. Coba kita angkat dari Jakarta lagi ya.
3: Oke.
2: Okay. Halo, berempat. Assalamualaikum.
7: Halo, selamat siang Bang Jojo.
2: Iya, Ica, selamat siang.
7: Selamat siang Bang Wanda.
3: Iya, Ica, selamat siang.
2: Iya, silakan.
7: Mau nanya Bang Jojo?
2: Silakan, Ica.
7: Kalau bisa lihat itu kan katanya bahasa ini ya, bahasa Melayu ya, Bang.
3: Iya, iya. Gimana?
7: Sebagian. Kan tadi itu sudah nyimak juga dia kayak itu kayak budaya santun atau gitu kan. Kalau di sini tuh kalau sama Ika tuh di Bone, bukan sih, di Sulawesi Selatan itu ada namanya juga budaya ini, Bang Jojo.
2: Apa tuh?
7: Budaya tabe itu. Hampir sama kali ya sama yang tadi. Budaya santun di Sungai Liat gitu.
2: Gimana kalau Ica sendiri ya, diajarin dari kecil atau gimana?
7: Yang kata kayak apa ya, apa namanya, kayak permisi, maaf gitu. Nah, yang kayak jadi simbol.
3: Iya, sama gitu juga.
7: Dan apa sang?
2: Siap. Oke, jadi nanya ya Penica.
7: Kalau pertanyaannya kan kalau bisa tuh kata apa namanya, iyo gitu kan Bang Jojo, iyo. Kalau kita di sini tuh iyo itu bahasa kasar gitu Bang Jojo. Kalau sekolahnya tuh iyo gitu. Aku mana ya kalau di sini lihat itu ada berapa nggak sih kata-kata itu, kata iyo gitu.
3: Iyo itu tuh.
7: Iya. Kalau di itu kan kayak iya itu. Tapi kalau kalau saya tuh kalau di sini kata ya itu katakan seperti
2: itu. Gitu kan. Kebalik ya, kebalikannya ya. Mungkin di Jakarta.
7: Aku kan saya aja.
2: Siap gitu deh kalau gitu. Terima kasih
7: Bang Wanda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu berarti keunikan bahasa kali ya Bang Wanda ya.
3: Bahasa kalau
2: di Sungai Liat gimana di Bangka?
3: Di Sungai Liat ini iya itu ao.
2: Ao.
3: Ao bahasanya. Iya nggak ao gitu. Kalau yo itu konteks mengajak orang yo.
2: Ayo gitu. Iya.
3: Pesantin gitu.
2: Mungkin ini perbedaan bahasa kali ya, siap ya, karena emang bahasa kita tuh unik ya. Kadang di sini bahasanya biasa, tapi di tempat lain atau daerah lain kurang, atau juga bahasanya konotasinya kasar kayak gitu. Siap dah. Makasih buat Ica. Terus juga ada telepon lagi kah di sana, Bang Wanda?
3: Ya belum ini.
2: Belum ya. Oke, kita baca dulu WhatsApp yang ada di Perempat Jakarta ya, Bang Wanda ya. Ini dari Pak Haris Prasetya. Ini yang mau nanya bagaimana saran dalam bijak berbahasa puitis di dunia digital tanpa meninggalkan budaya santun. Wah, ini puitis banget nih bahasanya, pasti ketikannya kalau di sosial media. Gimana nih kalau Pak Afri?
3: Gimana sih Pak Afri menanggapi?
6: Iya. Puitis, oke, ini kan lebih nyasra ya. Sebenarnya aja ketika kita berinteraksi di media sosial atau diakses oleh orang lain, tentu kita harus berpikir apa yang akan kita ungkapkan ini. Pertama menyinggung atau berpotensi, atau memang kita sadari memang ditujukan untuk orang lain. Nah, kita pasti memiliki kemampuan ya, ketika kita akan berbahasa. Bahasa itu adalah sistem gagasan pikiran, ya, yang apa diapakan dalam lambang dan bunyi, yang akhirnya sederhananya itu melalui ada lambang-lambang bahasa, huruf akhirnya menjadi kata. Nah, ini sebetulnya adalah pikiran dan perasaan. Nah, kita yang mengetahui kita berbahasa ini pasti ada tujuannya. Apakah mengungkapkan marah, apakah mengungkapkan kesenangan, apakah hanya semata untuk memberitahukan sesuatu atau informasi. Nah, ini juga tetapi ada hal juga yang perlu kita sadari. Oke, kita menganggap ini hanya memberikan informasi. Nah, lalu kita apakah informasi itu memang berkaitan dengan orang tertentu atau tidak? Maksudnya itu akan menyinggung atau tidak terhadap orang tertentu. Ini juga harus disadari. Kenapa? Seperti balik lagi tadi, kalau itu menyinggung orang lain, tentu orang lain tidak terima. Kait dengan tadi Anda ke hak untuk setiap orang itu untuk dihargai. Hak untuk setiap orang tidak direndahkan atau tidak diganggu. Nah, itu yang kedua. Berikutnya apa? Kita berupaya tidak menggiring pilihan-pilihan atau kata-kata yang multitafsir atau ambigu. Nah, kan begitu di media sosial itu sekarang kan sudah lebih kompleks ya. Ada kata-kata lalu ada gambar, bahkan ada video. Nah, ini kata-katanya apa, ada gambarnya apa, lalu ada mungkin cuplikan video. Nah, semua ini bisa dimaknai orang secara berbeda. Nah, ini hati-hati kalau seperti itu. Hati-hati kalau seperti itu. Orang merasa tersinggung, akhirnya masalah lagi. Nah, kita jadi repot untuk menjelaskan maksudnya. Nah, kita harus juga, tapi bukan berarti, waduh, kalau gitu sulit dong untuk kita berinteraksi di media sosial. Oh, tidak juga. Tidak juga, kan ada aturan main. Kita mengacu saja pada hal-hal yang diatur dalam undang-undang ITE, bahwa kalau selama yang kita sampaikan itu hal yang benar, tidak menyinggung orang, atau mungkin kita bagian dari masyarakat, ada kritik ya yang kita sampaikan, berarti kita juga paham dulu apa sih yang dimaksud dengan kritik, begitu ya. Bukan menghujat, bukan menfitnah. Nah, gitu loh. Atau juga bukan merendahkan derajat orang tertentu. Nah, lebih nyaman lagi kalau yang kita bicarakan itu adalah prosesnya, bukan orangnya. Prosesnya, mungkin aktivitasnya, bukan orangnya. Karena aktivitas ini yang sebetulnya jadi masalah, bisa benar, bisa salah gitu. Atau lebih baik didiskusikan. Kalau orang itu pasti tidak. Nah, karena aktivitas itu bisa dilakukan oleh siapapun. Tapi kalau kita sudah memvonis orang tertentu, ya itu juga jadi masalah.
3: Jadi masalah juga, gitu. Oke, Pak, kalau apa kantor bahasa nih, Bapak Belitung sekarang kalau menyikapi hal-hal seperti ini, khususnya literasi digital lah. Ini ada nggak, Pak, khusus perhatian ke sana, memprogramkan begitu?
6: Oh iya, yang jelas kita tentu memang ini jadi salah satu bagian kita ya, konsen kita itu untuk masyarakatkan program literasi melalui minat baca, kemampuan memahami bacaan, kemampuan untuk mengolah informasi dalam bacaan, lalu hingga kemampuan untuk memilih atau menentukan mana sih informasi yang layak untuk dibagikan atau diteruskan kepada yang lain. Nah, ini dalam tema besar literasi. Akan tetapi kita juga konsen dalam program yang sebetulnya sudah menjadi bagian dari kita dari dulu, kemasyarakatan bahasa, penggunaan bahasa yang tepat sesuai kaidah, pemahaman kepada masyarakat untuk mengerti dengan kata-kata tertentu. Lalu kita mengacu, kita selalu misalnya ada kosakata tertentu seperti tadi yang disampaikan oleh Bang Jo dan menyikapi dari tadi bahwa Bang Wanda menegaskan juga satu kata pada tempat tertentu itu maknanya biasa positif, tapi pada tempat yang lain itu dimaknai negatif. Misalnya sederhana saja, mungkin ada kata lauk kita munculkan itu secara nasional itu baik. Ya, itu ada yang memaknainya sebagai ikan, ada yang memaknainya sebagai kawan untuk makanan pokok seperti nasi, tetapi pada tempat tertentu itu bisa berbahaya, dianggap tabu.
3: Iya.
6: Jadi memang harus ada kesadaran itu. Nah ini jadi kita memang ada pembinaan berbahasa ini, itu jadi konsen kita. Sekarang kita juga mengajak komunitas-komunitas baca, komunitas literasi untuk seperti itu. Bahkan kita memberikan semacam apresiasi ya, bantuan-bantuan yang disalurkan ya, kita salurkan bantuan pemerintah untuk yang seperti itu.
3: Itu
6: sederhana ya.
3: Siap. Ya, siap.
8: Iya.
3: Kita udah dibatasi waktu.
8: Iya. Tapi kalau misalnya mau ada telepon di sana satu, kita bisa angkat satu aja, Bang Wanda.
3: Sepertinya belum
8: ini. Belum ada. Ya udah kita angkat dari satu di Jakarta dan mungkin bisa dijawab singkat kali ya sama Pak Afria. Oh, sudah mati teleponnya. Tadi kita kedip juga teleponnya ya. Sudah deh kalau gitu berarti membutuh dari kita ya juga untuk mengerti ya, untuk apa namanya? Memahami kalimat tersebut ya, Pak Afri ya, biar juga nggak jadi salah komunikasi gitu, nggak salah tafsir juga pengertian, harus ada tadi kesepakatan juga tuh sama lawan kita. Siap deh. Ya mungkin mungkin dari Pak Afri sendiri bagaimana nih untuk closing statementnya, mungkin dari Pak Afri dan juga harapannya nih.
6: Oke, balik lagi di awal, Bang Jo, Bang Wanda. Kita harus mengerti bahwa berbahasa itu bertindak sadar, baik bahasa secara literal menggunakan kata-kata atau bahasa secara gestur atau yang lain. Bahwa bahasa bukan hanya sekadar alat komunikasi, gitu loh. Melainkan cerminan dari karakter bangsa. Jadi kita merupakan entitas dari bangsa yang besar. Artinya di ruang digital setiap kata yang kita tuliskan bukan hanya mewakili diri kita sendiri, tapi juga mencerminkan tingkat literasi, budaya, dan etika kita sebagai warga negara. Nah ini penting untuk disadari, kita tidak bisa sendiri, karena orang akan melihat gitu. Apa yang kita lakukan juga dapat berpengaruh terhadap orang lain, karena ini wilayah sosial. Jadi untuk itu mari kita jadikan media sosial ya sebagai ruang yang mencerdaskan, bukan ruang yang memecah belah, bukan ruang ya apa namanya yang merugikan, tapi sebaliknya justru memberi ruang apa menjadi ruang yang menginspirasi. Artinya bijak bermedia tentu akan dimulai dari bijak berbahasa.
8: Oke, siap. Bijak bermedia sosial dimulai dari bijak berbahasa. Ih, cakep. Kata-kata hari ini Pak Afri itu tadi ya urusannya. Ya udah kalau gitu. Terima kasih Pak Afri buat pemaparan di siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan juga melati kita juga nih ya, buat Bang Ton juga pemirsa RRI pendengar perompet untuk lebih tadi bijak berbahasa terlebih dahulu sebelum kita bisa bijak bersosial media ya. Terima kasih juga buat Bang Adasona untuk pertemuan kita di hari ini. Berharap kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di siaran berjaringan kita. Terima kasih Pak Afri dan juga Bang Adasona. Sehat-sehat. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam
8: warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa RNET, kayaknya kita juga kudu pamit ya dari layar Radio Visual RNET. Kita bakal gantian juga sama program-program lain di Radio Visual RNET, tapi untuk siaran Perompat Jakarta masih tetap bisa didengerin di frekuensi 92,8 dan juga di channel Perompat FM Jakarta di RRI Digital. Jodoh kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dan tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.

0: berita jam 14.
1: Abang Pak, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berlokasi di Ciangir, Kabupaten Tangerang, Banten untuk mengembangkan pusat olah organik dan ketahanan pangan. Lahan milik Pemprov DKI Jakarta tersebut bakal dimanfaatkan untuk memperkuat pasokan pangan daerah yang nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat Jakarta maupun Banten. Beralih ke berita yang lain, Abang Pak. Pemerintah Kabupaten Buleleng memastikan seluruh persiapan akhir Lovina Festival 2026 terus dimatangkan menjelang pelaksanaannya pada tanggal 24 hingga 28 Juli 2026. Festival yang masuk dalam agenda Karisma Event Nusantara tersebut menghadirkan berbagai atraksi olahraga, budaya, hingga hiburan yang dipusatkan di kawasan wisata Lovina. Kepastian pelaksanaan festival dibahas dalam rapat final yang dipimpin asisten perekonomian dan pembangunan Setda Buleleng sekaligus ketua panitia Lovina Festival 2026, Putu Ayu Rika Nurhaini. Ambil sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Ayam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Siapa yang di rumah yang suka main banjir?
1: Enggak, Bu Guru.
0: Wah, pintar. Jadi enggak ada yang suka main banjir ya? Ada yang tahu kenapa sebaiknya enggak main banjir?
1: Bahaya, Bu Guru.
0: Bahayanya gimana, Alia?
1: Airnya kotor, Bu.
0: Betul, air kotor bisa membuat kulit gatal. Kalau Kila, kenapa enggak mau main banjir?
2: Nanti kata Bunda kena listrik.
0: Betul, kalau ada kabel yang terbuka, listriknya bisa mengalir melewati air.
1: Iya, Bu Guru.
0: Jadi, sebaiknya jangan main banjir ya. Selalu ikut kata ayah dan ibu di rumah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Grandeng sana. Selamat merian, waktunya tem dendang merian, waktunya tem dang dang dang dang dang dutan. Waktunya pedangdut, ya di dendang merian dengan Mbak Nita juga tentunya ngawani kita segalanya. Tolak pukul 15 ini sampai merapat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kalau berita pertama ya di 0541-7272-656 atau 736-152 dan di WhatsApp 0811-5819-984. Kalau jatah sama melalui Facebook Perempat RRI Samarinda dan juga live chatnya RRI Digital. Eta sapa dulu penelpon pertama nih lewat WhatsApp, Dendang Merian.
1: Dendang Merian, waktunya etan dan duta Mbak Nita yang grece.
0: Iya Mbak Nana yang grece, apa kabar?
1: Baik aja leh, sini mendung.
0: Iya sama nih Mbak mulai nih, padahal langatnya maka tadi yo.
1: Itu
0: sudah. Iya lagunya Nita bacakan dulu.
1: Mbak udah makan belum?
0: Oh udah makan belum? Oh, sudah, tiba-tiba lupa.
1: Abang sudah belum makan, mau minta makan sama Aji Gunung aja dah.
0: Ya Allah, saya ini dari kemarin disuruh minta makan terus tegaknya yuk.
1: Gimana, biar lama aja.
0: Ya Allah, udah banyak dah lemaknya. Ya Allah, Mbak Nana gak berkes lagu apa?
1: Iya? Yang lagunya apa aja?
0: Oh, ada yang pertama Resesi Dunia, Para Pencari Nafkah, Jangan Ada Mantan di Antara Kita.
1: Yang pertama aja, Mbak.
0: Resesi Dunia dari Trio Macan.
1: Ya, aku sambil ya.
0: Boleh silakan.
1: Ya pagi gunung, amun turun gunung jangan ya, jangan lupa tongkatnya di gunungnya. Nah. Lihat Mbak Yuli juga semoga selalu juga buat Mbak Reni ya kreatif semoga selalu juga Busu Ari juga Busu Kutai semoga selalu Busu Kutai ya. Buat Busu Misran nih, amun masuk jangan lawas-lawas Busu Misran. Nah. Yang buat Busu Aga buat Mbak Maya yang di mana tuh?
0: Mbak Gorontalo.
1: Yang di Gorontalo, Mbak Maya semoga selalu Mbak Maya ya buat Bilek Sarondeng juga. Buat Busu Hamzah, Busu Ibrahim juga, buat Busu Is, buat segala-galanya aja Mbak Nita ya.
0: Oke, siap.
1: Buat Mbak Nita ngepulang hati-hati Mbak Yaya, jangan ribut Mbak ya, pakai motor Mbak ya.
0: Makasih Mbak Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama penelpon selanjutnya. Halo Dendang Merian.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya tenggang dan lanjutan.
0: Iya, Bos Misran. Ini bunyi Mbak Nana, ini boleh belawasan Bos Misran.
2: Memang dipikirin pusat-pusat HP-HP.
0: Leh, marah. Ini boleh marah-marah.
2: Itu yang yang bertanggung jawab kan mau siapa nih? Siapa nih?
0: Mbak Nita.
2: Nah, Mbak Nita, belum menonton senang dengan Busu Misran. Mbak Dari ngalak tiu lagunya itu kan lagu.
0: Matikan hadiah, Assalamualaikum. Itu halal. Iya, apa-apa dengan Busu Misran.
2: Alhamdulillah, cuacanya panas, Mbak Nita.
0: Panas, iya, Hak, tuh.
2: Cuacanya tengah hari ini rekaman.
0: Alhamdulillah, iya, Hak. Lagunya nih, Nita bacakan dulu ya, Busu Misran ya.
2: Pancasila, satu, ketuhanan yang maha esa, ya kan?
0: Lainnya, dasar dharma pramuka, tegaknya, Nita bacakan.
2: Iya.
0: Itu sudah yang pertama nih, ada Para Pencari Nafkah, jangan ada...
2: Itu aja, Pencari Nafkah.
0: Oke, sudah, siap.
2: Salamnya buat Bu Semamat. Jaga sehat, afiat. Buat Bu Sego, Bu Sago. Buat Bu Layuri. Buat Bu Sekutai. Buat Bu Ramli. Ini aku sapa Bu Ramli. Buat Ahli Suku. Bu Sahandana Tete. Buat Sepan ya. Buat Seberatan aja sudah. Dari asap wajib tanpa kecuali tidak disebut satu persatu.
0: Siap.
2: Semoga perempat diberi kemudahan dari Jumat berkah, dihatikan urusan lagi, mudahkan lagi tinggal bulan dia kita. Ya Mbak Nita ya.
0: Amin. Iya Bu, terima kasih ya.
2: Baik-baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kadirnya bagus sudah nih, Mbak Nita.
0: Ya Allah, di tengah-tengah salam.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bu Misran, doa yang baik untuk kita juga ya. Nganja untuk Bu Sumbak segala yang nalinga doa-doa Bu Misran mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jumat berkah, Jumat ceria. Etam sapa lagi sebelahnya. Halo, Dendang Merian.
3: Waktunya Etam dangdutan.
0: Dangdutan. Apa kabar Bu Sari?
3: Baik.
0: Baik, alhamdulillah. Ndak berikas lagu apa?
3: nomor 1.
0: Nomor 1 udah di request.
3: Nomor 2.
0: Nomor 2 juga udah di request.
3: Nomor 3.
0: Nomor 3. Jangan ada mantan di antara kita. Oke, siap. Ada sapanya boleh, silahkan Bu Sari. Siap. Terima kasih Bu Sari ya. Sehat-sehat. Assalamualaikum.
3: Salam.
0: Nah, ada Bu Sari dah menggoncangkan dunia ya, Tolak Juanda. Etam siapa lagi sebelahnya nih? Siapa lagi menggoncang dunia nih? Halo, Dendang Marian.
4: Waktunya Etam dangdutan.
0: Nah, apa kabar Bu Range nih?
4: Lain lah, Liane.
0: Kenapa?
4: Ki Gunung.
0: Ki Gunung, ayo siap. Yes. Apa kabar Ki Gunung? Ribet nih.
4: Pripun iki kabare?
0: Api-api wae sae.
4: Alhamdulillah. Niko apa?
0: Jenengan yo. Saya mikir meneh jadinya carang nih Bu. Ya Allah. Bapak kabarnya leh, bahasa Kutai aja leh.
4: Alhamdulillah. Saya baik leh dan sana.
0: Alhamdulillah. Iya tuh. Ini enggak apa cuaca situ tuh.
4: Saya bawa tongkat nih, takut melundur.
0: Oh iya benar. Bunyi banana aja tadi ya. Ya Allah, lawas kan masih di situ tuh.
4: Nih, tempat mahal lagi. Mungkin hari Sabtu mulang dia.
0: Baik, dengar. Oh iya benar, Sabtu depan, Sabtu hadap. Iya, atur leh. Enggak apa cuaca panas kah?
4: Haredang di dia, haredang.
0: Makanya bulik sama Rinda, haredang juga soalnya.
4: lagunya ini aja, apa? Nomor 7 itu apa nomor 7 tadi?
0: Nomor 7 ada Suamiku dari Iyad Bustami.
4: Wah, dia merebut suami orang.
0: Aduh. Ngeri bener kita merebut suami orang, ngeri juga, takut saya. Jadi apa nih?
4: Yang 8. Karena yang sebutkan yang di playlist apa?
0: Oh ada. Iya, ada Cuan, Cincin Kepalsuan, Malam Terakhir, Suamiku, Wajar, Yang Penting Happy, Sepi Sekuntum Mawar Merah, Sambalado, Lagu Cinta, Pesona, Kurelakan Dirimu Pergi, Nyanyian Rindu, Pangeran Dunia, sama Perlakukan Aku Dengan Indah.
4: Sekuntum Mawar aja.
0: Sepi Sekuntum Mawar Merah. Oke, siap. Siapanya ada?
4: Untuk yang jelas tadi Mbok Nana, terima kasih senggolannya Mbok. Terus juga Pak Runding. Mbok Abdurrahim, Mbok Abdusyukur. Kemudian Bu Sumamat juga, terus Bu Susepul Koko, Naila, Bu Mudrika, Bu Sanawiya, Bu Reni, Bu Yuli. Yang saya ingat ya. Soalnya banyak. Oh iya, Bu Sukutai, Bu Sumisran yang paling gagah mau rekaman bunyi.
0: Siap.
4: Bu Sago. Terima kasih banyak Mbok Nita.
0: Terima kasih jauh besok.
4: Mulakan hati-hati sehat selalu kita ya.
0: Amin, kita juga ya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ki Gunung ya, dah tama ya. Enggak benar sudah dipanggil itu ya. Memang dasar Besar Rinjani. Kesehatan di sana ya bos ya. Cepat mulang tuh minggu hadap ya. Adam siapa juga ada Mbok Nurul ya lewat Facebook Pro 4 nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Requestnya nomor 17. Nah, nomor 17 nih dari Eri Susan dengan Perlakukan Aku Dengan Indah. Wassalamualaikum dari Jalan Ulin. Ya, makasih Mbak Nurul dah tama ya. Dah dimasukkan dah itu apa lagunya dari Eri Susan. Etam siapa juga nih ada Bu Suhadri ya nih. Salam Kamarian, info di Desa Ciptagraha, Kaubun Kutai Timur, panas benar, Mbak. Nah, tuh, di sini dan di panas benar nih tadi pas Nita tulak panas benar sekalian Nita datang. Wah, langsung anunya nih. Adem memang Nita kan membawa kedamaian. Wede. Pede bener. Iya, tetap sapa nih penelpon selanjutnya dulu. Dendang Marian, halo.
3: Dendang Marian. Dendang.
0: Iya, apa kabar Busuk Kutai?
3: Baik aja.
0: Baik aja. Apa ini? Panas. Mendung. bingung musuh kutai nih, tadi cara apa
4: yeah. Gitu.
0: Lagunya nih ada Cuan, Cincin Kepalsuan, Malam Terakhir, Suamiku, Wajar, Yang Penting Happy, Sambalado, Lagu Cinta, Pesona, Kurelakan Dirimu Pergi, Nyanyian Rindu, sama Pangeran Dunia.
4: Cincin Kepalsuan deh.
0: Cincin Kepalsuan, oke siap. Ada siapanya, Busuk Kutai, silahkan.
4: Pertama, Cumbu Slam. Suago.
0: Iya.
4: Surah Sendeng. Hai Masan. Monana. Usa Jawa.
0: Iya.
4: Nika. Resi.
0: Iya,
4: Mas. Mas. Ale. Yu.
0: Yo.
4: Yang muda.
0: Iya, Busu.
4: Terima kasih.
0: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu Kutai sudah tamat ya malam malam hari ini. Merian nih melihat ke malam juan nih. Atau sapaannya di telepon WhatsApp dulu ya. Halo, assalamualaikum Dendang Merian.
5: Dendang Merian waktunya dendang bisa.
0: Ya, apa kabar?
5: Kabar baik mahal nih, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Dega apa lo aku lu?
5: Ya kalau mendung sedikit.
0: Mendung sedikit, tapi belum tentu hujan yo.
5: Ya, itu belum tentu hujan, mendung tak berarti hujan.
0: Mendung.
5: Mbak Putri ya.
0: Mbak Nita dong.
5: Mbak Nita, mirip-mirip suaranya.
0: Iya tuh, nggak berkas lagu apa jelak?
5: Lagunya tadi apa tadi pengiran tembik ada?
0: Apa?
5: Apa-apa lagunya?
0: Oh, lagunya ada Cuan, Malam Terakhir, Suamiku, Wajar, Yang Penting Happy, Sambalado, Lagu Cinta, Pesona, Kurelakan Dirimu Pergi, Nyanyian Rindu, sama Pangeran Dunia.
5: Oh, Malam Terakhir aja sudah.
0: Malam Terakhir aja sudah, nih, tapi dari Via Valen ya. Oke,
5: okay. Ya,
0: ada siapanya? Boleh jelak.
5: Salamnya tadi, ada yang terhormat, bisa kita lalu dan satu RPM bisa kita.
0: Amin.
5: Bisa Nisan, bisa Agung, bisa Rinjani, bisa Syukur, bisa Mamat, bisa Kamal, bisa Cila-Cila, bisa Sulaiman ya. Yalah, bisa Sulaiman ya, Cila-Cila itu.
0: Bejar.
5: Ya Mama, nah itu Mama, Ibu dan Nana, Bunda Yuli, Bunda Mutika, apalagi lah, bukan seberapa tahun aja lah Mbak Nisa ya.
0: Siap.
5: Mampu tak seberatan aja dengan satu alpiat di sore hari ini.
0: Amin.
5: Bu Mita, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jelak utus harundingnya dah tamat ya. Oh, tadi Mbak Nurul juga tamat lewat WhatsApp ya sama isinya nih. Makasih ya Mbak Nurul ya dah tamat ya. Mbak Mangkurawang hujan deras, nah dari Mbak Nana. Nah berarti nih ke Samarinda pulang nih tegaknya hujannya. Ditungguin Mbak Nana ya, ngirim hujannya ya. Kita sapa lagi ya, Lady WhatsApp ada Mbak Mudrika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Nita, alhamdulillah cuacanya cerah banget. Waduh, kapan hujannya nih ya. Oke, requestnya Nyanyian Rindu. Salamnya untuk Busu Iis, Busu Rinjani, Busu Abdurrahim, Busu Arif, Jolak Sarundeng, Busu Kutai, Mbak Nana, Mbak Yuli, Mbak Titin. Mudah-mudahan sehat segalanya, amin. Makasih ya Mbak Nita, sehat selalu, amin. Pulang Titi DJ, siap. Terima kasih Mbak Mudrika, datama yo. Sehat-sehat juga kita ya. Atom siapa lagi penelpon selanjutnya? Halo Dendang Merian.
6: Halo juga waktunya Etam dan Dutan. Selamat sore.
0: Selamat sore Bu Setajudin, apa kabar?
6: Sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana Minahasa?
6: Panas juga ini masih ada, belum ada hujannya.
0: Sama ya, dong.
6: Hari ke-27 nih.
0: Wih. Oh, dihitung ya, Bu ya.
6: Ya, dihitung terus.
0: Dihitung terus, bagus. Mudah-mudahan cepat hujan ya, biar agak-agak adem gitu ya.
6: Iya, benar.
0: Iya, Bu Setajudin, gimana? Sehat tapi ya, walaupun cuacanya panas, alhamdulillah. Iya. Oh, tadi Nita kan sudah tanya. Nita kan maksudnya mau ditanya iya. Balik gitu.
6: Iya, Bu Nita gimana?
0: Iya, sehat, alhamdulillah. Gimana nih?
6: Mau makan siang?
0: Sudah, alhamdulillah. Busu juga sudah.
6: Udah jam 1 tadi makan nasi telur sama tahu.
0: Mantap. Nih itu tadi makan apa ya? Makan apa ya? Makan telur.
6: Oh, telur juga.
0: telur rebus. Iya.
6: Sama, Bre.
0: Oh, sama, mantap. Iya. Iya, mari ke lagu apa Bu Setajudin?
6: Wanita yang pilih aja, okay, ya lagunya.
0: Siap.
6: Salamnya buat semuanya aja deh, buat wanitanya. Besok siaran apa libur?
0: Besok hari apa ya? Oh, Sabtu libur.
6: Oh, libur.
0: Iya.
6: Terus minggunya?
0: Minggu masuk malam.
6: Oh, malam ya, udah deh. Terima kasih ya.
0: Iya, terima kasih. Selamat sore. Judin, selamat sore. Nah, Minahasa sudah menggemparkan dunia ya. Jadi yang di Samarinda sekitarnya nih, ayo ditunggu ya gabungan ya. Masih juga tentunya dikawinkan suara siar Mbak Nita ya di Dendang Merian. Kita sapa penelpon selanjutnya, Dendang Merian, halo.
7: Dendang Merian, waktunya dang-dang-dang-dang-dutan.
0: Nah, apa kabar Bu Samza, lama gak ketemu?
7: Alhamdulillah, baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
7: Saya maksudnya dari Mbak Umu.
0: Mbak siapa? Iya. Iya kak, anu kak, keselip orang terus kak.
7: Iya, ini alhamdulillah bisa masuk.
0: Alhamdulillah, yang penting sehat Bu Su ya.
7: Iya, tadi pagi juga bisa masuk dengan Bu Putri.
0: Sabar Bu Su ya, sabar.
7: Iya, tapi alhamdulillah di lain-lain tuh tau. Aku masuk lah, barusan tadi masuk di satu Tanjung Rina.
0: Alhamdulillah.
7: Iya, bersama Rima Mati dengan acara Pertanda Indonesia.
0: Oh, siap. Oke, nanti di Danang Merian mau request lagu apa, Bu Su Hamzah?
7: Lagunya apa ya?
0: Yang tersisa ada Cuan, Suamiku, Wajar, Yang Penting Happy, Sambalado, Lagu Cinta, Pesona, Kurelakan Dirimu Pergi, Nyanyian Rindu, sama Pangeran Dunia.
7: Terpesona?
0: Pesona
7: dari siapa ya?
0: Pesona ini dari Lala Widi.
7: Dari Pesona aja lah ya.
0: Oke, siap.
7: Ya, salam-salamnya pertama sekali untuk nyomu Monita ya, sama sore. Selamat sore. Iya, sore ya.
0: Betul.
7: Ya, selamat sore, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
7: Kemudian untuk semua lapen perempat Samarinda tempat terkecuali dari A sampai Z, selamat sore. Untuk Monita, selamat sore, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Nanti malam acara apa nih?
0: Nanti malam musik info Banjar, Busu.
7: Oh, Banjar ya?
0: Iya.
7: Ya, untuknya Monita ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Su Hamzah. Oh, tadi Nyanyian Rindu atau Baca Nita ya, Nyanyian Rindu tadi udah direquest dengan Bu Mudrika. Jadi lagu etem yang tersisa Merian ini ada Cuan dari Denada, Suamiku dari Iyad Bustami, Wajar dari Salvi Kitty, Yang Penting Happy dari GD Eleven, Sambalado dari Ayu Ting Ting, Lagu Cinta dari Hari Putra, Kurelakan Dirimu Pergi dari 2R, sama Pangeran Dunia dari Rara. Weh, nah sedikit mahasiswa lagu etam ini, seberapa nih? 2, 4, 6, 8 lagu mah yang belum terrequest dari 17 lagu ya. Jadi masih ditunggu tentunya Bu Sembok segalanya. Udah pukul 15.30 nih Bu Sembok ya. Etam tentunya masih di Denang Merian, dikawali dengan sajian lagu-lagu pop, lagu-lagu dangdut yang udah direquest Bu Sembok segalanya, sampai merapat pukul 15.44 waktu Indonesia Tengah, kurang lebih 14 menit lagi ya Bu Sembok ya. Dan juga tentunya karena di WhatsApp dah kosong jua nih, di Facebook juga belum ada yang tamat lagi, di telepon dia masih kosong, jadi kita menelinga lagu dulu ya, sampai dia selesai azan asar ya, atau melanjut lagi bergabungan mungkin di sesi kedua ya, pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Jadi tetap bersama kami ya, masih ada Mbak Nita, jangan ditinggal. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke deh, kalian disini kita menelinga lagu ya, sampai azan asar berkumandang ke dia. Kita menelinga lagu pertama, ada Trio Macan dengan Resesi Dunia.

0: Informasi budaya saat ini sangatlah mudah, apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara, kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
2: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.
3: Baksonya, Mas.
4: Ya, udah nyampe baksonya.
5: Iya, masih panas nih.
4: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
5: Mangkoknya, Sen. Tuker sih, Sen. Yang itu aja.
4: Emang kenapa mangkok kamu, leh?
5: Karena yang itu.
4: Apa bedanya mangkok saya ini?
5: Ada gambar ayamnya.
4: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
5: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya mau makan lah.
4: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
5: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
4: Ayamnya iyal bener kamu ini, leh.
6: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
7: Pra 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: 104 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Saatnya kumandang azan asyar untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu

0: kabar rekam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kerandeng sana pariwisata Kalimantan Timur dinilai semakin siap naik kelas seiring berkembangnya Ibu Kota Nusantara atau IKN yang menjadi magnet baru kunjungan wisata. Kepala Dinas Pariwisata Kaltim Muhammad Faisal mengatakan keberadaan IKN membuka peluang besar bagi daerah untuk meningkatkan kualitas destinasi, memperkuat promosi, serta menarik lebih banyak wisatawan dan investasi. Menurut Sido Jua, momentum ini harus dimanfaatkan dengan menghadirkan pengalaman wisata yang berkualitas, didukung infrastruktur, layanan, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Selain menjadi pintu masuk wisatawan, IKN juga diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi daerah penyangga melalui pengembangan desa wisata, UMKM, ekonomi kreatif, dan penyelenggaraan berbagai event. Pemerintah optimis, maksud kami, sinergi antara pembangunan IKN dan penguatan sektor pariwisata akan meningkatkan daya saing Kalimantan Timur sebagai salah satu destinasi unggulan di Indonesia. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Dendang Meriang, waktu

0: Ya keren dan senang, lanjut lagi Tam di Dendang Marian. Waktunya Tam dang dang dang dang dang dutat. Ya setelah dikawani dengan sajian lagu-lagu dangdut ya, pilihan Bu Sumbok segalanya Marian hari ini. Sudah tuh dikawani dengan beberapa lagu ya, yang terikus cuma sisa 4 malah yang belum diputar. Jadi boleh benih ya yang gak tamah, bisa di 0541727256 atau di WhatsApp 0811581998. Kalau jatah mau melalui Facebook Perempat RRI Samarinda dan juga live chatnya RRI Digital. Kita ke telepon biasa dulu ya. Halo Dendang Marian.
1: Dendang Marian, waktunya Dendang Dutan. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Salam.
1: Berita.
0: Kenapa lagi tuh?
1: Lagunya lagi berapa?
0: Sisanya ada 8 nih.
1: Mau bisa gak gue bawa kontala lagunya itu?
0: Mau apa? Iya.
1: Tuh boleh bisa lagu ini kan yang terakhir aja lagunya.
0: Pangeran Dunia dari Rara ya.
1: Ya, salamnya buat Bisu Mama, Tayo Tama, Bisu Mama, Bisu Aja Tama, Bunda Yuri Tama, Bu Anana Tama. Salamnya buat sebuatan aja dari Asam Project.
0: Siap.
1: Buat kata
0: Bonita.
1: Bonita, nanti malam pantai.

0: dapat. Tadi malam aku ketiduran.
1: Iya, malam di Banjar.
0: Nah, berarti anu apa ke Banjar itu? Gulak sama anu kan?
1: Tapi kayaknya malam hari ini acil lo kada kawa.
0: Acil kada umpat kah?
1: Nanti ada acil cucur ya malam ini, acil cucur.
0: Ah, cucur ya, itu aja mereka ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Sumistra nih ada absen lagi ya. Kita sapa telepon WhatsApp nih. Dah ada menanti. Halo Deneng Merian.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya Etam Dangdutan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Maya?
2: Alhamdulillah, kabar baik. Bonit apa kabar nih?
1: Alhamdulillah baik juga. Di sini cuacanya mendung-mendung panas ini Mbak Maya. Di sana gimana?
2: Sama dong, seperti sama Bunda gitu. Mendung-mendung panas.
1: Oh, sama.
2: Oh, sama ya?
1: Iya. Sehati kita Mbak Maya.
2: Sehat.
1: Mbak Maya sehat ya.
2: RRI 4 kami dan pula ya, apa?
1: Sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Nah, mau request lagu apa Mbak Maya?
2: Lagu apa aja di situ, Mbak?
1: Lagunya yang tersisa ada Cuan, Suamiku, Wajar, Yang Penting Happy, Sambalado, Lagu Cinta, sama Kurelakan Dirimu Pergi.
2: Sambalado aja, dari Ayu Ting Ting ya?
1: Iya, Sambalado. Oke, siap. Ada siapanya?
2: Iya. Oke, salam pertama dulu buat Bonita yang lagi beraktivitas. Sukses selalu dengan segala aktivitasnya.
1: Amin.
2: Sembahkan dia maka segala urusan sehat selalu, happy selalu juga.
1: Amin.
2: Ya Allah selamat. Para keluarga kita menyerah balas.
1: Amin.
2: Terus buat seluruh yang lagi stasiun di RRI 4 kemarin, ya, satu sore aja semuanya. Insya Allah jumpa dalam keadaan sehat walafiat dan kurang kesenangan Allah dan Allah Ta'ala. Sorry banget gak bisa Mbok Maya tubuh satu proses semuanya ya, pokoknya tempat selalu udara sambat via udara juga. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbok Maya ya sudah mampir dari Gorontalo. Ditunggu lagi yang mampir ya. Oke, kita sapa penelpon selanjutnya, Dendeng Merian.
3: Waktunya Etang dan Dutan.
1: Iya, apa kabar Bu Senasrun?
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, alhamdulillah sama-sama kita baik-baik selalu.
1: Alhamdulillah. Cuaca?
3: Iya, cuaca lagi cerah-ceria secara hatiku dan hati yang menyiar.
1: Alhamdulillah. Bu Senasrun, request lagu apa ini?
3: Yang penting happy.
1: Yang penting happy dari GD Eleven. Oke, ada siapanya?
3: Yang pertama-tama dari Nasa Butugas, selalu yang bersama keluarga rumah.
1: Amin.
3: Sampai dalam bertugas, selamat sore, selamat minumkasnya. Saya selalu, salam satu hati semuanya. Atau salam kompak semuanya lah, tanpa kecuali salam jabat hati-hati.
1: Iya, siap.
3: Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Senasren ya. Nah, Sulawesi Tengah udah mampir juga nih. Yuk, yang di Karangpaci, yang di Karangmumus, segalanya Sungai Keledang, segalanya kita panggil lah pokoknya. Soalnya mendi absen satu-satu daerah Samarinda mah nih we sampai jam 5 ya tamdi selesai. Ya, lanjut ke penelpon selanjutnya Dendang Merian. Halo.
4: Waktunya Etam Dangdutan cantik.
1: Mbak
4: Mbak Eka.
1: Iya, ya Allah lawasnya nih dan nalinga suara Mbak Eka nih. Allah, sehat Mbak Eka.
4: Alhamdulillah, habis kan gak bisa masuk.
1: Iya kak ya.
4: Monit aja.
1: Alhamdulillah nih hari ini bisa masuk ya.
4: Iya, aku lagunya biarlah dia pergi.
1: Kurelakan dirimu pergi kah?
4: Iya, okay.
1: Itu aja. Oke, siap. Ada siapanya?
4: Iya, salamnya buat segalanya, khususnya Busu Nasrul ya tadi tuh.
1: Iya, Busu Nasrul.
4: Iya, Nasrun, selamat sore buat segalanya deh.
1: Siap. Kalau
4: pulang hati-hati cantik ya.
1: Iya, makasih, Bo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Eka yang grecek jua. Iya, lanjut Bu Mbak segalanya. Yang enggak tambah boleh. Udah pukul 16:15 nih ya. Masih banyak nih lagu Etam yang dah di request nih. Ada 2, 4, 6, 8 lagu. Yang tersisa cuma 4. Ada Cuan, Suamiku, Wajar, sama yang terakhir lagu Cinta. Ada dari Mbak Nurul, terima kasih lagunya Mbak Nita. Moga sehat selalu kalau mau hati-hati ya. Amin. Kita jumpa Mbak Nurul ya, mudahan sehat selalu. Jadi kalau gabungan terus pokoknya di Dendang Merian. Besembok juga galanya pokoknya yang nelingal hetam besaran segala ya, segala hajat hetam dikabulkan, dimudahkan Allah ya, karena ini hari Jumat habis asar gitu ya. Semoga doa-doa hetam dikabulkan, yang lagi bersedih hati diangkat sedihnya, yang lagi susah diangkat susahnya, dibantu Allah pokoknya, amin. Ya udah keren deh sana ya, karena di WhatsApp juga masih kosong nih, di Facebook juga belum ada yang tama, di telepon Etam juga masih kosong lagi. Etam nulis lagu lagi ya, dikawani dengan lagu selanjutnya ada Cincin Kepalsuan.

0: Muda Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adeli Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: lanjut Bu Sumo di Danang Meriang waktunya tam dang dang dang dang dang dutan. Masih ke utama ya 0541727262656 ya, atau di WhatsApp 0811581998. Kau juga tahu melalui Facebook Perempat RRI Samarinda dan juga live chat RRI Digital. Kita sapa penelpon selanjutnya, Dendeng Merian.
1: Dendeng Merian, dang dang dang duta. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Musu agu kan nih.
1: Ya musu agu
0: leh. Leh.
1: Sehat. Apa musu musu Mamat lah masuk dulu.
0: Belum, sida nih. Kiawi dong, Kiawi.
1: Oh, musu Mamat. Masuk musu Mamat.
0: Bujur.
1: Kiran gilak sarondeng. Kai masran. Buat julak kalau tuh. Yang di mana hari tadi tuh. Julak adul. Julak-julak lah, semua julak. Buat anu nih, buat Bunda Rahmah, Bunda Rahmi, Bunda Ika yang ada di Wakulu. Buat Busu Amat nih, Busu Amat masuk Busu Amat. Buat apa namanya tuh, buat Bang Jack, buat Lia yang ada di Lelayau itu. Buat apa lagi tuh, buat Wahyu Mada, buat Mbak Adit, buat buat siapa lagi, Bunda Maya, buat Nana nih, masuk Bu Nana. Masuk mamanya aja lah, mulai A sampai Z.
0: Siap, ada lagunya nih.
1: Lagunya nih apa nih?
0: Yang tersisa ada Cuan, Suamiku, Wajar, sama lagu Cinta.
1: Cuan aja, Cuan. Suamiku kan.
0: Yang mana?
1: Lagunya untuk istriku aja.
0: Jadi yang mana nih?
1: Ya tadi, Cuan tadi.
0: Cuan. Oh ya, oke, okay, siap.
1: Lagunya untuk istriku yang tercinta nih.
0: Bener, mantap.
1: Lagi ini Nita kan?
0: Iya, Nita.
1: Buat Nitanya nih, selamat bertugas, panjang umur rezekinya. Ubur-ubur ular senok. Terima kasih, Nek. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ubur-ubur. Aduh, nggak jawabin tapi ubur-uburnya mah, ubur-ubur. Ya, makasih Busu. Ini bisa malah pantun hak tuleh. Ya Busu sembari tunggu yo, yang datang lagi boleh, boleh, boleh, boleh. Sebelum dikawin dengan lagu-lagu dangdut mahan yo, karena lagu itu masih banyak ini yang belum terputarkan. Oke, kita sapa penelpon selanjutnya, Denang Merian.
2: Denang Merian, Mare Tamdang, yang dang dang dang dang dang dang.
0: Hampir satu album sudah nyanyikan nih. Ya, ala apa kabar Busu? Sehat. Alhamdulillah. Ini cuaca juga masih galau ya. Nggak tahu hujan apa nih atau cerah mah?
2: Cerah, Mbak.
0: Cerah, oh cerah di situ. Lagu itu sisa tiga, Busu, Suamiku, Wajar, lagu Cinta.
2: Siapa tuh nyanyinya, Mbak?
0: Iyet Bustami, Selvi Kitty sama Hari Putra.
2: Iyet
0: aja ya, oke deh, siap. Sapanya dah.
2: Busu Abdurrahim, Busu Penjani, Busu Abdul Syukur, Busu Apun, Mbok Farida, Mbok Maya, Mbok Ana, Mbok Reni, Mbok Mudrika, Mbok Yuli. Juga lagi nih, Mbok.
0: Siap.
2: Masa Mbak Anita mudah sehat, mengeluarkan rezekinya, terima kasih Mbak.
0: Amin, iya, makasih juga Busu.
2: Pai baru Mbak tanggal 1 Mbak.
0: Iya benar, baru semangat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Busu Iis ya. Atau cukupkan penelpon ya, atau terima satu lagi nih di WhatsApp. Dah ada menanti. Halo, Dendang Merian.
3: Halo, Dendang Merian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Baru mengingat
3: kayaknya. Dangdutan. Baru mengingat
0: kan suara sida nih.
3: Apa namanya? Keuyuhan, Bu.
0: Alhamdulillah.
3: Ini masih berubah, Bu.
0: Iya.
3: Olahraga, Bu.
0: Mantap.
3: Lagunya tadi Ditinggal Suami kan, Bu?
0: Ini ada Ditinggal Suami, Le. Suamiku.
3: Suamiku. Iya, tapi istri jangan tinggalkan suami.
0: Iya benar, gitu, jangan lah. Iya, ada lagi
3: apa namanya? Busu Syukur. Busu Misra udah sama kah?
0: Sudah dari tadi.
3: Busu Agu.
0: Dah.
3: Wah, biasanya sidan cari saya tuh, Mbak.
0: Itu sedang mencari IC dia tadi.
3: Saya nih orang hop, Boy. Terus apa? Itu busu aku nggak terjadi busu siapa yo? Oh ini busu Ijuar, siapa dengar ini tembo? Tembo Yuli, tembo Reni, tembo Reni ada masuk dia ada.
0: Dia ada nih.
3: Namanya ketiduran tembo ay. Dan tembo Beden yang ada di yang Kutai, ayam sengaja tembo kawan saya tembo. Yang pendengar setia tembo. Terima kasih Mbak Nita.
0: Iya, makasih.
3: Jujur nih hari ini panas-panas banget.
0: Mantap memang. Iya, makasih
3: Mas. Ini kan nyaman. Ini Mbak ya. Ya dah Mbak ya.
0: Iya.
3: Suamiku. Suamiku tak apa judulnya di Mbak?
0: Suamiku Maha, titik.
3: Oh iya sudah, ditinggal suami ya, ditinggal istri. Istri meninggalkan suami.
0: Iya.
3: Iya lah. Makasih Mbak Mira. Mbak Mira sampai. Mbak Nita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bos Mamat ya. Nih hatu keren di sana. Kita cukupkan hak nih gabungan Etam ya, karena setengah jam lagi kebersamaan Etam. Lagu Etam banyak bener nih ya yang udah di request. Jadi Etam nali ngahak lagu selanjutnya nih. Ada nyanyian Rindu dari Volgaya featuring Selvia Ma.

suka-suka grinding sana, yang penting happy dari jadi Eleven ya, udah ngawani kita segalanya Bu Sumbo. Dan makasih banyak ya, udah pukul 16.49 waktu Indonesia Tengah. Sampai di sini hak kebersamaan Etam ya, dalam rangkaian dendang merian hari ini udah pukul 15 tadi. Makasih banyak Endah Tama, ada 17 orang yang dikoni tersebutkan satu-satu. Etam jumpa lagi di dendang merian lain kesempatan ya, tentunya dengan Bu Sumbo segalanya, ngawani Mbak Nita aja ya. Etam ada 3 lagu yang tersisa, Etam sempatkan ya, sesempatnya nih yang terputarkan merian hari ini ya. Mohon maaf pun dipoto-poto ya, mudah-mudahan kau menghibur kita segalanya hari ini Bu Sumbo, supaya galanya kamu merasakan lagunya diputar ide ya. Satu Mbak Nita pamit dari Denang Merian ya, beredaan menada salah-salah carang dari Mbak Nita. Kita lanjut lagi di Jelajah Nusantara. Masih dengan saya juga, tetap bersama kami di Radio Perempat Samarinda. Kita mendengar lagu selanjutnya dengan Kurelakan Dirimu Pergi.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Habar datang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Keruan Dengsana warga Kutai Barat, Sarnesius, meminta pemerintah pusat memprioritaskan penyelesaian berbagai program yang telah berjalan sebelum meluncurkan program baru. Hal tersebut disampaikannya dalam program Halo RRI di Pro 1 RRI Samarinda, Jumat 31 Juli. Menurut SIDA, berbagai program pemerintah seperti makan bergizi gratis atau MBG, sekolah rakyat, dan kooperasi merah putih merupakan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Namun SIDA menilai pelaksanaannya di lapangan masih memerlukan penyempurnaan sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal. SIDA juga menanggapi rencana peluncuran program baru Universitas Republik Indonesia. Menurut SIDA, pemerintah perlu memastikan seluruh program yang telah berjalan memiliki kepastian pelaksanaan, mekanisme yang jelas, dan mampu memberikan manfaat nyata sebelum menghadirkan kebijakan baru. Sarnesius berharap evaluasi terhadap program-program strategis pemerintah dilakukan secara berkala agar pelaksanaan di daerah berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Program Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM. Mengusung slogan Suara Anda Solusi Bersama, program ini menjadi ruang dialog publik bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, maupun masukan terkait pelayanan publik yang selanjutnya diteruskan kepada instansi berwenang untuk mendapatkan tindak lanjut. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
3: Ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
4: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
5: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
0: Pro 4 RRI. Suara

Ya, karena sana tuh lanjut dia di Jelajah Nusantara Meriahan hari ini berjalanan etap ke tempat-tempat camping terbaik di Indonesia yang bisa melihat Milky Way. Nah, karena di sana di cuaca yang cerah lagi yang jadi hujan ya. Mendengnya setumat maha gitu ya, teman berjalanan gak tuh kurang dari sana ya. Tapi teman berkenalan dulu dengan Milky Way ini sendiri gitu kurang dari sana. Milky Way ini adalah galaksi Bima Sakti gitu kurang dari sana. Dan mana teman tahu ya, galaksi itu adalah tempat sistem tata surya Atom berada gitu. Dan gitu tentunya galaksi ini tuh berisikan 100 sampai 400 miliar bintang termasuk matahari dan lain-lain, pokoknya segalanya. Nah, itu tuh bisa kita melihat di tempat-tempat camping yang akan kita bahas satu persatu Meriahan hari ini kurang sana. Karena memang kan orang tuh kadang camping benar-benar mencari tempat yang bisa healing gitu ya, bisa benar-benar menghilangkan penat gitu ya dari hiruk-pikuk duniawi, duniawi. Ya kalian di sana ini tambahkan lanjut ya, karena nih di jauh-jauh kok tempat-tempatnya ini udah terkenal segala. Tapi kita menelinga dulu lagu yang tidak lalu ya, ada lagu dari Bali.

0: apa ya?
1: Aku lagi denger perompak RRI.
0: Oh iya, emang bisa? Lewat
1: bisa
0: sampai...
1: dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
0: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
1: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
1: Kalian kapan?
2: Pernah dengar tentang Candramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Candramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Candramawa berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, Candramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Candramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Candramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Candramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
3: Anda masih mendengarkan Perompat RRI Samarinda.

Iya, wisata yang pertama adalah Gunung Bromo yang ada di Jawa Timur. Jadi Gunung Bromo ini tentunya ada lawas ya, jadi destinasi wisata favorit. Tapi ternyata kawasan ini tuh juga menjadi spot terbaik buat lihat Milky Way karena di sana terutama menitem tuh campingnya di area Bukit King Kong atau Bukit Cinta. Tuh langit malamnya tuh jernih beneh gak tuh, jadi tem bisa lihat Milky Way tuh dari atas Gunung Bromo. Tentunya karena cukup tinggi gitu ya, dan juga di sana tuh minim cahaya buatan tuh, lampu dan lain-lain gitu ya. Jadi tuh Milky Way-nya kalau terlihat jelas, apalagi lagi musim kemarau nih, kisaran bulan Mei sampai bulan Agustus. Berarti nih kita galanya 4 bulan hadap nih, masih sempat nih melihat gitu ya Milky Way dengan jelas di Gunung Bromo ini, keren di sana. Nah, selanjutnya juga ada Ranu Kumbolo Gunung Semeru. Nah, jadi mau item yang gawal tantangan gitu ya, camping di Ranu Kumbolo ini bisa jadi pengalaman nih, keren di sana. Karena danaunya cantik, terletaknya di jalur pendakian Gunung Semeru, dan juga tentunya bukan cuma nawarkan panorama alam yang baik, tapi juga langit malamnya baik beneh gitu. Nah, di sana kan bisa duduk di tepi danau dikelilingi dengan hutan-hutan dan juga pegunungan tentunya ya, sambil kita menatap galaksi yang membentang di atas langit etam. Dan misalnya malam datang gitu ya, nah udaranya akan terasa cukup dingin bener gitu ya, sampai menusuk rasanya dinginnya atau gak tuh keren di sana. Jadi dan kita ke sana ya, jangan lupa tuh bawa sleeping bag ya, atau selimut kah atau jaket yang tebal gitu, supaya kita bisa tetap hangat sepanjang malam.

0: Peniti, benda kecil pengait kain, pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hahn di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hahn punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar, namun ketika gambar itu sudah selesai, Hahn tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hahn. Saat ditagih, Hahn tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hahn tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hahn memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hahn lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hahn menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hahn tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.
1: Assalamualaikum, Man. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi kan, Ma? Hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anak.

0: Winnie, ma, aku rindu.
1: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Lanjut perjalanan lagi bersama ya ke tempat selanjutnya, ke tempat camping yang terbaik nih untuk Eta melihat Milky Way atau galaksi. Ya, yang selanjutnya adalah Bukit Pergasingan Lombok. Nah, di sini dia hanya populer karena lokasinya tuh dekatan dengan Gunung Rinjani ya, karena di sana, tapi memang juga dikenalnya sebagai tempat camping yang cocok benar buat Eta yang gawal dan mau untuk nikmati indahnya Milky Way. Lokasinya tinggi dan jauh dari cahaya kota, jadinya langit malamnya jelas gitu, karena di sana dengan bintang-bintang yang ada di luar sana gitu. Dan juga waktu terbaik di Bukit Pergasingan ini adalah waktu bulan itu tidak terlalu terang karena di sana, jadi galaksinya kawat terlihat lebih jelas. Dan selain bisa lihat Milky Way ya, sunrise di bukit ini juga tidak kalah baik ya karena di sana. Jadi menetap camping di sana, tem bisa lihat dua momen yang bisa tempat sekaligus gitu ya. Selain lihat Milky Way, tem juga bisa lihat sunrise yang baik juga. Dan selanjutnya juga ada Desa Wairebo yang ada di Flores. Nah, desa adat satu ini juga dikenal karena keunikan arsitektur dan suasananya yang damai. Dan ternyata di Wairebo ini bisa jadi spot yang baik untuk kita melihat Milky Way di malam hari ini. Kenapa? Karena letaknya itu terpencil karena di sana di atas pegunungan. Jadi tidak ada polusi cahaya, tidak cahaya-cahaya buatan yang terlalu tegak di perkotaan juga tuh karena di sana. Namun Etam tidak kesini ya, Etam bisa nih nginapnya satu malam di rumah adat warga, atau kau juga nih dirikan tenda di area sekitar desa. Dan waktu lagi malam tiba, Etam tinggal rebahan aja Etam tuh di muka rumah si Dayo. Terus Etam udah bisa tuh melihat langit malam tuh yang penuh bintang, yang tentunya di Etam bisa dapat tuh di Samarinda.

0: Kampung Wairebo menjadi kampung adat yang menjadi perhatian dunia sejak ditetapkan sebagai salah satu situs kekayaan dunia oleh UNESCO. Berada di ketinggian 1.100 meter di atas permukaan laut, Wairebo tidak hanya menyajikan kebudayaan lokal, tetapi juga jadi wisata alam yang sangat memukau. Masyarakatnya dikenal memiliki 7 rumah adat yang disebut Barungiang. Rumah adat yang berbentuk kerucut ini ditempati bersama. Mereka pun memiliki kepala suku yang akan melakukan upacara penyambutan bagi pengunjung yang datang.
1: Mah, kok bapak itu ngambur-ngamburin sampah sih? Gak kebauan kah?
2: Oh, itu bukan ngambur-ngamburin sampah, Re. Bapak itu nyari sisa makanan yang dibuang sama orang-orang. Tuh, kasihan kan? Makanya Are kalau makan harus dihabiskan, jangan dibuang, jangan ada sisa supaya tidak mubah.
1: Zir, kasihan ya mah, bapak itu harus makan sampah. Mah, boleh gak mah kue yang Are tadi beli, Are kasih bapak itu aja?
2: Ya boleh dong, boleh banget sayang. Ayo kita anterin.
1: Ayo.
3: Saat makanan yang kita buang membusuk, selain mencemar lingkungan, juga akan menghasilkan gas metana yang menyebabkan pemanasan global. Hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah menerapkan pola makan bijak dengan konsep 80-20. 80% untuk konsumsi sendiri dan 20% untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Selain makanan tidak terbuang, hidup jadi lebih bermakna. Megahertz. Suara budaya Benua Etam.

Ya karena di sana yang terakhir ya sebelum menutup kebersamaan Netem di Jelajah Nusantara ada Pantai Sadranan Gunung Kidul. Nah, di sini yang enggak camping di tepi pantai gitu, yang gaul pantai ini bisa nih cocok di sini ya. Sambil lihat langit malam yang penuh bintang jua. Tentunya Pantai Sadranan ini bisa jadi pilihan yang tepat karena terkenal memang dengan suasananya tenang, ombaknya juga baik gitu ya, bersahabat di yang ombak pore gitu ya. Dan juga jauh dari hiruk pikuk kota, dan lagi malam tuh cerah tuh langitnya dan juga bulannya tuh tapi terang, jadi Milky Way-nya bisa terlihat jelas di langit di atas laut. Wih, di baik beneh ya sebagai pecinta laut nih dan pantai dan sekitarnya ini tadi. Wih, baik beneh tuh membayangkannya ya. Dan serunya lagi ya di sana kawah camping langsung di bibir pantainya nih, keren di sana. Sama tegi di ini ya, Muara Badak tuh apa tuh Pantai Talopi dan sejajarnya. Nah, tegi itu tuh bisa langsung camping di pinggir pantai gitu ya. Nah, itu tuh keren di sana ya, terakhir tempat camping terbaik di Indonesia, dan tentunya bisa tem yang enggak lihat Milky Way secara langsung gitu ya. Jadi boleh nih jadi salah satu destinasi wisata kita segalanya di liburan kan di akhir tahun gitu mungkin ya, atau lagi enggak ngalak cuti, aduh bingung deh anu udah sumpek dah Mbak Nita enggak ngalak cuti leh. Nah, bisa nih ke tempat-tempat camping gitu ya, selain dapat pengalaman campingnya juga, terus dapat juga pengalaman lihat Milky Way-nya secara jelas di langit malam ya. Dimana informasinya kami kutip dari laman website edntimes.com. Menjadi akhir kebersamaan Eta Merian hari ini di Jelajah Nusantara. Satu jam lagi dengan Mbak Nita, Eta melanjutkan ke Zona Petang. Tetap bersama kami di RRI Prampat Samarinda.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar datang pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Keruan Deng Sana Pemerintah Kota Samarinda membekali seluruh camat, sekretaris camat, dan lurah dengan pemahaman mendalam mengenai kondisi fiskal daerah di ruang Mangku Pelas Balai Kota Samarinda Kamis 30 Juli. Langkah ini diambil untuk menghadapi proyeksi penurunan kapasitas anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD akibat adanya perubahan kebijakan fiskal dari pemerintah pusat. Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan bahwa aparatur kewilayahan harus memiliki persepsi yang sama agar mampu menyusun program secara lebih disiplin, cermat, dan bertanggung jawab. Melalui perencanaan anggaran yang matang dan efisien ini, Pemkot Samarinda berkomitmen untuk tetap mengoptimalkan penggunaan anggaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik yang menjadi hak masyarakat. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam lainnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstenzen, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan.

menggunakan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik,

0: Jika kita warga sekitar tempat kejadian, berikan mereka akses untuk memadamkan.
1: Jika kita tidak dapat membantu memadamkan, menjauhlah untuk memudahkan proses pemadaman.
2: Bijaklah jika terjadi kebakaran.
3: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ya keren yang sana ya, lanjut etam ya di zona petang meren petang hari ini tentunya, dan juga keren yang sana ya di kawasan yang di kawasan Miamin ini masih terpantau cerah-cerah saja, dan juga arus lalu lintas terpantau ramai ya, karena udah mengingat nih udah pulang orang baru pulang kerja atau baru ada yang enggak tulak beraktivitas berjalanan malam Sabtu ini ya, dah weekend lagi nih, alhamdulillah ya. Selamat menikmati akhir pekan kita segalanya bersama Mbak ya, tentunya di kawannya tadi ya dengan lagu pembuka lagu Islami berjudul Terangkan Hati dari Opik. Tentunya masih di kawannya dengan sajian lagu-lagu Islami dan juga informasi ringan hari ini ya. Nita dapat juga nih informasi seputaran berbagi Jumat berkah nih keren yang sangat mengat, hari ini hari Jumat ya, jadi ada Jumat berkah warga RT 04 Bandara nih berbagi makanan dan minuman di Jalan AM Sangaji, dan udah 1 tahun berjalan tuh keren yang sana, jadi memang semangat berbagi ini terus ditunjukkan warga RT 4 Kelurahan Bandara ini ya, melalui kegiatan Jumat berkah yang sudah rutin laksanakan selama setahun terakhir ini, dan dalam kegiatan ini juga warga tuh membagikan makanan dan minuman kepada jemaah usai salat Jumat. Jadi para pengguna jalan juga dapat, pengemudi ojek online, pekerja, dan masyarakat yang melintas di Jalan AM Sangaji X Belibis. Dan aksi sosial ini juga merupakan bentuk kepedulian dan kebersamaan warga yang secara sukarela nih menyisihkan rezeki untuk membantu sesamanya. Tapi meskipun sederhana gitu ya yang dibagikan hari ini tuh tiganya mihun nih dari videonya agak tukeran dan senangan juga es teh gitu ya, tapi walaupun sederhana gitu tapi kegiatan ini juga tentunya disambut antusias nih oleh masyarakat yang menerima, dan bisa kita menjadikan inspirasi juga ya bagi lingkungan sekitar, bagi RT etam kah atau bagi diri etam seorang gak tukeran dan sana. Tentunya warga setempat juga berharap kegiatan Jumat berkah ini tuh bisa terus nih berlangsung dan juga ngajak lebih banyak pihak untuk menebarkan kebaikan dan mempererat rasa kepedulian sosial di tengah masyarakat. Ya karena di sana semoga bisa disampaikan kepada ketua RT di wadah kita gitu ya, atau etam anu nih Bu RT, Pak RT. Etam

Wah juga nih, tegak warga RT 4 Kelurahan Bandara nih, tegak Jumat Berkah etang bagian ST gitu ya, atau mihun atau gorengan gitu yang sederhana aja tapi intinya ikhlas dan penuh makna gitu kan di sana ya. Nah, informasi ini tuh kami kutip dari laman Instagramnya Berita Terkini SMR. Lanjut dalam digawani dengan sajian lagu-lagu pop islami ya, karena di sana sembarikan menanti azan Maghrib ya, yang hari ini akan berkumandang pukul 18.24 waktu Indonesia Tengah. Dia setelah azan ya, akan lanjut lagi tentunya dikawani dengan informasi ringan. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Quran Surah Al-Baqarah.

hamba-hambaku yang beriman. Bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10.

0: محمود من الذي وعد إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis, maka diampunilah setiap hamba yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali laki-laki yang diantaranya dan saudaranya bermusuhan. Maka dikatakan kepadanya, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim, Imam Malik dan Abu Dawud.
2: Delapan koma empat megahertz. Suara budaya Benua Etam.

Ya, kerana senang datang mendengarkan bersama kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya bagi yang menjalankan. Atau lanjut kerana senang ke informasi selanjutnya, di mana hari ini dan saat ini ya sedang berlangsung laga antara Timor Leste versus Indonesia di laga kedua timnas di ASEAN Championship 2026. Di mana mulainya tadi pukul 18 waktu Indonesia Tengah ya, dan sekarang udah berjalan setengah jam ya, 33 menit. Dan semoga Etam mendapatkan hasil yang memuaskan ya, setelah laga pertama kemarin antara timnas Garuda yang sukses menggulung Kamboja dengan skor 5-1. Nah, apakah nasibnya ini akan sama gitu ya, dialami oleh Timor Leste gitu ya, atau 10-1 enggak apa-apa ya. Pokoknya kita tunggu ya hasilnya, dan juga jangan lupa support Timor Leste versus Indonesia maksudnya kita ya, di laga kedua timnas di ASEAN Championship 2026. Bisa tonton di TV ya atau di YouTube, itu dicari aja tuh Timor Leste versus Indonesia gitu, pasti ada keluar ya. Selamat menyaksikan dan menantikan gitu ya laga kedua ini dari timnas Etam, semoga hasil yang terbaik ya, dan juga menang gitu. Ada Nadeo soalnya, tapi Nadeo dan di Borneo dah habis dah pupus kisah ya.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Ya keren yang sana iya dah pukul 18.47 waktu Indonesia Tengah. Nita akhiri juga aku bersama Neta Meri dalam Zona Petang dan juga rangkaian sama Rina Marian edisi hari ini Jumat 31 Juli 2026, hari terakhir di bulan Juli. Semoga sebulan ini dah Etam menjalani dengan baik, dan juga ada yang belum baik, belum sempurna, Etam ikhlaskan dan Etam sempurnakan di bulan datang. Besok dah Agustus, Bu Sembo, ya selamat menyambut bulan baru, widih, tahun baru, bulan baru, semangat baru, soalnya baru gajian, yeay, ya keren dan sana ya. Selamat menikmati akhir pekannya, Bu Sembo, di akhir Juli ini. Nah, mohon maaf ya, menari salah-salah carang dari Mbak Nita. Selama wanita dalam menaikkan sama Rinda Marian Jua hari ini ya. Dah Mbak Nita kawan itu pukul 15 Desember ini, mohon maaf menari salah-salah carang pokoknya. Semoga kita selalu didekatkan dengan hal-hal baik, orang-orang baik, dan juga lingkungan-lingkungan yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga apa ya, selainnya kan ada Mbak Ira ya, ngawani kita dalam menaikkan sama Rinda malam ini, tegaknya perdana lagi Mbak Ira ngawani kita segalanya, acil cucur ngawani kita segalanya malam Sabtu ini ya. Tapi ternyata tegaknya di narasumber pantas Banjar, jadi acil cucur mah sorangan, jadi dia dikawani hak tuh ya. Ya keren dan sana, saatnya Mbak Nita pamit ya dari ruang dengar kita segalanya. Semoga kau menghibur dan juga ada manfaat yang kau diambil dari Nita hari ini. Sekali lagi suara siar Mbak Nita pamit dari ruang dengar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi hari Minggu, Bu Sumba.

action.

0: aku gak mau minta maaf. Bukan aku aja yang salah, dia juga salah kok.
1: Loh, kenapa gitu?
0: Pokoknya aku gak mau minta maaf. Lagian kan aku lebih tua.
1: Iya betul, memang kamu lebih tua. Tapi kalau memang salah, ada baiknya minta maaf. Minta maaf gak bikin kamu rendah kok.
0: Pokoknya aku gak mau minta maaf, titik.
1: Minta maaf tindakan sederhana yang masih banyak orang enggan melakukan. Padahal, dengan meminta maaf bisa membebaskan seseorang dari perasaan marah, sehingga membuat hidup terasa lebih ringan.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kranden Sana Perempat RRI Samarinda. Tim mahasiswa Universitas Mulawarman meneliti Kampung Adat Muluy, Desa Suan Selutung, Kabupaten Paser untuk mengkaji peran kearifan lokal dalam menjaga kelestarian hutan adat. Penelitian ini dilakukan melalui program kreativitas mahasiswa riset sosial humaniora atau PKM RSH sebagai upaya mendukung pelestarian lingkungan di tengah ancaman deforestasi di Kalimantan Timur. Ketua tim PKM RSH Unmul, Rania, mengatakan Kampung Adat Muluy dipilih karena masyarakatnya itu berhasil mempertahankan hutan adat seluas 7.727 hektar. Keberhasilan ini menjadi perhatian tim mengingat Kalimantan Timur masih menghadapi tantangan kehilangan tutupan hutan di sejumlah wilayah. Selama 18 hari ada di lokasi penelitian, tim menggunakan metode mixed method yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan juga kualitatif. Penelitian melibatkan 40 responden dari berbagai kelompok usia untuk mengukur tingkat pengetahuan masyarakat tentang pelestarian hutan sekaligus mempelajari proses pewarisan nilai adat kepada generasi muda. Melalui penelitian ini, tim berharap hasil riset dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam memperkuat kebijakan perlindungan hutan berbasis masyarakat adat. Demikian kabar etam, tetap di Perempat RRI Samarinda.
1: Kabar etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: melihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, ih, pasti lingkungannya kotor, atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih, bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
1: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala. Sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
3: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kerondeng Sana Perempat RRI Samarinda Suara Budaya Benua Etam. Selamat malam Kerondeng Sana. Malam hari ini Saira Runita hadir untuk temani Etam galanya di Nusantara Malam sampai merapat di jam 24 waktu Indonesia Tengah. Yo, ya pastinya Kerondeng Sana, semoga Etam galanya bersehatan aja di malam hari ini. Ya, melakukan aktivitas juga, selamat melakukan aktivitas aja, semoga lancar dan dimudahkan semuanya. Yo. Ya, kali ini Kerondeng Sana ya di Beranda Berita Daerah dan Nusantara juga Mbok Ira ada beberapa informasi yang siap untuk dihadirkan menemani Etam Galaja ya. Untuk informasi di M. Yamin juga saat ini terpantau cukup lancar saja lalu lintasnya. Kemudian juga untuk Kerondeng Sana ya, informasi lainnya ada ini dari RRI yang dikutip dari rri.co.id. Jadi Kerondeng Sana, informasi ini terkait Disdikbud Bontang yang pastikan sekolah dilarang tarik iuran. Jadi keluhan sejumlah orang tua siswa terkait dugaan penarikan iuran di sekolah dapat perhatian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kota Bontang. Menindaklanjuti isu yang berkembang, Disdikbud juga menegaskan bahwa sekolah diperbolehkan memungut iuran tulak peserta didik. Sekretaris Disdikbud Kota Bontang, Saparudin, mengatakan larangan ini sudah disampaikan kepada seluruh satuan pendidikan melalui surat edaran. Karena itu, ia menilai penting nih bagi masyarakat untuk memahami perbedaan antara kebijakan sekolah dan juga keputusan yang diala oleh komite sekolah. Nah, menurutnya, informasi yang diterima Disdikbud menunjukkan bahwa iuran yang menjadi sorotan berasal tulak komite sekolah, bukan merupakan kebijakan ataupun instruksi tulak pihak sekolah. Untuk memastikan informasi tersebut, Disdikbud juga dah memanggil kepala sekolah terkait untuk meminta penjelasan. Setelah hasil klarifikasi, kepala sekolah menegaskan Dik pernah menginstruksikan komite maupun paguyuban orang tua siswa untuk melakukan penarikan iuran. Ia juga menegaskan seluruh sekolah di bawah kewenangan Disdikbud dah nerima surat edaran yang melarang pungutan kepada peserta didik. Dengan adanya aturan tersebut, pihak sekolah dinilai memahami batas kewenangannya dan dia akan ngalak kebijakan yang bertentangan. Meski demikian, Disdikbud tetap membuka ruang bagi masyarakat yang ingin menyampaikan laporan apabila menemukan dugaan pungutan di lingkungan sekolah. Setiap pengaduan akan ditindaklanjuti dengan proses klarifikasi untuk memastikan asal-usul kebijakan tersebut. Ya, masih ada informasi dan juga berita tulak Nusantara dan daerah. Dia mau hadirkan, kita ketemu dulu sama lagu-lagu daerah Nusantara.

0: RRI Digital, kumpulan acar unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Di sini sibuk potong-memotong dan menyiapkan bahan masaknya. Di sana sibuk mengaduk masakan dalam kuali besar. Tak lupa diwarnai tawa canda para ibu dan riuhnya anak-anak yang bermain di sekelilingnya menyemarakan suasana. Adalah pemandangan yang umum saat para ibu sedang ngerewang. Ngerewang atau rewangan adalah tradisi gotong royong para ibu di Indonesia untuk menyiapkan hidangan dalam acara yang diselenggarakan tetangga atau kerabatnya. Biasanya yang paling jago memasak akan mengolah makanan, sementara yang skillnya pas-pasan cukup bantu menyiapkan bahan atau cuci piring saja. Tradisi rewangan yang mencerminkan kekeluargaan dan gotong royong ini erat kaitannya dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Gak heran kalau tradisi rewangan ini sudah mendarah daging dalam masyarakat Indonesia. Eits, jangan lupa, butuh konsentrasi dan ketelitian yang tinggi saat berpartisipasi dalam rewangan. Karena kalau ada kesalahan, siap-siap jadi bulan-bulanan ibu-ibu satu desa.
2: Juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
3: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.
4: Oh, awaran berayak buka hampa. Sorongnya wangi pisang sabah. Aku ini naik ke darat, tak nyadap air benda. Takut hak dapat selantar dua lantar, dan lid hak kan pakai yang gula. Mana rupa, Ron, tumaha buku hidup nyawa.

Kronden sana masih dikawani di beranda berita daerah dan Nusantara. Ya, kali ini Kronden sana dikutip tulari.co.id. Kronden sana informasi berikutnya, jadi Balai Pemantauan Gunung Api dan juga Mitigasi Bencana Gerakan Tanah Sulawesi Maluku ESDM menyatakan 4 dari 8 gunung api di Sulawesi Utara wayani berstatus waspada level 2. Masyarakat dan juga wisatawan diminta mematuhi rekomendasi radius bahaya yang dah ditetapkan di masing-masing gunung api. Dan ini pun dah disampaikan penyelidik Bumi Ahli Muda Balai Pemantauan Gunung Api dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah Sulawesi Maluku, Sandi Gumolili. Ia mengatakan keempat gunung api yang berstatus waspada yakni Gunung Awu di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Gunung Karangetang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, kemudian ada Gunung Lokon di Kota Tomohon dan Gunung Soputan di Kabupaten Minahasa Tenggara. Ia menjelaskan status Gunung Awu sebelumnya dah diturunkan tulak siaga level 3 menjadi waspada level 2 pada 8 Juli 2026 dan ini setelah aktivitas vulkaniknya menunjukkan penurunan. Sementara itu, 4 gunung api lainnya di Sulawesi Utara masih berstatus normal level 1. Ia juga menegaskan seluruh gunung api di Sulawesi Utara, baik yang berstatus waspada maupun normal, itu punya radius bahaya yang harus dipatuhi. Karena itu, masyarakat maupun wisatawan diimbau dimasuki kawasan yang ditetapkan sebagai zona berbahaya. Balai Pemantauan Gunung Api menghimbau masyarakat agar terus mengumpati informasi resmi dari otoritas terkait serta tidak mudah terpancing informasi yang dikawal dipertanggungjawabkan demi menghindari resiko saat beraktivitas di sekitar kawasan gunung api. Ya, baiklah Kronden sana, masih ada informasi lainnya yang masih terus berhadirkan untuk ngawani etam galanya ya.

0: tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
1: Suara Budaya Nusantara.
2: Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأته مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Quran Surah Al-Baqarah.
2: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
3: Ibu-ibu, tante, kakak, julet, bude, bule, semuanya, kalau mau minum obat, ini obat dijamin bikin badan langsing. Saya minum ini satu hari, besoknya langsung kayak body model. Silakan dicek.
4: Kuning, coba nalihat. Kerennya, ay, masa seminggu aja udah bisa turun 4 kilo?
5: Ah, gak mungkin lah.
4: Loh, itu loh testimoninya udah ada.
6: Iya sih, tapi ada bahayanya tahu konsumsi obat diet. Menurut penelitian, konsumsi obat diet bisa membahayakan kesehatan. Seperti ketergantungan, gangguan pencernaan, metabolisme tubuh gak terkontrol, tubuh kekurangan nutrisi, dan ngerinya lagi, bisa kena penyakit komplikasi serius yang bisa berujung kematian loh.
4: Oh no! Ih, seremnya, Bang. Sudah, gak jadi beli aku.
6: Nah, gitu dong. Kalau mau langsing, atur pola makan sehat sesuai dengan jumlah kalori tubuh. Terus konsisten olahraga dan konsumsi air putih yang cukup. Langsing dapat, sehat juga dapat.
7: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kranden sana perempat RRI Samarinda. Boy Irma masih ada yang menemani etam galanya. Dan kali ini informasi beranda berikutnya dikutip tulah rri.co.id. Jadi memasuki puncak musim kemarau, masyarakat tuh diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap angin kencang dan gelombang tinggi yang melanda sejumlah perairan Bali. Dan kondisi ini dipengaruhi oleh menguatnya angin monsun Australia yang lazim terjadi pada periode Juni sampai dengan Agustus. Prakirawan cuaca Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BBMKG Wilayah 3, Lu Eka Arisanti menjelaskan peningkatan kecepatan angin merupakan fenomena klimatologis yang terjadi akibat perbedaan tekanan udara antara belahan bumi utara dan juga belahan bumi selatan. Nah, kondisi ini juga menyebabkan angin monsun Australia itu bertiup lebih kuat melintasi wilayah Bali. Dan BBMKG juga memperkirakan potensi angin kencang dan gelombang tinggi masih berlangsung setidaknya hingga 3 hari ke hadap, terutama di perairan Bali bagian barat, selatan, dan timur. Meski begitu, BMKG menegaskan fenomena ini berkaitan dengan potensi tsunami karena tsunami dipicu oleh aktivitas gempa bumi, bukan kondisi cuaca. Secara klimatologis, kondisi angin kencang diperkirakan masih akan berlangsung hingga Agustus 2026 seiring masih berlangsungnya puncak musim kemarau di wilayah Bali. Baiklah, kerohanden sana, itulah beberapa informasi di beranda ya. Nanti setelah ini ya, kerohanden sana akan ada gendang dia, relay perompat RRI Jakarta.

0: membuka Anda kota tertua di Indonesia. Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dan salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Halo, Mbok. Ih, kena dulu, gampang. Gampang aja itu. Ii, bisa aja aku nih. Hah, apa pang lagi? Astagfirullahaladzim. Woi, api! Api, woi, kebakaran, woi, kebakaran!
1: Waspada, penyebab kebakaran.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Sambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Ronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur Muhammad Faisal mendorong sektor pariwisata di benua Etam naik kelas agar mampu bersaing di tingkat nasional. Menurutnya, kehadiran Ibu Kota Nusantara IKN menjadi peluang besar yang harus dimanfaatkan untuk menarik lebih banyak wisatawan. Ia juga mengatakan peningkatan kualitas pariwisata tidak hanya dilakukan melalui pengembangan destinasi wisata, tapi juga harus diikuti peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM dan pelayanan kepada wisatawan. Menurutnya, wisatawan yang datang ke IKN memiliki ekspektasi tinggi karena sebagian besar berasal dari daerah yang telah memiliki sektor pariwisata yang berkembang. Karena itu, Kalimantan Timur harus mampu memberikan pengalaman yang baik agar wisatawan tertarik kembali berkunjung. Ia juga menilai peningkatan kualitas SDM pariwisata mulai menunjukkan perkembangan, salah satunya melalui hadirnya program pendidikan pariwisata di sejumlah perguruan tinggi. Faisal juga menilai pengembangan sektor pariwisata menjadi salah satu alternatif untuk memperkuat perekonomian daerah di tengah menurunnya pendapatan dari sektor sumber daya alam. Demikian kabar Etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kroden Sana Pro 4 RRI Samarinda, saatnya kita akan ikuti gondang dia relay Pro 4 RRI Jakarta. Yeah.

0: Ming, udah keren aja nih pagi-pagi.
1: Iya dong, Buli.
0: Ngomong-ngomong, baju Ami celana apa nih yang Cing pake?
1: Nih, asal lo tahu ya, baju yang Cing lo pake ini namanya baju tikim Ami celana pangsi. Baju ini asalnya dari budaya Tionghoa. Nah, nama tikim sendiri itu dari bahasa Hokkien, tuikim. Sementara pangsi itu dari kata pang dan si.
0: Oh, begitu, Cing. Terus Buli lihat-lihat nih ya, kayak baju jawara ya, Cing?
1: Iya, emang bener, Buli. Baju ini nih dulu buat orang-orang Tionghoa yang tinggal di Batavia. Tapi sekarang udah jadi ciri khasnya Betawi. Ngerti kagak lo?
0: Ngerti, Cing. Duh, Buli jadi pengen juga dah ini.
1: Lah, jangan.

0: ntar lo dipanggil Bang Fuli. Emang mau lo dipanggil abang-abang?
1: Ya kagak mau deh cing, ntar dipanggil Bang Fuli makin ribet dah. Eh bang, mau kemana? Udah rapi.
2: Ayo mau ke sono mpok.
1: Sono mana bang?
2: Ke sono no, ujung sono no.
1: Ih abang udah dimari aja.
2: Lah ada apa?
1: Ini dimari bang, dimari enak nih bang.
2: Iya.
1: Iya.
2: Yaudah nyok.

Permata FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, UNESCO ini baru aja menerapkan atau menetapkan 25 warisan budaya warisan dunia baru 2026. Hari ini tahun ini penyelenggaraan di Busan, Korea Selatan, dan memang sudah tentukan sebanyak 25 situs yang masuk ke dalam daftar terbaru mereka. 19 merupakan situs budaya yang dibangun oleh manusia, 5 situs alam yang mencakup landscape, satwa liar, dan juga ekosistem, serta satu situs lainnya yang masuk dalam kategori campuran karena memiliki nilai budaya sekaligus alam. Wow. Jadi, salah satu situs terbaru yang masuk ke dalam UNESCO adalah The Beaches of the Day Landings di Normandia, Perancis, yang menyangkut pantai Utah, Omaha, Gold, Juno, dan Sword, serta Point the Hook. Susah bacanya ya, karena orang Paris bacanya, jadi harus Barreto. Terus juga ada di Iran, ke Gunung Olympus di Yunani. Terus juga ada Almut Castle and Related Fortifications, yang merupakan jaringan benteng yang berada di kawasan pegunungan Alborz. Terus juga ada India mendapatkan tambahan situs warisan dunia UNESCO melalui Ancient Buddhist Site of Sarnath. Dan kawasan ini dipercaya sebagai tempat Buddha menyampaikan khotbah pertamanya, itu sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Terus apa aja ya yang ada ya? Di Finlandia, Iran, Brazil, India, Jepang, di daerah Fujiwara. Terus juga untuk mana ya, negara terdekat dari Indonesia ya? Untuk Arab sendiri ada Wadi Urayah, Abompo. Terus Mount of Olympus di Yunani. 3 situs masuk daftar warisan dunia terancam, yaitu di Sudan Selatan, lalu juga di Lebanon, serta di Palestina, yang ditetapkan sebagai prosedur darurat. Begitu. Moga-moga kita gak ada yang dicabut ya. Satu situs ini sebenarnya sih bukan sekedar penerapan status doang sih ya Bang Po, karena memang ini menjadi salah satu cara kita sebagai penerus begitu ya, baik negara-negara di Asia maupun juga negara-negara di dunia, ini bisa untuk memperkuat upaya perlindungan dan juga pelestarian warisan buat generasi-generasi mendatang. Indonesia pun juga kudu hati-hati karena ada beberapa warisannya yang sempat hampir terancam masuk ke zona merah dikarenakan tidak adanya pelestarian dilakukan oleh masyarakat setempat. Jadi kita kudu jaga-jaga tuh, jangan sampai nanti yang udah ditetapin malah diambil. Ya ibarat punya pasangan, udah baik-baik kita jaga, tiba-tiba ada yang nyelengnongin aja. Kan kagak enak ya Bang Po ya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Halim Perdana Kusuma merupakan bandara penerbangan sipil dan juga pangkalan TNI Angkatan Udara yang terletak di Cililitan, Jakarta Timur. Nama bandara diambil dari nama pahlawan nasional Indonesia, Abdul Halim Perdana Kusuma, dilahirkan di Sampang, Madura pada tanggal 18 November 1922. Halim mengawali pendidikannya di Sekolah Pendidikan Pribumi untuk Pegawai Negeri Sipil atau OSPIA dan Akademi Angkatan Laut di Surabaya membuka jalan baginya untuk berkarir di dunia penerbangan. Halim Perdana Kusuma tercatat pernah bertugas di Royal Canadian Air Force dan Royal Air Force pada Perang Dunia Kedua dengan pangkat Wing Commander. Usai perang di Eropa, Halim kembali ke tanah air yang baru saja merdeka dan bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat di Jawatan Penerbangan yang kemudian menjadi cikal bakal Angkatan Udara Republik Indonesia. Dalam pembangunan AURI di Sumatera, Halim diangkat sebagai Komandemen Tentara Sumatera. Saat kepulangannya menyelesaikan tugas di Bangkok pada 14 Desember 1947, akibat cuaca buruk, pesawat yang dikemudikannya jatuh di Lumut Perak, Malaysia. Peristiwa itu merupakan kehilangan besar bagi Angkatan Udara dan bangsa Indonesia. Sebagai bentuk penghargaan dan untuk menghormati jasa-jasa atas pengabdiannya terhadap bangsa dan negara, khususnya terhadap Angkatan Udara, nama Halim Perdana Kusuma diabadikan menggantikan nama Pangkalan Udara Cililitan.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Ini nih, aneh demen

Abang Po, ini kalau misalnya Abang Po datang nih kemarin ke Banyuwangi minggu lalu, ternyata itu kemarin tuh sempat ada acara seru banget ya, yang menjajal berbagai macam permainan tradisional khas Nusantara yang dilakukan oleh ribuan anak SD. Nah, jadi ini adalah festival memengan tradisional yang rutin banget digelar tahunan di Banyuwangi. Jadi generasi Alpha nih, anak-anak kelahiran 2010 ke atas diajak tuh keluar dari dunia gadget, main bareng sama permainan tradisional zaman-zaman orang tua kita, dari gobak sodor, engklek, egra, sampai lompat tali. Dan memang ternyata mereka tuh antusias banget untuk memainkan permainan tradisional, dan bahkan orang tuanya pun juga ngajarin di rumah, dan mereka ternyata bisa main juga bareng bersama teman-teman juga keluarga. Dan ternyata ngaruh banget nih untuk menghindarkan anak-anak atau mengurangi jam screen.

cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu. Abang Po, balik lagi kita di cerita dalam lagu, di mana kita mengangkat musisi-musisi daerah yang sekarang lagi happening nih. Banyak banget nama-nama musisi daerah dari berbagai macam daerah yang sekarang lagi viral, lagi memiliki karya-karya yang bagus-bagus banget, ya gak sih? Nah, kali ini kita akan membahas tentang Alfred Gare. Abang Po pernah dengar lagu Ikan Nai di Pantai yang catchy dan penuh semangat, dipaduin juga dengan alunan musik yang ceria dan energik, bikin lagu ini jadi gampang diingat dan disukai dan pastinya viral lah ya. Tapi kalau ngomongin tentang Alfred Gare, ternyata Alfred ini gak hanya menekuni dunia musik, tapi dia bekerja juga sebagai seorang karyawan. Nah, Alfred ternyata Bang Po udah menekuni dunia tarik suara tuh dari dia kecil. Alfred juga udah banyak tuh mengikuti ajang kompetisi nyanyi dan meraih banyak prestasi. Penyanyi berdarah Maumere ini mulai tertarik nulis lagu ketika dia duduk di bangku kuliah dan diajak rekaman sama salah satu temannya. Jadi ceritanya gitu dulu. Namun sayangnya dulu Alfred sempat kena kasus plagiat dan sempat jadi masalah besar tuh, dan bikin dia agak-agak ngedown untuk bermusik lagi. Tapi akhirnya dia semangat lagi untuk berkarir di dunia musik dan menulis lagu lagi. Akhirnya terciptalah lagu yang pertama booming dulu, ada Bunga Rempesiko, dan akhirnya lagu-lagunya banyak yang viral, termasuk Ikan Nai di Pantai pasti pada tahu lah ya. Terus ada Kakak Ita Manis, ada Dendang Dikideng, Siri Pinang, pasti apal semuanya Bang Po ya. Gimana kalau salah satunya kita putar yang viral banget dari Alfred Gare di cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.

0: Cerita Dalam Lagu. Cerita Dalam Lagu.
1: Bapak yang mateng dari keramat, keramat ada di jembatan Lime. Ani datang memberi hormat buat bapak ibu encang cingnya babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi penggiat lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insyaallah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita siapin lagi yang mau majuin budaya Betawi. RRI memang top dia. Ya. Insyaallah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk. Alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
2: Robot FM.

0: Pipi, tadi gue liat di medsos ada konten kreator yang niru-niruin anak disabilitas gitu. Aduh, kok gitu ya? Kagak nimbang perasaan orang apa tuh?
1: Iya, gue juga liat. Jujur ya, gue miris banget. Itu mah gak pantas kan dijadiin bahan lucu-lucuan?
0: Bener banget. Walaupun mungkin niatnya bercanda, tapi kan itu bisa nyakitin perasaan orang lain.
1: Nah, itu dia. Kita kadang gak sadar. Yang nonton bisa aja yang punya keluarga atau kenalan yang disabilitas kan?
0: Harusnya tuh ya, medsos dipakai buat hal yang positif aja, biar bermanfaat gitu loh.
1: Iya bener. Mending tuh kita sebarin empati, bukan malah ngejek perbedaan orang.
0: Yuk, bijak di media sosial, hargai perbedaan, karena setiap manusia berhak dihormati tanpa terkecuali.
2: Assalamualaikum, Babe.
3: Waalaikumsalam. Lo, Siti. Waduh. Gimana, Neng?
2: Gini, Be. Apa? Ngabarin, Be. Kamu udah libur kuliah.
3: Waduh.
2: Kita jalan-jalan sekeluarga ya, Be. Ayo kangen banget, Be. Liburan bareng keluarga.
3: Emangnya lu mau liburan kemana, Siti?
2: Hah? Ayo pengen jalan-jalan di Jakarta aja sih, Be.
3: Oh, mau ke Monas, ke Taman Mini. Apa lu mau ke Ancol?
2: Boleh tuh, Be, ke Ancol, Be. Ayo terakhir ke Ancol kan umur 5 tahun ya, Be. Main pasir di pantai, lupa naik kora-kora. Sama ayo pengen naik apa tuh, Be?
3: Gondola.
2: Iya, Be, gondola.
3: Bentar. Iya juga ya. Ya udah, Babe juga pengen dah. Nostalgia pas pacaran dulu amenya elu di Ancol sono.
2: Ini sih, Bang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus lembaga.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai mengembangkan skema penyediaan protein hewani berbasis komoditas perikanan lokal sebagai salah satu upaya menekan angka stunting. Kabupaten Berau dipilih menjadi daerah percontohan dalam pelaksanaan program tersebut karena dinilai memiliki potensi perikanan yang melimpah. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Maksud mengatakan ketersediaan ikan dengan harga terjangkau menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat, khususnya bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak yang menjadi kelompok paling rentan mengalami masalah gizi. Ia juga menyebut Kalimantan Timur memiliki kekayaan sumber daya perikanan yang cukup besar, baik dari sektor perikanan laut maupun perairan darat. Namun potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Karena itu pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota akan mengarahkan hasil produksi perikanan agar tidak hanya memberikan nilai ekonomi bagi nelayan, tetapi juga berkontribusi terhadap upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Demikian kabar etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tradisi Baturunan adalah tradisi di Berau dengan menurunkan perahu kepala naga ke Sungai Segah. Tradisi ini telah berlangsung turun-temurun dari masa Kerajaan Berau berdiri. Baturunan memiliki arti serupa dengan gotong royong. Sebelum perahu diturunkan, tetua adat Gunung Tabur menyarandu atau memberi sesaji lalu mendoakan agar perahu beserta para pedayungnya merasa kuat, tetap selamat, dan memenangkan pertandingan. Kemudian, prosesi baturunan dilanjutkan dengan lomba mendayung perahu panjang yang diikuti warga dari kampung-kampung dari berbagai kecamatan.

0: balik kampung atau pindah kos sih, banyak betul barang mau dibawa.
1: Iya, kan ada oleh-oleh ya.
0: Oleh-oleh sih oleh-oleh, tapi tahu enggak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
1: Yang penting muat aja di motor.
0: Iya, enggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat, karena kalau jatuh, gak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
1: Iya, bantuin dong.
0: Lagian, ini barang apa hati sih, berserakan.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Jika ini tidak berhasil, bagaimana?
1: Paling tidak, kita sudah berusaha, Baginda.
0: Aku sangat sedih dan frustasi melihat rakyatku menderita seperti ini.
1: Iya, Baginda Raja. Rakyat kita sudah mulai dilanda kelaparan.
0: Kalau begitu, besok kita akan menemui peramal sakti itu. Tapi di mana dia tinggal?
1: Menurut informasi, peramal itu tinggal di hutan, Raja.
0: Kalau begitu, siapkan pasukan untuk besok.

0: Maaf Baginda Raja, apa yang membuat Raja mau datang ke gubuk saya ini?
1: Rama, negeriku sedang dilanda kemarau panjang. Sungai mengering, tanaman mati, ternak pun banyak yang mati. Bahkan rakyatku mulai kelaparan. Aku bingung harus berbuat apa. Tolonglah, jika kau punya petunjuk, katakanlah.
0: Mohon ampun, Baginda Raja. Hamba hanyalah seorang peramal. Hamba tidak berani mengatakannya. Mohon ampun, Baginda.
1: Katakan saja, peramal. Jangan takut. Apapun itu, aku tidak akan menghukummu.
0: Baiklah, Baginda Raja. Baginda, apa yang hamba lihat agak sulit untuk disampaikan.
1: Katakan saja, Pramal.
0: Baik. Baginda, mohon ampun. Menurut penerawangan hamba, jalan keluar dari bencana ini ada di dalam mimpi putri Baginda.
1: Apa? Mimpi putriku? Bagaimana bisa?
0: Hamba juga tidak sepenuhnya memahami, Baginda. Namun itulah yang hamba lihat. Mimpi putri Baginda bukan sekedar bunga tidur, melainkan juga sebuah petunjuk.
1: Jika memang itu petunjuk, aku akan menanyakan langsung pada putriku.
0: Semoga saja itu menjadi jalan keluar, Baginda. Mohon ampun jika ramalan hamba keliru.
1: Baiklah. Terima kasih, peramal. Aku akan segera kembali ke istana.

0: Ayahanda, ini putri bawakan minum. Ayah tampak sangat lelah beberapa hari ini.
1: Terima kasih, putriku. Iya, ayah lagi memikirkan jalan keluar dari permasalahan yang melanda negeri kita.
0: Yang sabar ya. Pasti nanti ada jalan keluarnya.

0: untuk mencari jalan keluar dari kemarau ini.
1: Ayah menemui peramal. Lalu, apa yang ia katakan tentang negeri kita?
0: Ia berkata, jawaban atas bencana ini akan datang melalui mimpimu, putriku.
1: Mimpi putri? Apa tidak salah, ayah?
0: Itulah yang peramal sampaikan. Ayah pun ragu. Tapi, apakah akhir-akhir ini kau pernah bermimpi sesuatu yang aneh?
1: Rasanya tidak, ayah. Namun mungkin sebaiknya kita tetap berserah kepada Yang Maha Kuasa.
0: Benar, putriku. Ucapanmu ini bisa menenangkan hati ayah. Maafkan ayah yang terlalu gelisah.
1: Ya Tuhan, berilah petunjukmu. Selamatkan negeri kami dari bencana ini.
0: Nak, nak, kok diam?
1: Maaf ayah, putri hanya berdoa.

0: Ada apa putriku? Kamu lari-lari seperti ini.
1: Putri bermimpi ya.
0: Mimpi? Apa yang kau lihat putriku?
1: Putri bertemu dengan ibu ya.
0: Hah? Ibumu? Apa yang ibumu katakan nak?
1: Ibu bilang kemarau di negeri ini akan berakhir jika ada seorang gadis yang rela berkorban dengan menceburkan diri ke laut.
0: Jadi harus ada yang berkorban. Hanya itu yang disampaikan ibumu.
1: Iya ayah, hanya itu. Ayah, izinkan putri yang melakukannya.
0: Hah, putriku? Apa yang kau katakan? Kau tidak sedang bercanda, bukan?
1: Putri serius, ayah. Biarlah putri yang berkorban demi keselamatan negeri ini.
0: Tidak, putriku. Kau adalah satu-satunya yang ayah miliki. Ayah tidak sanggup kehilanganmu.
1: Tidak apa-apa, ayah. Jika dengan pengorbanan putri, rakyat bisa selamat. Putri rela dan ikhlas.
0: Ayah tidak sanggup, nak. Sekarang tidak usah kamu pikirkan mimpi itu ya.

0: Putriku, apa yang kau lakukan?
1: Ayah, maafkan putri atas keputusan ini. Maafkan segala kesalahan putri selama ini.
0: Tidak, putriku. Kau tidak pernah bersalah. Justru ayah yang harus meminta maaf.
1: Sekarang, ayah harus ikhlas dengan kepergian putri. Selamat tinggal, ayah.
0: Putriku! Barusan putriku masih hidup, tapi tidak mungkin. Di sisi lain, aku bahagia melihat rakyatku sudah tidak dilanda kemarau, tapi aku tetap saja sedih mengingat putriku. Apa sebaiknya aku pergi ke laut saja untuk sekedar mengobati rindu?

0: putriku. Iya, itu putriku. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Putriku, apakah itu kau?
1: Ayah!
0: Apa ini benar? Kau benar-benar putriku?
1: Iya, ayah. Putri masih hidup. Tuhan masih melindungi putri.

Kerondean sana perempat RRI Samarinda, suara budaya benua etam ya. Selamat malam ya kerondean sana, boy hadir ngawan etam galanya. Ya kali ini kerondean sana untuk informasi pesona antar komunitas malam hari ini tidak bisa hadir ya, kerondean dengar kerondean sana galanya karena pengisinya lagi berhalangan hadir ya. Dan pastinya malam hari ini kerondean sana Boyra juga akan hadirkan lagu-lagu daerah, tapi kayaknya malam ini lagu daerah Berau aja kali ya kerondean sana, karena di list ini lagu-lagu Berau ya. Dan nanti ada informasi-informasi juga untuk etam galanya yang pastinya ada hubungannya sama Berau ya. Dan ya baik banget Boyra, kayak lagu kayak lagu ya. Untuk kerondean sana juga di M Yamin terpantau cukup lancar saja lalu lintasnya. Untuk kerondean sana yang mungkin lagi santai-santai di rumah juga ya, selamat menikmati waktu santainya aja di malam hari ini. Kalau bicara seputar makanan, kerondean sana yo, siapa yang digawal makanan amun pergi ke suatu daerah? Yang pastinya ketika kita pergi ke suatu daerah bukan hanya wisatanya mahal ya, tradisi adat istiadat di sana, kuliner itu juga menjadi incaran gitu ya para wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah. Nah kalau misalkan ke Berau kerondean sana ya, di sana itu juga ada beberapa makanan-makanan yang wajib dicoba ketika pergi ke sana yo. Nah makanannya apa aja kerondean sana, jadi kalau misalkan ke sana itu jangan lupa nih untuk mencoba makanan ancur padas ya. Jadi ancur padas ini adalah kuliner Berau berupa bubur berbahan dasar beras yang memang dimasak bersama berbagai macam sayuran, tegak kacang panjang, daun singkong, labu gitu ya. Dan untuk memasaknya sendiri kerondean sana menggunakan banyak rempah. Nah rempah-rempahnya itu ada kunyit, jahe, cabai, yang pastinya rasa-rasanya itu kayak pedes gurih ya. Dan hidangan ini juga sering disajikan hangat ya dalam acara keluarga maupun tradisi, karena memang sifatnya yang mengenyangkan dan kaya nutrisi. Ya selanjutnya kerondean sana kalau pergi ke Berau ya, itu jangan lupa untuk makan udang singgang. Udang singgang adalah hidangan berbahan udang segar yang memang dimasak dengan santan dan juga bumbu sederhana, tegak serai dan juga bawang. Meskipun terlihat sederhana, kerondean sana ternyata rasa yang dihasilkan ini sangat nyaman beneh ya, karena perpaduan santan dan juga manis alami tulak udang laut ini. Dan ini kerondean sana menjadi salah satu hidangan favorit rumahan masyarakat Berau. Kita ketemu sama lagu-lagu Berau lagi ya kerondean sana ngawani etam galanya yuk.

adalah upacara adat di Kabupaten Berau yang dimiliki oleh suku Dayak Gaai. Bakudum adalah terjemahan dari bahasa Gaai yang artinya pesta syukuran setelah panen. Upacara ini dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas perolehan kesehatan, keselamatan dalam bekerja, dan secara khusus perlindungan terhadap tanaman padi masyarakat dari menabur benih sampai panen yang disertai dengan ritual-ritual adat. Sedangkan Batium adalah terjemahan dari kata Lampo yang artinya pendewasaan anak laki-laki. Pada zaman dahulu, kegiatan ini dibuat secara terpisah. Tetapi sekarang digabung menjadi satu perayaan sehingga muncul bahasa

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Lah cari yuk.
1: Cekardan ini cekardan. Pakai bahasa elu-elu gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Dua tau dak. Banyak ame bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipakai. Kan sedih dong
2: Menggunakan bahasa daerah bentuk kecintaan pada Indonesia.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Nusantara.

0: Kan naik kereta api, kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Budi, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Bentar lagi lah, Bu Tri.
1: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
2: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah? Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
2: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
3: Pro 4 RRI.
0: Suara Budaya Nusantara.

Kronden sana masih dikawani Mbok Ira ya malam hari ini ya. Dan Kronden sana kalau bicara seputar kuliner kembali ya, kuliner khas Berau itu ada namanya udang jarang asam. Jadi udang jarang asam ini yaitu olahan udang dengan kuah bening bercita rasa asam dan segar gitu. Kemudian rasa asamnya ini ternyata berasal dari bahan alami seperti tomat atau jeruk lokal yang memang memberikan sensasi segar dan segar saat dimakan gitu ya. Kemudian tehe-tehe. Kalau tehe-tehe ini adalah makanan unik juga dari dari Berau yang dimasak menggunakan cangkang bulu babi sebagai wadah alami. Nah, di dalamnya itu berisi ketan putih yang dikukus hingga matang, menghasilkan rasa gurih dengan aroma laut yang khas gitu ya. Dan memang kuliner ini cukup langka dan juga sering dianggap sebagai makanan tradisional bernilai budaya tinggi. Kemudian ada talinga sagai. Jadi talinga sagai ini adalah kue tradisional bentuknya angka 8 yang digoreng hingga renyah. Di pola telur adonan tepung dan gula, kue ini ternyata berempur rasa manis ringan dengan tekstur garing di luar namun sedikit padat di dalamnya. Ketemu lagi sama lagu-lagu Berau ya, keren dan sana.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mod anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Tetangga sebelah rumah kita tuh beli mobil baru, Pak.
2: Ya nggak apa-apa, berarti mereka punya rezeki lebih.
1: Ih, belinya kredit atau cash ya tuh, Pak, ya?
2: Kenapa emang?
1: Ya nggak apa-apa sih, tapi kayaknya kredit deh itu.
2: Mama udah bayar air belum? Kok air kita nggak nyalir ya?
1: Mama lupa, Pak, bayar air.
2: Itu sudah Mama tuh, sibuk betul urusi urusannya orang. Urusan sendiri enggak tahu urus.
3: Suara Budaya Nusantara.

Ronden sana masih dikawani Mbok Ira ya, dan Ronden sana untuk informasi seputar makanan khas dari Berau ya, dikutip telah traveloka.com ya, karena masih banyak sebenarnya nih ya, ada rangai, bubur gence, ada kue sarang semut, buah lai, tumpi udang ya, ada juga pia Berau dan kue lapis Berau ya. Baiklah Ronden sana, Mbok Ira masih hadirkan lagu-lagu Berau dan nanti juga akan ada lagu-lagu daerah Nusantara ya, jadi tetap di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3,

banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Ennis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Ennis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Ennis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Ennis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Ennis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Ennis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
1: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit, salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

Kronden Sana Perempat RRI Samarinda. Wayah nih dah nunjukkan jam 22 lebih 16 menit waktu Indonesia Tengah. Dan Kronden Sana nanti juga akan ada kesenian lamut juga ya di jam 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Setelah itu berenggah, nanti hadir juga menemani Kronden Sana lagu-lagu dangdut lawas ya Kronden Sana. Oke deh kalau gitu Kronden Sana Boy hadirkan lagu-lagu daerah Banjar ya, nemenin Etam Galayan sampai berapa di jam 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Suara Budaya Kalimantan Timur.
1: Saya Davano Faladrian selaku Putra Duta Gendai Kota Samarinda tahun 2025.
2: Dan saya Tania Imanuela Rante selaku Duta Gendai Putri Kota Samarinda tahun 2025.
1: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
2: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda, saatnya kita dengarkan Kesenian Lamut episode 66.

sama-sama istrinya di dalam babeti sisi pakannya, niatnya kandang kapaling dalam kandak mabar kan lawan dang sana ikunya pura muawang maka barakan antero nagri antropan muawang ya mikan juga di nagri peringgan tar kajut dua rahatan hadir lampai anglong singa bukang panglima 40 hadir di pasiman di alun-alun pintu lompat di pintu lo pintu aja di tokor buat tanuk melenggang tanuk simbar bujang simbar bukang pati awang sekurit panglima sibong pura pelosong panglima kucing hamuk itu raja bujang jaya jaga kada kulit raya tulang lakas bantu sedaya simak mandangan raja berdoblang sana kada kampang hatinya raja tunduk menangis pah paman ini maka paman badan ulawan hari ini paman kapal yang kedebay wah berjalan baik kenapa sampai gusti lalu burung lom lagi ah paman itu burung paman maka barakan paman adi ngulun paman terpasung di tengah padang paman yading paman jaya si bujang jaya menuju negeri Paturiata negeri

warta mendengar warta. Inya maka barakan patehnya lawan patehnya. Paman singa betala macan jagala jatuh perpak beri bapan jagalah paman negeri kota bedong paman. Ini anak ulan paman bujang jaya kabarnya di tengah padang lela gringsing sudah artinya tekad paman. Jangan ada kulit jarai tulang kabarnya apa sebabnya ulun hendak munggah ke tanah paman. Nge pon jangan kuatir pon ulun pon tetaping dada pepucuk perang jaga negeri kota benua patri tanah krim. Urung menyembatnya terbang ke negeri bandara Kudapah. Di negeri bandara Kudapah rajanya artinya di bandara Kudapah Raden bujang sak bujang laut. Ya kabarkan nyalam bujang laut, bujang laut kada gampang mencipar semangat pandangan. Urung terbang menuju nari ubun-ubun. Di negeri ubun-ubun mandangannya kabar sakti bujang sakti. Itu burung antara negeri antara dihabarkannya kair perak lawan Sinyo Hitler. Sinyo Hitler mendengar terkejut. Oje Sinyo Hitler, paman. Jatuh perpun, beriobun, apapun sebesar tangis. Pak, ini paman, juriat peringgam kesusahan paman. Ayo Oje Sinyo Hitler, jaga negeri kota benua. Lawan dulu, maka terpupuk Oje Sinyo Hitler. Seperti itu Sinyo Hitler, penyawaan dua. Satu di dalam tubuhnya, satu di dalam botol, satu ditaruhnya di dalam liang mutiara dijaga naga laki bini. Itu si Joe Hitler penyawaan dua. Inya bayi pipar orang linggam cahaya. Ayo paman jaga dengan korban benua. Bola paman melihat artinya siadik. Melihat anak kabarnya terpasung di tengah padang lele gringsing. Damikannya burung terus matar bawang lama nuju kota benua. Di negeri yang dia kabarkan dapatkan negeri yang jatuh ditutur kawan. Demikian juga tambung buya alibakar Radennya Hurib. Ujar tambung buya alibakar Raden Hurib, pak ini dangsana kita ini kabarnya sengsara. Ayo ujar tambung buya Ali Bakar Sultan Aliuddin. Nah aja Sultan tak tumpukam kalonan pada peringgam uji Sultan Aliuddin masa mundur prak-prak juga. Ayo kakang lekas tembuk buya Ali Bakar, kita tinggalkan negeri kota benua. Inya para empat beradang sanak masing-masing bersiap semenyarta dengan alat senjata. Raden Hure tembuk buya Ali Bakar Sultan Aliuddin. Itu Sultan Aliuddin kergampang jambut jelak karena mayang setundut. Sesingutnya mendapat bau, bulu dadinya membelukar. Giginya laksana baju pembalah batang. Untungnya lebar laksana perahu. Inya marah, luar api muntungnya. Ayo kakang, cepat kakang. Ini kakang orang peligong kesan. Ya, ting apalagi ting. Inya berangkat meninggalkan negeri kota benua awal. Sama mawayang di Jumantah.

opanya dijumantar semua pada bapar tamuan yang sakalian. Sakala dijumantar di awan tinggi bapar tamuan non indah jaya kalan aja. Oi, hanya indah jaya, siapa ini? Kaparat siapa? Pak hujan tamu boya, siapa? Oh, aku ini indah jaya kalan aja. Anak kemana indah jaya kalan aja? Oh, aku hendak mendatangi kakang. Artinya mung sakti. Oh, ayo, aku tahu dia mendengar kabar. Ini burung mahabarkan, bunyi kabar dan salaknya. Ampun sakti, sudah ke tengah padang. Wah, bakal waktu kita beratanlah. Ikan siapa? Aku Raden Hure, tembung Buya Aliwar, Sultan Aludin. Nah, bakal awal bertanya kita nih lah. Rupanya sama-sama bertemu di Tapiawan di Jumantara. Raden Bujang Busur, panuhannya. Nah, tak rumput penganak buah bertan. Enggak, kakak Jessica, enggak, Rama. Samunyan menyeb bujang besar, samunyan menyambut amat. Rama bujang besar, ayo bujang besar.

dilihat paling gak murang, paling gak murang. Dilihatnya bujang jahit kena gampang, cuma kena kulit, hei tulang. Wah, ini mah kena nak bujang jahit kena kau punya apa-apa lagi. Artinya kurus kering, hampir ketinggal tulang lagi. Jadi masing-masing yang sekalian membuka anak memajul. Berganti-ganti yang sekali indan jaya pelana jaya. Kadang memacul, kadang terpacul. Dan si jua, si jua hebar, kadang memacul jua. Berapa lagi yang sekalian? Ampung Buya Ali Bakar, Sultan Aludin mengeluarkan kekuatan. Sampai nakakan bintang jagung paloh. Memagat antai, kadang pagat. Wah, itu Sultan Dedi ini makin berat di Sultan Aludin. Makin berbicet di Sultan Aludin. Demikian juga ambung sakti yang sekalian. Anak memacu lapas sungawan, terpacu tidak terpacu. Dalangnya rame padang di tengah padang. Rupanya suri yang pati yang dia kabarkan. Itu suri yang pati bakas di alam kaya kan jumbring salka di alam-alam marja pada dikasih oleh senyak batara guru di walam. Inya maingat takan lawan yang batara guru. Inya rahatan mendam narama baundur rama sedikit ulen pangka memarki. Ipara kulenya Raden suri yang pati inya maingat takan lawan yang batara guru di walam. Laginya kaganangan lawan senyak hawan lamut. Hei senyak pokok lamut di alam kaya mungkin diketunjuk. Yang tolong pulang maco pasungan maco rentayan apa yang tampaknya Raden loleh rantai diawak hilang sengaja mata rantai kesaktian artinya kembali kepada ampunnya kepada begawan Sukma Dewa hilangnya rantai sengaja mata di badan bujangannya jaya alum raja-raja latar simpon paling gak murang paling gak masingnya masing memberi penawar masing-masing memberi obat itu nyat yang antara tilantang padang di tangan padang rupanya daripada ditulung-tulung dewa alam

ujungnya jaya. Terkejut melihat akan banyak ramanya. Cih ramah sempian karena ih nak eh kenapa ikan nak ba ulun ramah katiwasan ramah perang berantai yuda. Oh katiwasan apa nak itu kada tahu ramah ulun nahatan mencuntan bini-bini di awan tinggi di Jumantara ramah kada ketahuan itu pernah datang pernah berantai amat. Kada kerasaan maikat tunu ulun begagah makin berpisit. Urang nama rantai ulun tempat ramah urangnya tuha aja ramah. Urangnya ramah tuha memakai tasbih. Oh urang tuha. Inggih ramah. Tiba itu kada ketahuan lagi urang hajut sama antah kemana-mana kada tahu. Itu bini-bini sudah hilang ramah dibolong orang tuha itu. Urang tuha. Inggih ramah urang tuha. Jadi Raden memikirkan di dalam menah. Ujar Raden siapa ini artinya nang kada ketahuan nih. Nang artinya perang berjuntan kada ketahuan. Jadi Raden mengawan di bakbara tanya apa garang nak sababnya. Nah ini ramai tulang rahatan rambi berperang serten kumpah melawan buta loh saksan tanah padang lir masjana tulang nama juan dan bibinya kurang rambi berperang. Nah ayo jam-jam besar kita pergi ke sana masuk ke negeri andar Selaka. Lalunya masuk ke bandara Selaka urang paling ngam jurut-jurut.

melihat raja Jawa tua dan muda kabis terkumpul. Wajahnya ratu di dalam negeri bandara Serakan. Inya semuanya orang tahu bilang aturan mampak hormat yang sekalian. Nak masuk nak anak raja di sana, deh masuk ujasim kakak masuk. Jadi masing-masing masuk semuanya ratu di dalam negeri bandara Serakan juri-juritan. Malam anak raja banyak terkumpul. Banyak anak raja juri peringat terkumpul semuanya. Besar halus semuanya ada.

banyak sekarang tahu adanya api. Ini makanan kerajaan yang mana datang semua menyarat apa kabar. Nah, datang pun jasih kumulun kabar ni pun, artinya anak kulun peratan perantai di tengah padang. Ini apa julah sih dalam perang perantai Yudau. Jarak itu ini medakanlah negeri ini. Negeri itu kata tangan negeri gereja 41. Artinya anak peminang bimbai peratan. Jadi ujarku barang siapa dapat mengalahkan buta lor saksa, itu nang kawin lor anakku. Jadi aku mah kabarkan anak pelajar yang sekalian. Ujar aja bujang busur, tapi hanya bolehkah kami datang? Oh, siapa aja? Ujar aku siapa aja yang datang? Ujarnya aku siapa aja yang datang ke sini? Aku kan bertampik. Artinya manusia kah? Peribasa sapangga, puyuk kah sapangga? Aku kan bergantung siapa aja yang datang, aku terima puhak kamuda kah? Cuma itu barang siapa dapat menangkap buta lor saksa di tengah padang, mengalahkan, nang membuang anak pitanah, itu nang ku ambil. Minantu, ku ambil artinya. Ku kawinakan lawan anakku. Jadi raja melakain bujang busur tatuhannya. Pertama, bujang busur. Inyo Hitler, bujang laut, bujang sakti jadi tatuhannya. Inyo anak melihat ke tengah padang, lelah bajana orang peperangan. Ijabar aju ma'ang

bujang besar melihat orang tina landas sampah. Ujar Eden bujang besar ding bujang lor bujang sakti. Aku melihatnya dia kan tina model yang berduanya nih tina har tuang ini. Lalu sama-sama pada bertakan semuanya berperang. Tak ada tanya beratanya. Ujar Simbar Bumi. Aku ngarep Simbar Bumi. Ini adikku Simbar Sawangan. Makin orang negeri mana, aku orang negeri Lampung. Kukus anak sang yang begawan Lampung. Simak pandangan bujang busu menungkap. Pah, paman, ini maka paman. Ini orang paman, anak artinya bujang melola. Ulan bubuhan orang sang yang begawan Lampung. Pah, Lampung demi itu ada pengartinya ramah berpada semalam jua. Kan orang pelinggamnya juriat kesana. Ini pun orang pelinggam semenyan paman nenek. Eh, paman, Simbar Bumi, Simbar Sawangan. Tak ajut Simbar Bumi, Simbar Sawangan. Ini nyabab pinanduan semuanya rata. Juriat, paling ngamurang, paling ngam. Rupanya patihnya layang mega, layang udara mendang ruang pelinggam. Inya memanggil Pak Gusti Endang, Mas Jika. Gusti, bendara. Apa paman layang mega yang udah? Paman, ingat ke paman. Ini orang pelinggam datang paman. Ayo, Gusti bendara orang pelinggam Gusti. Kancing Jaya kada gampang melihat. Air Kancing Jaya hanya mundur. Rupanya bujang busur itu berpandang laju bujang busur tabu bang deh. Kancing Jaya, Pak Gilekam datang. Kancing Jaya hanya mundur, malu. Ujar anak kecil, ramah masa kita mundur, Pak Prasya Yuda. Ulu kan berada orang pelinggam, kalian pada pelinggam, Pak. Lalu mereka ambung satu je ambung satu nah ini tetamu pang nek ikam ingatkah kawan aku Arya Sakti nang setempat kita berkelekeran baharia kita berkelekeran kita berhasil sama lekem tuh memulas paling aku nah sekali ini mah kau jernya nah ini mah kita tamu sekali nek ujar Arya Sakti aku tahu ya ambung satu lo nikam ujar ambung satu sekali ini ramai jen lon ramanya ulun lon anaknya bantuk hari tamu berarti udah

buta kedengan raksasa. Wah, hujan indah jengkelan di jahil. Emang kak, dek, kakang, mundur ke belakang. Kalau pasal yang ini aja, kenal menalukakan aja. Buta raksasa indah jengkelan aja ya. Oh, jarang yang suyang patik. Paman, tampian pamannya sudah tua kan dosa. Artinya ikam ingin mundur aja kita beratan. Nang anum, adu pada anum. Kita nang Tuhan diatakan semenyan. Ini kayak papak berat tidak. Sama-sama anak muda menghadapi perang berat tidak sekali ini.

memoko terbang menyambung kisah. Kalau kasih seprajanya kangen karena di lapas tak ya kangen di ucapnya jangan dibaca jangan tertalah kesawak pada hiakan wapan yang dia kabarkan setempur dia akan menjadi tatua bujang busur. Wajar dan bujang besar, nak ambung sakti surya pati. Apa kan yang ramah? Apalagi nak menghadapi pelang berantai udah. Ege ramah cuma lah maulun minta ramah nang tua tua jangan sampai umpat campur ramah. Sabab ini ramah maulun menghadapi peperangan berantai udah. Sabar artinya kanjang paman kada seumpat. Kanjang paman sinyo hegeler kada seumpat sudah orang tua. Indan jaya, kelana jaya kada seumpat. Artinya paman jangan umpat juga artinya itu jangan yang umpatnya peperangan ulun maka dapinya.

Ambung Sakti Suryang Pati sakalian raja-raja kau maju semua kandak melawan. Ujarnya Sultan Indonesia aku, ujar Sultan Indonesia aku pulang anak mahrajure mahadid perang hantai udah. Ujarnya tambung buya lawan Ali Bakar Raden Hure, oh kada usah bujang-bujang besar. Kita nak buah tuh lihat akan aja di paraduan siapa weh ini. Lalu nyamaju dengan baras tiga padang katangan pada awang. Wapanya simbara bumi sawangan simbara sawangan. Rakatan simbara bumi simbara sawangan Kancing Jaya lawan Raden Arya Sakti maju perang hati udah. Simbak Malia maju ke tengah padang baratua. Ujar simbar bumi simbar siapa ini maju ke tengah peperangan ke tengah padang Helmas Jana. Kanjang Niang ulun Kanjang Niang siapa ikam ulun Kanjang Niang ulun Kanjang Niang orang Pelinggang. Ikam orang Pelinggang anak siapa ulun Kanjang Niang anak Raden Bujang Besar Kanjang. Bujang besar anak siapa Bujang Besar anak Kanjang Niang Bujang Malwala. Itu yang lun Bujang Malwala anak Raden Kasan mandi sandia mandi. Jadi kan aduh cucu leh Kasan mandi sandia mandi. Ingin yang lun tahulan sampian anak sang yang begawan lamat. Aku anak sang begawan lamat. Urang dari dalam mau fokus. Lalu para Raden Bujang Busur. Yang kemarin yang berurusan yang. Lalu para undur para segera. Dengan balas kerama maka ada bujang busur. Nah, pastian yang enak tua-tua bundur kena kita bakor. Kalau sudah lima peperang berantai yuda hajar kita bersusulan, hajar kita bersusul poros. Aku tahu. Lalu baru undur rasa kalian awan Kancing Jaya lawan anaknya Arya Sakti. Baru undur ke belakang malian Ambung Sakti. Suryang Pati maju di tengah

ada gampang musuhnya datang. Maju kamu kayang sekalian. Wajahnya buta dengan rasa terang. Wajah buta. Dengan mbak segera ujar Ambung Sakti kali kamu tahu aku raja Ambung Sakti ading kusri yang pati ini orang negeri Pelinggap Cahaya menghadap perang rantai udah sekali ini. Oh kompet ayo kompet putar sesa ah jalannya ketumpuk kabar ini sama-sama perangnya keras putar sesa sama makan deplah barat.

kamar nukam kempat makam pal malawan peramang amung sakti curi yang pati utah kena kampung mengacak utah nak pembanting utah nak pampas ganda pemangkat ah koparat utah rasa sebanyak pada pula prajurit yang perang berat yunda kenapa kena diangkat ah koparat ikan murah pelinggap ah memang aku orang pelinggap kakan maju perang berat yunda kada dua tiga dan ampung sakti orang pelinggap ungkup marumpam barakam menarkam banget panah papangan keras wajahnya buta rasa teh kali kamu jujur muk sakti dijesat menurunlah ya pandar kali kamu jujur orang peringgam habis akan dan kalau ada ilmu kasak teh nikam dalam dada coba-coba lana papang bantai udah wajahnya dan ambung sakti suyang pate buta desaksa ikam kalau ada jua artinya penambah ilmu kajian ilmu kasakten ikam ingat-ingat takkan di dalam dada ikam hendak melawan-lawan Surya Pati ambung sakti berbentang sana ah kaparat ini maka tertumbuk perang-perang saya udah sadang terakam menarkam kampas makampas rasa sama lalu menarkam rasa selalu merungkup inya menerkam dengan bersikap patah tiga taring. Ah, punya mong sate, taring siapa gugur dah? Gugur, taring patah. Ah, keparat. Ayo, rasa-rasa.

Senopati sedang berudat peperangan. Belum ada tentu kalah dan menang, ujar Raden Suryapati. Kakang, ambung sakti. Apa sing sudah bertandar ke belakang? Suryanya patinya lalinya memukul lawan yang ngebataranya guru. Mengatakan kayangan alam.

pada sikutnya tumbal. Nya mengatakan yang batar guru dewanya alam. Rupanya buta rasa lalu diambil dengan pernah kerja. Karena kapang pernah kerjaan alam kayangan. Di pantangnya jangan bersikir diangkatnya pepucuknya pernah. Ditujuakannya rasa kedengan buta. Apa yang dilapasnya pernah kerjaan kan gampang suram matahari kayangan mendung hujan merimis-rimis. Pernah kemalaya datang lalu menyonteng utara saksa rupanya kan sapat lahatan berkuyak utara saksa paskan dalam hukum pampus pernah kerja ada gampang raksasa bebaya tekanan limpau raksasa di tangannya padang makrung pernah kenyakan war laba bunia makan tangkapa sebuta butanya kena pernah kerja guling batang sambil menggerung inya pada dua-dua sama pada terlantang sama pada buka sama pacar pacar sekerung satu tika hilang buta lona sakta tarhi patehnya tar dirinya pateh jatan kurang duanya ngora.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Stop, lampu merah.
2: Iyo, ditahu juga.
1: Kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
2: Tidak, Le. Kenapa,
1: Kau mau tahu? Begini.
3: Pasti sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu, sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti okay atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.
4: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
5: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
4: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
5: Nih.
4: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
5: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
4: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
5: Dimana tuh?
4: Ada.
6: Kan ada Cikbul.
5: Apalagi tuh Cikbul?
6: Ayo, Cikingabul. Papa ngegaru sih.
5: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
4: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
5: Oh ya?
4: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
5: Ngeri juga ya.
6: Kakak, aku mau bawa.
5: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
4: Gimana kalau kita main domikado?
5: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
7: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Marinda berenggah dengan lagu-lagu dangdut lawas. Tadi sudah dibuka dengan Ajasko ya, dari Iin Batara. Jadi untuk Randen Sana yang mau gabungan, ditunggu kebersamaannya ya malam hari ini, karena ada beberapa dangdut-dangdut lawas yang akan menemani Randen Sana galanya. Yo, ini sudah ada yang gabungan ya Randen Sana, kita terima dulu telepon ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya. Waalaikumsalam, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat. Dengan siapa
0: ini? Ini Mbok Ira. Kenapa halus bener suara kita ya, Julak?
1: Ya itu kadang-kadang aku lupa mirip-mirip peng suaranya di perempat ini.
0: Suara kita ini kecil.
1: Oh iya, kak, suaranya kecil.
0: Kayak jauh di mana gitu.
1: Ini bang, kayak apa ini?
0: Masih juga sih, iyalah di papa ya, di papa leh. Siap lagunya apa ini, Julak Serondeng? Ada lagu Karang Cinta, Jelita, Sepiring Berdua, Rembulan Bersinar Lagi, Makan Hati, Undangan Palsu, Perjuangan dan Doa, Kata Hati, Gula-Gula Cinta, Rama Sinta, Marlena, Sejengkal Tanah.
1: Ramadan Cinta Roma Irama itu ya?
0: Ramadan Cinta ini dari Rosita, yang Roma Irama itu Perjuangan dan Doa.
1: Aku Perjuangan dan Doa aja.
0: Oke, siap. Salamnya siapa nih, Julak? Soalnya kecil bener suara kita nih, Mbok Ira, agak jauh dengarnya.
1: Makan dulu ya. Nah, ini sudah nih nyaring lah Neda.
0: Masih Julak, mungkin dari sini atau gimana nih jaringannya? Boleh langsung sapanya siapa nih, Julak?

0: katanya ada busu Rinjani, busu Hamzah, busu Abisuku, busu Mama, busu Misran, busu Kutai, busu Sulaiman, pokoknya Bunda Nana, Bunda Utika, Bu Ase, Bunda Yuli, pokoknya semuanya aja salam kumpak di Bagirat aja Mbak Wira ya.
1: Iya. Oke.
0: Halo.
1: Iya, halo.
0: Pokoknya salam. Ini ada kayak apa suaranya ada lah.
1: Ada, tapi kecil.
0: Ya, yang penting ada aja.
1: Yang penting ada. Oke, siap. Itu ya, aja.
0: Terima kasih Mbak Wira.
1: Yuk, sama-sama.
0: Sehat-sehat keluarga
1: Mbak
0: Wira.
1: Yo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya ada Julak Serondeng. Kita lanjut telepon ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam. Apa kabar nih, Mbok? Malam-malam ini ngapain?
2: Ya, dengerin Mbok Iza.
1: Kirain dah tidur.
2: Belum.
1: Belum ya. Pokoknya tungguin Mbok Ira mulang ya.
2: Iyalah.
1: Iya, lagu apa ini?
2: Apa itu tadi yang ada?
1: Yang mana?
2: Doa.
1: Oh, perjuangan dan doa.
2: Iya, itu perjuangan dan doa.
1: Boleh.
2: Ya, siap. Salamnya. Tadi siapa enggak dengar sama sekali?
1: Kecil kan suaranya? Julak Serondeng.
2: Tumbenan ya?
1: Iya, biasa nyaring loh.
2: Iya. Enggak kedengeran sama sekali di sini.
1: Benar. Bu Irinya sampai siapa gitu suaranya.
2: Ya, selamat malam aja Julak Serondeng ya. Ada Busu Misran, Busu Ago, Busu Mamat. Belum sama ya?
1: Busu Mamat belum.
2: Masih ngopi dia.
1: Kayaknya
2: dilarung. Ingat teman kalau ngopi.
1: Iya.
2: Mbak Ira tuh kasih.
1: Mbak Ira mah tadi dah bawa kopi juga sudah.
2: Iya kak.
1: Habis dah kopinya.
2: Biar gak ngantuk.
1: Iya.
2: Ada Mbak Nana, ada Mbak Reni, ada Busu Abdul Rahim, Busu Abdul Syukur. Terus ada Tai Gunung yang ada di Rinjani sana. Kayak Gunung bilangnya sekarang suruh manggil kayak gitu.
1: Iya kak, iyalah.
2: Ya. Kalau turun gunung hati-hati ya. Sampai lagi ya, salamnya buat jalannya aja sudah. Tak tunggu lagunya Mbak ya.
1: Iya, siap.
2: Sambil tiduran ini nah.
1: Mantap.
2: Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya ada Mbok Yuli ya di Damanuri. Untuk Ronden sana yang mau gabungan juga ditunggu ya kebersamaannya malam hari ini di berenggah dengan lagu-lagu dangdut lawas ya. Dan Ronden sana coba kita cek dulu di WhatsApp nih ya, dah ada siapakah yang bergabungan ini. Siapakah dia? lanjut nih ya, coba Mbok Ira lagu yang diputar judulnya Sajodoh kah, yang mana nih? Oh tadi kali ya, baru terbuka nih busu WhatsAppnya ya. Oke lanjut, ini dah ada, sudah on RK, sudah boleh ditelepon ya. Langsung aja yo. Ya mau gabungan boleh ya. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Mbok Ira.
1: Iya, malam juga. Ini kayaknya suara-suaranya nih jadi ingat memori Mbok Ira.
3: Iya,
1: pasti. Iya, ini orang jauh ini.
3: Jauh sekali sekarang.
1: Iya, masih di mana, di Anggana atau di mana?
3: Enggak, di anu sini, anu di Tanah Ulu aku.
1: Oh, alah. Tahu-tahu, tahu-tahu
3: mana di SP3.
1: Oh alah, tahu-tahu telepon, tahu-tahu udah pindah lagi ya. Tempat siapa sana busu?
3: Tadinya kan di Sambutan.
1: Benar, baru Anggana kan?
3: Sekarang di SP3.
1: Udah lawas kah kita di sana busu Budi?
3: Wah, hampir 2 tahun lebih sudah.
1: Oh alah, Mbak Ira baru ini loh ngomong sama busu Budi loh. Lawas banar.
3: Kadang-kadang ngar.
1: Mana kah? Kirain tuh pindah kah ke Perancis kah? Aduh.
3: Perancis paling-paling yang anak buncis di sana.
1: Aduh, jadi di SP3 sudah nih.
3: SP3
1: tuh sebelum enggak lain ya?
3: Anu di daerah Murakaman.
1: Oh, daerah
3: Murakaman. Jadi SP3 dulu, nanti SP5 terus itu terus Murakaman sudah.
1: Oh, jadi ini kita Bu Subudi di SP3.
3: SP3 kan mulai SP1, SP2, 3, 4, 5
1: iya.
3: Murakaman.
1: Berarti kalau SP3 udah peringatan dong itu yang ketiga kali bahaya dong. SP.
3: Iya, SP ya, peringatan itu.
1: Iya, lagu apa nih Bu Subudi malam nih? Ada ya,
3: lagu apa ini Bu?
1: Lagu dangdut lawas, ada perjuangan dan doa, karang cinta, jelita, sepiring berdua, makan hati, undangan palsu, gula-gula cinta, kata hati, kegagalan cinta, Rama dan Sinta, sejengkal tanah, Marlena.
3: Itu sudah tadi itu yang anu tadi perjuangan dan doa.
1: Oh, perjuangan dan doa dari Roma Irama.
3: Iya, dari Kamustan
1: iya.
3: Sampai SP perjuangan dan doa.
1: Iya siap.
3: Enak sendirian di ini.
1: Iya. Ngarek
3: sama nyawit anu Bu Ira.
1: Oh, iya kah?
3: Jadi iya.
1: Jadi enggak ya, bikin anu lagi.
3: Di ini lumayan gak. Hasil dari pada sambutan. Waduh.
1: Enggak bikin aren lagi berarti?
3: Ah, ada juga aren sini.
1: Jadi, iya, iya.
3: Jadi banyak kerjaan sini, enggak takut jadi bilang orang jadi pengangguran. Mm-mm. Asal yang penting asal punya niat mau kerja. Gampang di sini, mana bagus-bagus sini. Banyak suku macam-macam sini Bu Ira.
1: Mantap lah itu busu di sana.
3: Ada orang dari Lombok, dari timur, ada dari Manado.
1: Makin anu dong, pertemanan makin luas.
3: Iya betul.
1: Siap. Oke deh.
3: Salamnya berataan aja sudah Bu Ira.
1: Iya.
3: Sehat semuanya.
1: Iya.
3: Salam dua buat Mbok Mira. Ini lawas sih anu pantun Mbok pantun tuh masih ke Mbok Mira.
1: Masih malam hari Minggu. Tapi di Minggu. Tapi dia sebulan dua kali aja ya, Bu. Selebihnya ada keroncong.
3: Oh iya iya.
1: Oke. Okay. Iya.
3: Terima kasih Mbok Mira.
1: Ya, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keranden sana, iya yang mau gabungan juga ditunggu kebersamaannya ya. Malam hari ini langsung nih telepon ya. Dah ada siapa ini? Halo. Iya. Malam, waalaikumsalam. Iya, siapa ini?
3: Busu Ahmad.
1: Siapa?
3: Busu Ahmad.
1: Busu Ahmad di mana Busu Ahmad?
3: Di Bakungan.
1: Di Bakungan. Kayaknya baru pertama nih Mbok Ira nih Busu Ahmad nih.
3: Lawas sudah masuk teh, kita jarang.
1: Oh iya kak, kemana kita sibuk kak?
3: Apa tuh?
1: Sibuk kak?
3: Jarang, anu cuman dengar ya.
1: Dengar ya aja kak, oke. Di Bakungan ya.
3: Iya.
1: Gimana sehat kabarnya nih?
3: Kabarnya sehat aja.
1: Alhamdulillah.
3: Salam dulu lah.
1: Iya boleh. Siapa?
3: Salamnya Busu Agung, Busu Misran. Ya itu Busu Misran di Murakaman. Yang di Sedulang.
1: Iya.
3: Pilih yang Buaya. Itu aja semuanya.
1: Iya siap.
3: Lagunya anu.
1: Apa itu?
3: Sejengkal Tanah.
1: Oh Sejengkal Irfan Mansyur.
3: Oh Irfan.
1: Ada
3: Sejengkal Tanah aja.
1: Siap.
3: Makasih.
1: Okay. Yuk sama-sama.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Busu Ahmad lah yang ada di Bakungan. Lanjut telepon. Halo. Malam.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Kajut warahmatullahi
4: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Salam.
1: Iya, apa kabar kita Busu malam nih? Apa di pola?
4: Sehat, Bu. Alhamdulillah di apa? Dari aduh, pernah ada perlu nih.
1: Oh iya, Kak. Berarti hari ini libur olahraga.
4: Olahraga, Bu. Tadi saya begitu anu ke biasa malam Sabtu kan rutin ada pengajian, Mbok, karena saya kan punya tamu, Mbok.
1: Iya. Yeah.
4: Jadi harus hadir, Mbok. Protokol namanya acara kan mesti hadir, Mbok.
1: Yeah. Oke. Okay.
4: Lagunya apa tadi, Mbok?
1: Ada perjuangan dan doa, sejengkal tanah, karang cinta, sepiring berdua, rembulan bersinar lagi, makan hati, undangan palsu, kata
4: hati. Oh, undangan palsu aja, Mbak.
1: Oke, Caca Andika. harusnya alamat palsu ya. Ini karena dangdutnya lawas, ini undangan palsu.
4: Iya, Mbak. Saya gawat gue undangan palsu tuh, Mbak. Nah, ini karena Caca Andika tuh pernah ketemu saya, Mbak.
1: Oh iya, Kak.
4: Ada acara kawinan siapa itu. Jadi makanya saya tuh banyak artis yang saya kenal, Mbak. Maggie Jet pernah ketemu Om Irama di Citra Niaga tahun 87 ya, 88 itu, Mbak.
1: Tapi ketemu Maggie Jet gak sakit gigi kan, Busu?
4: Ndi. Jadi di Hotel Mostra dengan di Stadion Giri waktu itu kan ada kampanye, Mbak.
1: Jadi ano ya, artisnya, nyanyinya.
4: Bang Maggie Jet, Mat, lu Mat. Iya, Aye nih. Iya. Tapi kenal, Pak Aye. Iya, kenal. Oh, enggak kenal.
1: Ada ciri khasnya pokoknya ya.
4: Iya, tadi saya di jalan tuh, Mbok, dengar Mbok Yuli tadi, Mbok. Terima kasih, Mbok Yuli.
1: Oke.
4: Sudah mendengari, Mas.
1: Masih, sudah dengar.
4: Bu Sumisran, Mbok.
1: Yo.
4: Tadi Bu Sumisran ada nelpon, cuman pas lagi orang ceramah, Mbok. Ya, saya angkat. Bu Sumisran nggak bisa, Bu Sum. Mas, saya ada pengajian nih. Mungkin diajar, misalkan konferensi, Mbok.
1: Oh, iya, Kak.
4: Terima kasih,
1: Mbak. Ya, sama-sama. Iya.
4: Dan banyak kemahan nih. Siaran nih.
1: Anu, kena anu, dapat kodam, dapat wangsit.
4: Iya, Mbak, tadi itu saya pas enggak turun ke pengajian, kan saya WA kita tuh, Mbak.
1: Oh, iya, itu
4: bahkan Mbak sebut. Saya jodoh tau, Mbak.
1: Yang, aduh, lupa dah, Mbak Ira. Yang mana itu lagunya?
4: Ada tadi, saya WA kita, Mbak, nih, anu kah, saya jodoh kah, judulnya.
1: Itu makanya
4: baru terbuka. Karena radio saya kan mau ngebas, super-woper kan ya, Mbok. Wah, biasanya nyaman nih. Nggak turun pengajian kan, sampai di ketunggu dulu dengan lagu, Mbok.
1: Iya,
4: baru saya turun kan. Ayo ada, Mbok.
1: Yuk, siap, Busu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Busu Muhammad ya. Yaudah, kita ketemu dulu dengan lagu ya, Perjuangan dan Doa dan Sejengkal.

0: gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.
1: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
2: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
1: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
2: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
1: Siap, demi hidup sehat.
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Ronden sana masih di Berenggah ya. Jadi untuk Ronden sana ya, mau gabungan juga ditunggu kebersamaannya ya di 0541-7272656 atau di 7361552. WhatsApp kita 0811-5819984. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, malam juga. Busu, apa kabar kita Busu?
1: Alhamdulillah, kayak gunung nih, Bo.
0: Iya, Kak. Wah, mantap lah, Mintu. Gimana nih, Busu? Lagi apa malam nih?
1: Lagi nyimpun nih, anu, gak mulang ke sama Renda.
0: Mantap lah. Siap, lagu apa nih, Busu Rinjani?
1: Lagunya Bulan
0: Rembulan Bersinar Lagi. Oke.
1: Okay. Terima kasih senggolannya Mbok Yuli tadi. Saya ada cari tongkat nih supaya di anu di apa? Di Tegulung.
0: Iya.
1: Untuk anu tadi Busu Saronde apa?
0: Jelang Serondeng.
1: Jelang Serondeng. Terus anu siapa? Bang Irfan ya, Bang Irfan. Terus kita Abdurrahim. Segalanya Mbok.
0: Iya.
1: Akhirnya Mbok Nana. Mbok Yuli, Mbok saya ini kalau masih bangun. Mbok Ira, terima kasih banyak.
0: Iya, sama-sama.
1: Selamat kita, selamat malam untuk keluarga. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, ada Busu Rinjani juga yang sudah gabungan. Yang lainnya mau gabungan juga ditunggu kebersamaannya ya. Malam hari ini, waktu kita juga masih ada sekitar ya 10 menit lagi lah ya, ke ronden sana. Jadi untuk Atam Galanya mau gabungan langsung aja nih, ditunggu yoh kebersamaannya. Ya, malam ini juga ke ronden sana ya, lalu lintasnya juga sudah mulai agak sunyi ya. Biasalah hamun dan malam-malam tegak ini ya, hamun hambat, siang, sore ya, itu rame jalanan yoh. Untuk ronden sana juga ya, mungkin wah ini mau beristirahat juga, selamat beristirahat. Jangan lupa cek kembali kondisi rumahnya ya sebelum beristirahat tuh. Tegak jendela, pintu, pagar, kendaraan, terus tuh kompor dan lain sebagainya ya. Biar dia kita tidur juga aman, tenang, nyaman gitu. Yaudah, kita ketemu lagi dengan lagu Undangan Palsu dan Rembulan Bersinar Lagi.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggis lah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung. Juga

0: kecantikan Manggis sebagai ratu buat tropis.
1: Assalamualaikum, Man. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

merapat di akhir acara ya, Kronden sana dan juga Mbak Ila harus pamit dan mendengar Retam Galanya. Makasih yang sudah setia dengarkan Perompat ya. Tulak tadi sampai Wayani yang bergabungan juga makasih banyak. Kalau gitu Kronden sana, kalau salah-salah kata mohon maaf. Mbak Ila pamit dan masih ada satu lagu terakhir nanti dari Maggie Z, Jelita.

siap kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasa kan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot, dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RLI Digital, dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: apa yang kita cari dalam hidup ini. Kita hidup di kebun, merindukan kota. Kita hidup di kota, merindukan kebun. Ketika kemarau, kita bertanya kapan hujan. Ketika musim hujan, kita bertanya kapan kemarau. Ketika berdiam di rumah, kita ingin pergi. Setelah pergi, kita ingin pulang kembali ke rumah. Waktu tenang, kita mencari keramaian. Dan waktu ramai, kita mencari ketenangan. Ketika masih bujang, mengeluh ingin menikah. Ketika sudah berkeluarga, mengeluh belum punya anak. Setelah punya anak, kita juga mengeluh betapa beratnya biaya hidup dan pendidikan. Ternyata, sesuatu itu tampak indah karena belum kita miliki. Kapan kebahagiaan didapatkan kalau kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, tapi mengabaikan apa yang sudah kita miliki? Jadilah pribadi yang selalu bersyukur dengan rahmat yang sudah kita miliki. Mungkinkah selembar daun yang kecil dapat menutupi bumi yang luas ini? Menutupi telapak tangan saja sangat sulit. Tapi kalau daun kecil ini nempel di mata kita, maka tertutuplah bumi dengan daun. Begitu juga dengan hati, ditutupi pikiran buruk. Sekecil apapun, maka kita akan melihat keburukan di mana-mana. Bumi ini pun akan tampak buruk. Jangan menutupi hati dengan sebuah pikiran buruk, walau hanya seujung kuku. Syukurilah apa yang sudah kita miliki sebagai modal untuk memuliakannya. Karena hidup ini adalah waktu yang dipinjamkan. Harta adalah berkat yang dipercayakan. Dan semua itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi, syukurilah atas nafas yang masih kita miliki. Bersyukurlah atas keluarga yang kita miliki. Bersyukurlah atas pekerjaan yang kita miliki. Dan selalu bersyukur dalam segala hal.
1: Megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

Kronden Sana Perompat RRI Samarinda. Dengan terdengarnya irama musik ini, maka tuntaslah sudah tugas kami menemani Anda dengan rangkaian acara pagi, siang, sore hingga malam hari ini, edisi Jumat 31 Juli 2026. Kami segera mengundurkan diri yang bertugas malam hari ini. Ira Runinta mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perompat RRI Samarinda.

Selamat hambat keroan dan sanak perompat di seluruh penjuru tanah air atau di mana aja item kawa dengarkan siaran kami. Inilah Pro 4 RRI Samarinda hadir ngawani etam dengan sejumlah program acara yang dah kami siapkan bernuansa budaya edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Radio Republik Indonesia sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat dari Samarinda, Kerajaan Insanak, Suara Budaya Nusantara, Karena Kita Indonesia. Di tempat ini, Bu Putri akan kawan hitam kialanya, ya, dengan rangkaian program yang sudah disiapkan juga tentunya. Bu Sumbo, kita akan nelinga bersama-sama pengajian, ya. Terus kita akan lanjutkan dengan renungan dan lagu-lagu islami, sembari juga menantikan kabar sama kita untuk bergabung bersama dengan Masjid Jamil Ma'ruf Samarinda di dalam sajian program Hikmah Pagi, ya. Dan selanjutnya akan hadir Samarinda Ambat. Kita lanjutkan juga dengan Dendang Nusantara pada jam 7 dia, dan pada jam 8 akan ada sajian program Halo Bunda Etam, dan selanjutnya akan ada Odah Bekesah. Yo, nah, dan saat ini kita bersama-sama akan mengawali perjumpaan dengan pengajian Quran Surah An-Naba ayat 1 hingga 16 bersama dengan Ihsanul Ikhlas, penerjemah Ria Arda.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan tentang ini.
1: Kalla saya

kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan, dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan.

dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.

Dan kami bangun di atas kamu 7 buah langit yang kokoh, dan kami jadikan pelita yang amat terang matahari.

0: supaya kami tubuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan dan kebun-kebun yang lebat.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Jangan terpedaya dengan tubuh yang sehat, karena syarat mati tidak harus sakit. Jangan terpedaya dengan harta kekayaan, karena si kaya pun tidak pernah menyiapkan kain kafan untuk dirinya sendiri, meski hanya selembar. Mari terus berbuat baik, berniat baik, berkata yang baik, memberi nasihat yang baik, meskipun tidak banyak orang yang mengenalimu dan tidak suka dengan nasihatmu. Cukup Tuhanlah yang mengenalimu lebih daripada orang lain. Jadilah seperti jantung yang tidak terlihat, tapi terus berdenyut setiap saat, hingga kita terus dapat hidup, berkarya dan menebar manfaat bagi sekeliling kita, sampai diberhentikan olehnya. Waktu yang disesali adalah jika pagi hingga matahari terbenam, amal tidak bertambah sedikitpun. Padahal saat ini umur semakin berkurang. Berbuat baiklah selagi bisa dan masih punya kesempatan. Jangan menghitung untung rugi. Bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Semoga Tuhan selalu memberikan kemudahan kepada kita.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya.

Abu Sa'id dan Abu Hurairah, mereka berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila ada tiga orang hendak keluar dalam sebuah perjalanan safar, maka hendaknya mereka mengangkat salah seorang dari mereka menjadi pemimpin dalam safarnya. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: tempat berada di Samarinda. Karena ada yang senang saat ini kita bergabung bersama dengan Masjid Jamil Ma'ruf Samarinda untuk mengikuti tausiah dan kajian pada sajian program Hikmah Pagi bersama dengan Ustadz Kiai Haji Rumi Nur SPDI.
1: Wa may yudlil fala hadiyalah, ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, rabbul alamin, rabbul arsil azim, rabbul arsil karim, wa ashadu anna muhammadan rasulullah la nabiyya ba'dah fadikul wa'dil amin, arsallahu lahu rahmatan lil alamin, bashiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqa biiznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Ma'ruf yang mudah-mudahan kita sama-sama dimuliakan Allah. Para pendengar dari Republik Indonesia Samarinda melalui Pro 4 98,4 MHz dimanapun berada, dan para pemirsa akun YouTube Masjid Al-Ma'ruf dimanapun berada, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Selawat dan salam terus kita sanjungkan kepada junjungan tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau yang hidup bagaikan bahtera keselamatan, lambang petunjuk ke jalan yang lurus. Kita juga mohonkan curahan rahmat akan diberikan kepada para sahabat Rasulullah. Kita juga mohonkan curahan rahmat akan diberikan kepada para imam madhab, para muqallidin, para huffaz, para mufassirin, para fuqaha, para muhaddisin, para sufiyin, para tabi'in, tabi'in, tabi'in, para wali pembimbing umat, juga kepada guru-guru kita yang mengajarkan kebaikan kepada kita. Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan khususnya kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan kepada orang-orang yang melakukan amal kebajikan, dan mudah-mudahan kita pada subuh hari ini termasuk ke dalam kategori orang-orang yang melakukan amal kebajikan, sehingga kita juga akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kembali kita berkumpul di majelis kita ini, di masjid ini, dalam rangka untuk bersama-sama kita belajar, bersama-sama kita memperdalam pengetahuan agama, bersama-sama kita mengulang-ulang pelajaran-pelajaran yang mungkin dahulunya pernah kita pelajari dalam rangka untuk memantapkan akidah, keimanan, keislaman dan keihsanan kita. Pada pertemuan yang telah lalu kita mempelajari sifat yang ketiga dari pembagian empat sifat hasil pembagian dari 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, yang disusun secara sistematis dengan mengambil referensi melalui Quran dan hadis, ditujukan kepada tingkatan pemula yang baru belajar mengenal Allah melalui sifat-sifatnya. Ditujukan kepada tingkatan pemula yang baru belajar mengenal Allah melalui sifat-sifatnya. Dan untuk mempermudah lagi, dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah, yang ketiga sifat ma'ani, dan yang keempat sifat ma'nawiyah. Pada pertemuan yang telah lalu kita mempelajari sifat yang ketiga, yaitu sifat ma'ani. Ma'ani itu jamak, jamak itu banyak. Jamak, kalau dalam bahasa Inggris itu plural. Kalaunya tunggal, mufrad singular. Nah, kira-kira itu koreksian guru bahasa Inggris, dosen bahasa Inggris. Mufrad tunggal, makna. Kalaunya banyak, ma'ani. Makna, maknan wahidun, maknaya nisnani, salah satu ma'ani. Kalaunya banyak, ma'ani. Apa yang dimaksud dengan sifat ma'ani? Yang dimaksud dengan sifat ma'ani ini adalah artinya pengertian-pengertian atau makna-makna setelah kita menganalisa, mencermati, memperhatikan penciptaan alam semesta dengan segala isinya, disertai dengan zikir, maka Allah itu memiliki sifat jalal dan jamal. Sifat jalal dan jamal. Jadi yang berlaku di alam semesta ini kadang-kadang jalalullah, kadang-kadang jamalullah. Kadang-kadang jalalullah, kadang-kadang jamalullah. Kadang-kadang kebesaran Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, dan kadang-kadang keindahan Allah. Kalaunya gempa, tabrakan beruntun, tanah longsor, gunung meletus, nah itu yang berlaku jalalullah. Kebakaran, aduh jalalullah. Kalau yang terjadi itu keindahan, kenyamanan, kenikmatan, kebahagiaan, nah itu yang berlaku jamalullah. Yang terjadi di alam semesta ini kadang-kadang jalalullah, kadang-kadang jamalullah. Yang semuanya tersimpul di dalam 7 sifat ma'ani. Setelah kita memikirkan, mencermati, menganalisa, mengamati penciptaan alam semesta dengan segala isinya disertai dengan zikir, maka pasti yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya pasti memiliki sifat kudrat, dan sifat kudrat ini milik Allah, bukan milik makhluk. Mustahil yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya ini ajizun, lemah, tidak berdaya. Itu mustahil. Alam semesta yang begitu luas, bahkan kalau seandainya kita naik ke atas, diri kita tidak kelihatan. Kalau kita naik lagi ke atas, rumah tempat tinggal kita tidak kelihatan. Kita naik lagi ke atas, kita berada dalam masjid, Masjid Al-Ma'ruf ini tidak kelihatan. Kalau kita naik terus ke atas, kalau kita terus naik ke atas, Pulau Kalimantan itu tidak kelihatan. Kalau kita terus lagi naik ke atas, terus bumi itu tidak kelihatan. Nah, itu tidak kelihatan. Bayangkan, apalagi masalah kita tambahnya yang tidak kelihatan. Lawong diri kita aja tidak kelihatan, apalagi masalah kita. Cuma kadang-kadang manusia itu kalau dia berisi masalah, dimonopoli seakan-akan dialah yang paling rumit hidupnya di dunia ini. Seakan-akan dialah yang paling menderita di dunia ini. Seakan-akan. Padahal tidak. Padahal tidak. Tidak kelihatan masalahnya itu, tidak kelihatan. Ada salah seorang santri, alumni pondok pesantren, sudah menikah, sudah punya anak, lalu datang menghadap kiai ke pesantren, datang ke sowan ke pesantren, datang menghadap Pak Kiai. Guru, sowan guru ayah silaturahim, ayolah jasidin. Kalau kita bersilaturahim, dipanjangkan usia, dimudahkan rezeki, jasidin. Dosa-dosa berguguran. Kalau kita bersilaturahim itu dosa-dosa berjatuhan. Panjang kisah. Sudah banyak kisah. Nah, lalu menyatakan tujuan datang ke pesantren, intinya bahwasanya saya itu ada masalah. Masalah dengan pasangan hidup, masalah dengan anak, masalah dengan tetangga, masalah dengan teman-teman, ada masalah. Rasanya pengen mati, guru ulun sudah. Kira-kira adalah solusi atau bacaan apakah yang bisa melapangkan dada saya? Ujar Pak Kiai, kamu ke dapur, ambil air panas 1 gelas 200 mili ada. Kalau orang Bahari itu gelas Duralek, orang Bahari. Tahu wah ini masih adakah gelas Duralek gitu? Kalau Bahari gelas Duralek. Sama garam 1 toples. Di mana guru? Di dapur. Kalau garam tuh yang mana? Yang toples tulisannya garam. Jangan tulisannya gula. Kalau tulisannya gula, isinya gula berarti kan. Kalau yang tulisannya garam, isinya garam berarti. Toples besar. Diambil, ditaruh di depan. Sendoknya mana, kata beliau? Oh, sendoknya kah? Ambil ke belakang lagi. Ambil sendok. Kata beliau, toples garamnya buka. Toples garamnya buka. Ambil, buat 5 sendok. Yang diambil tuh sendok teh. Sendok kecil, lain sendok makan. Buat 5 sendok. Aduk. Setelah diaduk, cicipi. Bukan diminum, cicipi. Ya pasti asin, cicipi, ujar Sidin. Cicipi. Apa rasanya? Asin, guru ay. Nah, guru tuh punya rumah, di belakang rumah tuh ada telaga. Telaga tuh sumur agak besar. Sumur agar besar, mungkin jari-jari tengahnya tuh antara 4 meter sampai 5 meter. Jari-jarinya sumur tuh bulat. Di situ beliau berwudu, di situ beliau mandi di sumur itu. Jari tengahnya tuh 5 meter. Luas, ada ikannya juga di situ. Tapi di situ guru itu mandi, di situ juga guru itu berwudu. Di situ juga guru itu mengambil air untuk minum. Ambil air untuk minum. Dimasukkan dulu ke Tajau. Orang Bahari bisa Tajau. Kalau sekarang mungkin Tandon lah. Masukkan ke dalam Tajau. Sampai air itu bening. Baru direbus. Tajau orang Bahari itu kendi, bukan kendi, kendi kekecilan, tajau dari tanah tuh, nah, dari semen itu. Kalau dimasukkan ke situ pian, air itu segar, dingin segar. Kata beliau, kita ke belakang rumah. Nah sekarang garam yang ditoples tadi, masukkan semuanya ke dalam telaga tadi. Nah sekarang cicipi telaga tadi. Setelah dimasukkan diaduk, cicipi. Pasti cicipi tawar Pak Kiai. Nah gitulah. Masalah hidup tuh standar sudah, ukuran sudah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Yang terakhir aja kita ambil, kalau dari pertama kepanjangan penjelasannya. Kita yang terakhir aja mengambil qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah menjadikan segala sesuatu itu standar sudah. Standar. Ini lain standar sepeda motor lah. Apa ngarannya standar itu ya? Sesuai dengan ukurannya sudah. Kata beliau, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah kasih masalah, masalah yang kita terima itu tidak melampaui kesanggupan kita, tidak melampaui. Pas sudah ukurannya. Umpamanya diibaratkan anak SD kelas 6 ujian itu standar sudah. Kadang tidak mungkin soal yang diberikan itu soal SMP. Pasti soal SD kelas 6. Kalau SD kelas 1 kalau ujian pasti bahannya itu pelajaran SD kelas 1. Tidak mungkin SD yang kelas 1 dikasih soal SD kelas 6. Ah itu tidak mungkin. Itu sudah standar sudah. Yang SMP kelas 3 tidak mungkin dikasih pelajaran SMA. Yang pelajaran SMA kelas 3 tidak mungkin dikasih pelajaran orang kuliah. Halonya orang kuliah itu luas sudah. Satu kata itu definisinya banyak. Kalau SD terikatnya definisinya kecil. SD, SMP, SMA itu terbatas. Kalau sudah di bangku perkuliahan luas sudah. Definisi pendidikan di bangku perkuliahan, oh itu banyak, pendapat A, pendapat B, pendapat C, pendapat D, pendapat E. Banyak berbagai macam pendapat pakar pendidikan. Standar sudah. Ujar si guru tadi, Allah memberikan masalah kepadamu itu standar dan kamu dianggap sanggup menerima masalah tersebut. Sumpah ke masih belum paham lagi guru. Tadi kan di gelas kecil tadi dimasukkan 5 sendok teh asin sudah. Nah sekarang satu toples, masalah tuh satu toples dimasukkan ke dalam telaga, tidak berubah rasa telaga tadi. Supaya tidak sumpek hatimu bagaimana? Bikin hatimu tuh seperti telaga tadi, jangan seperti gelas. Kalau seperti gelas, sumpek hidup itu. Bikin seperti telaga, itu baru telaga, belum sungai lagi, belum lautan lagi. Kalau hati kita itu seluas lautan, tidak ada papanya masalah hidup itu biar. Kalau hati kita seluas lautan, kata Pak Kiai, saya mencontohkan hanya seluas telaga aja. Garam itu tidak memberikan efek. 5 sendok yang di gelas kecil, 1 toples ke telaga, bayangkan. Maka jadikan hatimu tuh seperti telaga. Seberapa besar pun masalah yang engkau terima, tidak ngepek. Nah, itu kan. Tidak memberikan efek. Yang jadi masalah, masalah kecil aja sudah kalang kabut sudah. Apalagi masalah besar. Allah sudah mengatakan di dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah menjadikan setiap sesuatu itu standar sudah. Ibarat helm itu, nah kan ada SNI, itu standar sudah. Standar nasional Indonesia. Sudah standar ukurannya sudah. Pas sudah ukurannya. Nah, tergantung hati kita seperti apa. Kalau hati kita seperti gelas, sumpek, rumit, ruwet jadinya. Masalah tuh jadi rumit, jadi ruwet. Tapi kalau hati kita seluas telaga, tidak ada yang rumit, tidak ada yang ruwet, tidak ada yang jelimet. Wah, tuh ulun kada paham semua itu, kada tahu, pokoknya kira-kira maksudnya sama seperti itu kira-kira. Ya ruwet, ya rumit, ya jelimet. Karena keterangan Pak Kiai seperti itu di pesantren. Tapi kira-kira ulun paham aja maksudnya itu kira-kira. Gua kada tahu artinya. Rumit, ruwet, jelimet, standar sudah itu. Cuma kadang-kadang karena dimonopoli, seakan-akan dialah yang paling menderita di dunia ini, padahal banyak yang lebih menderita dari dirinya, lebih parah penderitaannya. Anu guru wai, uludi kecelakaan guru wai, patah tangan, naik tangga jatuh patah kaki guru wai. Nah, waduh guru, musibah benar uludi hidup. Nah kan, musibah benar, padahal biasa aja. Di Sudan orang kelaparan bian. Kita di Samarinda patah tangan patah kaki masih makan, ya kan. Di Sudan kelaparan, di Palestina orang kelaparan orang. Allahu Akbar. Lebih parah masalahnya dari kita. Tapi itu standar bagi mereka sudah. Standar sudah. Tidak ada yang melampaui batas kekuatan manusia. Allah kasih itu pas sudah. Ujian yang diberikan itu pas. Walana balwanakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Walana balwanakum. Nah, ini kalau kita bahasa Madura itu nar benar. Nar benar akan kami uji kalian dengan sedikit ketakutan. Bayangkan pian, benar-benar kalian akan kami uji, itu pasti sudah. Makanya hidup tuh ujian bukan pilihan. Hidup adalah ujian bukan pilihan. Kita tidak punya hak pilih. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Pada diri kalian tidak ada pilihan kecuali yang dipilih oleh Allah. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yahtar. Allah menciptakan engkau sekehendaknya dan menentukan. Maka nalahumul khiyarah, mereka tidak punya pilihan. Allah menentukan. Pernahlah kira-kira sebelum kita lahir ke dunia ini Allah berunding dengan kita. Ujar Allah, nang sini nang, buntung biman sini dulu nang, ikam teh anak kulahirkan ke dunia nang, ay. Nang kayak apa ikam setuju aja. Oh, ndak ada perundingan, tiba-tiba aja lahir. Tidak ada perundingan, sudah ditentukan. Jalan hidupnya sudah ditentukan, rezekinya, jodohnya sudah ditentukan. Lalu lahir, tidak ada pilihan. Kalau ada tawar-menawar, nego kah, apakah? Bagaimana kalau Abah Hikam nih, nah, Mama Hikam nih maulah kira-kira. Mana ada, tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Allah menciptakan sekehendaknya dan menentukan, memilih. Sedangkan bagi kita tidak ada pilihan sedikit jua pun. Bagaimana mungkin kita bisa memilih? Ada yang mengatakan prasa yang beredar di masyarakat, hidup adalah pilihan. Wah, kalau seandainya betul hidup itu pilihan, saya pengen punya mobil 5, mobil mewah kalau seandainya pilihan, ujar Allah, Rumainur mau mobil apa? 5, ya kan? Alphard yang di Samarinda aja gin, Alphard di Samarinda itu Hammer, Hammer juga hilang juga sudah sekarang nih. Apa itu Robichon? Tulisannya Robichon, tahu bacaannya apakah? Nah, kan Fortuner, Pajero, kan kalau boleh memilih lah kira-kira Land Cruiser, wah, ya kan? Kalau boleh memilih. Rumah di mana? Kalau boleh memilih villa. Kalau boleh memilih, ya kan. Rumainur bini hendak berapa ikam? Kalau boleh memilih 4, kalau boleh memilih. Kalau disuruh memilih, ya kan. Ulun dibawai orang ni jamaah beduit. Dibawainya ulun berjalan. Masuk toko, ujar Sidin. Pilih yang bagus, yang larang. Be, asli yang larang ulun pilih. Kalau pilih terserah ikam aja, ulun tahu diri. Kalau pilih terserah ikam aja, terserah pian aja guru ay, ulun tahu diri itu. Oh, yang ini aja gin. Kada yang itu kah? Yang ini aja. Kada ganti yang bagus, yang larang. Oh, ganti, serius ganti. Kalau ada instruksi seperti itu, ganti. Itu perintah. Ganti. Anu pian pilih handphone, oh yang larang, iPhone 18 baru keluar. Kalau seandainya disuruh milih, tapi ulun tukarkan pian handphone, terserah pian aja. Oh ya, tahu diri ulun kan, yang standar-standar aja. Ya kan, standar-standar aja. Tapi pilih yang bagus, yang larang. Padahal sidin tahu yang larang tuh. Oh pasti ulun pilih yang larang. Kalau boleh memilih lah. Kalau seandainya boleh memilih, ya kan. Ini berapa pian? 4 pilih. Kalau boleh memilih. Tapi adalah pilihan. Enggak ada pilihan. Enggak ada pilihan. Ya kan. Jar bini ulun. Bang, umpamanya ujar bini ulun. Ini umpamanya bang lah. Kalau seandainya ulun meninggal, kira-kira pian kawin lagi lah? Kada, jar ulun. Senyum bini ulun, kada, serius kada, kada kawin lagi. Kira-kira sampai kapan pian bertahan? Ya sampai ikam dikuburkan, selesai dikuburkan kawin. Allahu Akbar. Kalau boleh memilih. Tapi pada diri kita tidak ada pilihan. Tidak ada. Jadi Allah menciptakan itu standar sudah. Pas sudah ukurannya. Tinggal kita nikmati aja lagi hidup itu pas sudah. Penyakit yang diberikan itu pas sudah ukurannya. Nikmati aja. Sakit, sehat, nikmati, dekatkan diri kepada Allah. Aman sudah. Nyaman sudah hidup. Kalau kita kembali ke pelajaran pertama, semuanya berawal berakhir. Semuanya dunia itu berawal berakhir. Pada diri kita lemah, tidak berdaya, tidak punya kuasa. Benar-benar akan kami uji kalian dengan sedikit ketakutan. Bayangkan hebatnya Allah Ta'ala itu memberikan sedikit ketakutan, sedikit kekhawatiran. Sedikit itunya kalang kabut sudah kita. Jadi hidup kita tuh dipenuhi dengan kekhawatiran, hidup kita tuh dipenuhi dengan ketakutan, dipenuhi padahal sedikit aja. Waljo, sedikit kelaparan. Ulun rasa kita yang hidup ini pernah kelaparan tuh pernah, cuma tidak sampai berhari-hari mungkin, ya kan. Kalau kami terus terang aja mengalami pas Idul Adha ke Balikpapan. Idul Adha ke Balikpapan. Jalanan sore balik. Sore singgah sampai di Samarinda jam 8. Ah, perut lapar. Perut lapar keliling Samarinda. Tutupan toko warung-warung tuh tutupan semuanya. tutupan. Ada yang buka, singgah. Masih adakah? Habis sudah. Wah, perut lapar nih. Kelaparan. Keliling sudah, tidak ada lagi sudah. Mampir, habis. Karena Idul Adha itu liburan orang. Warung-warung libur, sedikit aja yang buka. Ah, kalau begitu beli mie instan aja sudah, praktis, ya kan? Tutup juga warung. Yang warung biasa 24 jam buka, tutup juga orang lebaran, kan? Iya, sampai di rumah tuh kelaparan tuh, Bang. Makan yang ada aja lagi, kan? Minum banyak-banyak, guringan, isuk pagi hanya sarapan. Ah, tuh kelaparan tuh sedikit aja baru. Wa naqsim minal amwali wassamarat, kekurangan harta dan buah-buahan. Kekurangan harta, rasa-rasanya kita hidupnya pernah kekurangan harta. Pernah, cuma masing-masing sikapnya beda-beda. Menyikapi kekurangan harta tuh beda-beda. Masing-masing pernah mengalami kita beda-beda. Kekurangan buah-buahan. Pernah mengalami musim kemarau kekurangan buah-buahan. Walan nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal anfusi was samarat. Nah, kekurangan, ada yang meninggal, itu mengalami semua. Kita mengalami semua rasa-rasanya lah. Mengalami ada yang meninggal di keluarga kita tuh, nah kita mengalami. Allah tutup, nah dengan luar biasa. Allah tidak mengatakan minta maaf, dan akan kami uji kalian semua dengan sedikit ketakutan, kelaparan, mang ada yang meninggal, kekurangan buah-buahan, harta. Dan rasain lu, oh enggak gitu, enggak rasain, ditutup enggak seperti itu. Yang hebatnya Allah mengatakan wabashiri sobirin. Oh, itu luar biasa itu. Dan benar-benar akan kami uji kalian dengan sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, sedikit yang meninggal, sedikit kekurangan buah-buahan, sedikit kekurangan harta. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Artinya Allah kasih ujian, Allah kasih passwordnya, password kata kuncinya. Kata kuncinya apa? Wa basyiris sabirin. Allah tidak berikan kata kunci rasain nih keberatan, enggak. Tapi wa basyiris, pakai sin titik tiga, wa basyiris sabirin. Beritakan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu apabila orang itu ditimpa satu timpaan, cuma masyarakat kita mendengar musibah itu negatif, konotasinya negatif, padahal timpaan itu bisa baik, bisa tidak baik. Yang menimpa itu bisa baik, bisa tidak baik. Habis menjual tanah sehektar 10 miliar, itu bisa berarti baik, bisa berarti tidak baik. Itu musibah. Bisa berarti baik, bisa berarti tidak baik. Tanah sehektar dulu belinya murah aja, 150 ribu sehektar dulu, 40 tahun yang lalu. Tiba-tiba sekarang dibayari orang 10 miliar. Ya kan? Anu Senin nerima duit pian, pas Senin nerima duit, pas meninggal. Ya kan? Musibah juga. Atau pas menerima duit, poya-poya makin jauh dari Allah, musibah juga. Itu musibah. Jadi musibah itu tidak harus bencana, tidak harus sakit, sehat itu musibah juga. Habis menjual tanah miliaran musibah juga. Alladzina idza asabathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya pokoknya anu tanah pian dibayari orang 10 miliar innalillah wa inna ilaihi rajiun. Oh, kenapa pian nang kitu? Padahal betul aja, semuanya milik Allah. Semuanya kita kembalikan kepada Allah. Anu Pak Haji, anak pian tabrakan innalillah, belum meninggal Pak Haji. Ya kan innalillah tuh musibah apa aja? Musibah apa aja? Apakah kebaikan atau keburukan? Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Rumah pian ditawar orang 2 miliar. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kenapa pian sedih kah? Ya kan? Enggak, itu milik Allah semuanya. Apakah kita semakin dekat atau semakin jauh dari Allah? Itu fungsinya innalillah itu sebagai rem dalam kehidupan kita. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampai sini mungkin ada pertanyaan. Fadhol.

0: Iya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada pernyataan ulama sufi yang tadi sampaikan Ustaz bahwa kalau orang bisa mengamalkan atau lafaz tadi Pak Ustaz, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, insyaallah hidupnya akan tenang. Insyaallah hidupnya itu akan tenang, kata ulama sufi seperti itu. Tapi bukan hanya mengucapkan, tapi bisa mengamalkan, bisa meresapkan di dalam hati. Dan kalimat itu sudah meliputi semuanya, artinya meliputi tauhid asma, tauhid afal, dan tauhid zat. Mohon penjelasan itu Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila kita bisa mengamalkannya, betulkah hidup kita bisa tenang? Pasti. Kalau sudah firman Allah, saya tidak akan mengatakan insya Allah. Saya akan mengatakan itu sebuah keniscayaan, sebuah kepastian. Kalau sudah Allah yang mengatakan, pasti. Apakah itu sebuah akan menghasilkan sebuah ketenangan? Ya. Kalau kita bisa bahasa mahasiswa itu mengimplementasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari, mempraktekkannya ke dalam kehidupan sehari-hari, mengamalkannya ke dalam kehidupan sehari-hari, bahwasanya semuanya sumbernya dari Allah, milik Allah. Di mana milik kita? Enggak ada. Makanya aneh, ada manusia yang kehilangan sedih itu aneh. Kehilangan sendal, kehilangan sepeda motor, kehilangan keluarga, sedih. Aneh, padahal dirinya sendiri pun bukan milik dirinya. Tapi sedih itu manusiawi. Cuma jangan melampaui batas. Nah, pesannya itu manusiawi. Jangan melampaui batas. Ini ada orang yang melampaui batas. Nah itu yang tidak boleh, itu melampaui batas. Nah itu fungsinya kalau bisa kita kembalikan ke ayat ma'asoba min musibatin fil ardi walapi ampusikum ila pi kitabin min qobli anna bro'aha inna dhalika allallah yasir. Nah ini berhubungan nih. Tidak akan menimpa satu timpaan apakah di muka bumi atau di dalam diri kalian sendiri kecuali sudah tertulis.

0: putus asa apa yang telah lewat dari kalian, dan supaya engkau tidak melampaui batas apa yang datang kepada kalian. Ketika dapat kenikmatan, jangan melampaui batas, dekatkan diri kepada Allah. Ketika dapat musibah, jangan melampaui batas, dekatkan diri kepada Allah. Ketika sudah melakukan kejahatan, jangan terlalu berlebihan berputus asa. Jangan. Ada rahmat Allah. Banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak mohon ampun kepada Allah. Jangan diulangi lagi. Kita, ketika kita terlambat berbuat kebaikan, ya ada kata-kata, jika seandainya boleh diundur, ya kan? Seandainya boleh kita kembali ke masa lalu, nah itu kan? Tidak bisa kita kembali. Supaya kalian tidak berputus asa apa yang telah lewat dari kalian. Jangan putus asa. Tinggal kita perbaiki diri kita. Kalau bahasa prasa yang di masyarakat, yang lalu biarlah berlalu. Nah, tenang. Yang lalu biarlah berlalu. Kalau itu dosa, minta ampun. Kalau itu dosa, bertaubat. Kalau itu rahmat, nikmat, bersyukur. Yang lalu, biarlah yang berlalu. Yang kita perlu persiapkan nih, masa depan. Nah, cuma kebanyakan manusia, masa depan itu di dunia. Padahal masa depan yang sesungguhnya itu akhirat. Jangka panjang. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun maqaddamat ligot. Nah ini, wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaklah tiap-tiap individu memperhatikan, menganalisa, mencermati apa yang sudah dikerjakan, supaya hasilnya bisa dibawa ke negeri akhirat. Masa depan tuh akhirat. Nah itu yang paling penting. Tinggal kita aja habis ini kita pikirkan apa yang sudah dikerjakan. Oh ternyata belum, kerjakan untuk akhirat kita. Karena perjalanan hidup di akhirat itu lebih panjang daripada perjalanan hidup di dunia. Cuma kebanyakan manusia mempersiapkan masa depannya itu masa tua. Masa depannya itu masa depan di dunia. Nah itu sebetulnya persiapkan masa depan kita di akhirat, bagaimana supaya matinya nyaman, bagaimana supaya di alam barzah nyaman, bagaimana supaya di alam akhirat nyaman. Oh tuh ya, mudah-mudahan kira-kira demikian. Itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya ulun minta ampun, minta maaf, minta ikhlas, minta ridho, minta halal. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuknya kepada kita semua agar kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin, amin, amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi waqrimna binuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wazayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartas samawati wal arda abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fataqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam." Hadis riwayat Muslim.
1: Delapan koma empat megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Masih di Pro 4 RRI Samarinda, Karanganyar sana bersama dengan Mbok Putri Hambat kali ini ya, mengalami tamgalanya jua dan mengalami perjumpaan kita kali ini informasi perakhiran cuaca Bu Sombo di Samarinda Hambat ini. Cuaca kita akan cerah ya hari ini dengan suhu udara 97% musuh ombok ya, dan kelembapannya 97%, suhu udaranya 24 derajat celcius ya. Untuk jarak pandang ini cukup baik lah musuh ombok ya, 9 km, dengan anginnya cukup kencang ya Hambat kali ini musuh ombok 6,7 km/jam yang bertiup dari arah barat laut nih. Jadi selamat menjalankan aktivitas saja buat etam jalannya Bu Sombo di cuaca yang cerah kali ini menyambut awal bulan Agustus ya. Dan informasi perakhiran cuaca Bu Putri kutip juga dari laman websitenya bmkg.go.id. Ya, karena di sana kita beralih lagi ke informasi lainnya Hambat kali ini ya. Informasi dari dalam daerah ya Bu Sombo, Dinas Kelautan dan Juga Perikanan Kalimantan Timur yang mencatat ada 5 komoditas perikanan unggulan yang berhasil menembus pasar ekspor global Bu Sombo. Jadi tercatat sepanjang Januari sampai Mei tahun ini ya, komoditas ini meliputi udang windu, udang pink, ikan kerapu segar, ikan bawal putih segar, dan juga udang putih Bu Sombo. Nah jadi kabarnya ini amun udang windu ya Bu Sombo, jadi penyumbang terbesar lah di dalam volume ekspor itu, amun dalam hitungan ton bisa mencapai 769,9 ton Bu Sombo. Amun dirupiahkan ini bisa sekitar 173,3 miliar. Terus jadi susul dengan komoditas lain, 3 udang pink tadi, amun dalam hitungan ton itu tercatat ada sekitar 239,2 ton Bu Sombo ya. Dan produk perikanan Kalimantan Timur ini dipasarkan ke sedikitnya ada 12 negara tujuannya, dengan pasar utama ada daerah Jepang, Amerika Serikat, China, Taiwan, dan juga Malaysia. Nah hasil keberhasilan ekspor ini juga didukung oleh peningkatan kualitas produk dan juga kemudahan distribusi ya lewat layanan penerbangan kargo langsung dari Balikpapan menuju Wenzhou, China ya, yang beroperasi 2 kali setiap pekan. Jadi jalur distribusinya lebih cepat juga ya Bu Sombo, membantu untuk menjaga kesegaran dari komoditas yang punya nilai tinggi tiga. Ikan, kepiting, udang ya Bu Sombo, dan itu semua mampu untuk memenuhi standar pasar internasional. Dan dari Pemprov Kaltim juga berharap capaian ini jadi semakin memperkuat daya saing sektor perikanan ya Bu Sombo ya, dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berbasis sumber daya kelautan. Iya, kemudian Bu Putri akan hadir lagi di ruang dengan Atam Kelanya Bu Sombo, dan tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

0: tanpa izin adalah kalimat yang sering kali diucapkan umat Islam ketika Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, sambil bermaaf-maafan. Namun, ungkapan tersebut masih banyak disalahartikan oleh sebagian orang sebagai mohon maaf lahir dan batin. Sebab saat Lebaran, kalimat minal aidin wal faizin kerap diucapkan berdampingan dengan mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin adalah penggalan dari doa ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Doa tersebut memiliki arti, semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi, kalimat yang identik diucapkan saat Hari Raya Lebaran tersebut bukan bermakna mohon maaf lahir dan batin.
1: Adik mau pilih yang warna apa?
2: Warna putih.
3: Kalau kakak pilih warna apa?
4: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
2: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
3: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
5: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
3: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
6: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita

Ya masih di Perompot RR Samarinda, Sumbo. Kali ini informasi lagi ya dari Dinas Lingkungan Hidup di Pemprov Kaltim yang menggandeng Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unmul, Bu Sumbo, untuk melaksanakan aksi pembersihan dan juga pemantauan sampah di 7 pantai yang ada di Kalimantan Timur. Dan kegiatan ini menyasar pada Pantai Corong, Pantai Nipa-Nipa, Pantai Tanjung Jumlai di PPU Sumbo, terus di daerah Balikpapan ada Pantai Monpera dan juga Pantai Seraya. Nah, serta terakhir ada di Pantai Panrita Lopi dan Sambera, Bu Sumbo, ya, di Kukar. Dengan kolaborasi ini juga bertujuan untuk memetakan sekaligus menangani pencemaran sampah plastik yang terjadi di kawasan pasar secara lebih intensif lagi berbasis kajian ilmiah, Bu Sumbo. Jadi lewat kerjasama ini juga akademisi atau juga mahasiswa ya dari Fakultas Ilmu Kelautan Perikanan ini, Bu Sumbo, akan melakukan pengambilan sampel, terus melakukan pengujian laboratorium dan juga melakukan analisis jenis dan juga sebaran sampah plastik sebagai dasar penyusunan kebijakan pengelolaan lingkungan. Dari DLH Kaltim juga menjadwalkan pemantauan, menjadwalkan aksi bersih pantai secara berkala pada setiap pergantian musim ya, sembari juga mendorong partisipasi masyarakat dan juga pelaku industri untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai demi menjaga kelestarian ekosistem pesisir yang ada di Kalimantan Timur, Bu Sumbo ya. Demikian informasi kali ini menjadi informasi terakhir ya yang Bu Putri kutip dari laman websitenya antaranews.com, Bu Sumbo ya. Kemudian kita akan berdendang ya di Dendang Nusantara pukul 7 nanti, Bu Sumbo ya. Dia hayo ketemu sama Bu Putri lagi, kita langsung nikmati lagu selanjutnya.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Sebuah karya yang menggugah jiwa yang ditulis oleh Sony Adams. Buku The Power of Mindfulness memperkenalkan dan memandu kita melalui dunia praktik meditasi dan kesadaran diri yang dikenal dengan istilah mindfulness, dengan gaya penulisan yang jelas dan aksesibel. Ketika membaca buku ini, kita seakan terbawa dalam perjalanan menuju kehidupan yang lebih sadar dan penuh makna. Kekuatan buku ini terletak pada kemampuan penulis untuk menjelaskan konsep-konsep yang kompleks dengan cara yang mudah dipahami. Ia memecahnya menjadi bagian-bagian yang dapat dicerna dengan baik dari berbagai tingkat pengalaman untuk memahami dan mempraktikkan mindfulness. Bahasa yang digunakan juga tidak terlalu teknis, sehingga memungkinkan buku ini dapat dinikmati dari berbagai latar belakang. Buku ini membuka dengan pendekatan yang menggugah rasa ingin tahu mengapa mindfulness menjadi begitu penting dalam dunia yang semakin sibuk dan terhubung secara digital ini. Sony Adams menyediakan wawasan mendalam tentang manfaat meditasi dan bagaimana latihan ini dapat membantu mengurangi stres, meningkatkan kesejahteraan emosional, dan membawa kehidupan yang lebih berarti. Poin paling menarik dari buku ini adalah penekanannya pada latihan-latihan praktis. Sony Adams tidak hanya berbicara tentang teori mindfulness, tetapi juga memberikan panduan yang konkret dan mudah diikuti untuk memulai praktik ini. Ia membagikan berbagai teknik meditasi, latihan pernafasan, dan cara membawa kesadaran ke dalam kegiatan sehari-hari. Hal ini memungkinkan kita untuk langsung menerapkan konsep-konsep yang mudah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga memuat ilustrasi yang mendukung pemahaman tentang latihan-latihan tertentu. Ilustrasi ini bisa memberikan visualisasi yang jelas tentang posisi tubuh dan fokus yang diperlukan untuk mencapai meditasi yang efektif. Ini adalah tambahan berharga yang mempermudah, terutama bagi yang baru mengenal dunia meditasi. Dan tentunya dari buku ini, kita bisa meningkatkan pengenalan lebih mendalam tentang sejarah dan budaya dari praktik mindfulness itu sendiri. Meskipun buku ini fokus pada pengalaman pribadi dan manfaat praktis dari meditasi, sedikit latar belakang tentang asal-usul dan konteks filosofis dari mindfulness mungkin justru akan memberikan konteks yang lebih kaya pada saat membaca buku ini. The Power of Mindfulness adalah panduan yang luar biasa untuk memulai atau memperdalam praktik meditasi dan kesadaran diri. Sony Adams mengajak untuk memasuki perjalanan menuju kehidupan yang lebih sadar dan bermakna dengan cara yang sangat terarah dan inspiratif. Buku ini akan bermanfaat bagi siapapun yang mencari kedamaian dalam kehidupan yang semakin sibuk dan menuntut ini itu. Demikian esensi buku berjudul The Power of Mindfulness, karya Sony Adams. Dari RRI untuk Indonesia.

0: 104 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habarkan pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kerajaan di sana pemerintah Kabupaten Berau mulai mengembangkan promosi wisata berbasis storytelling agar setiap destinasi memiliki cerita dan identitas yang kuat. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Berau Yuda Budi Santosa mengatakan pendekatan ini akan mengangkat sejarah, budaya, legenda, serta kisah masyarakat lokal sebagai bagian dari daya tarik wisata. Salah satu destinasi yang akan dikembangkan adalah Air Panas Pemapak dengan menampilkan cerita tentang asal-usul dan pengalaman masyarakat. Strategi ini diharapkan mampu memberikan pengalaman yang lebih berkesan bagi wisatawan sekaligus memperkuat daya saing pariwisata Kabupaten Berau. Demikian Habaratam kali ini bersama saya Putri, sampai jumpa di Habaratam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sekilas mirip tapi tak sama, kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau ya, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut, apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak, lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Empat RW Samarinda, Sumbo, sampai di awal bulan kali ini ya. Sebulan tegaknya Mbak Putri kawani kita ya. Bulan Juli kemai Mbak Putri, Agustus kali ini Mbak Putri lagi Sumbo ya. Kita menyapa dulu Hambat kali ini di Dendang Nusantara. Ada siapa di mana? Selamat Hambat, salam budaya.
1: Selamat pagi.
0: Iya, pagi juga ini dengan Mbok Putri.
1: Mbok Putri, alhamdulillah.
0: Iya.
1: Yang pertama nih ya.
0: Iya, nih yang pertama. Cepat juga nih, Busu. Iya, kalah ya sama Rena. Sehat alhamdulillah. Kita sehat ke Busu.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, Busu. Hamzah mau lagu apa, Busu?
1: Kalau lagunya apa ya? Pandangan pertama lagu Banjar.
0: Boleh, pandangan pertama. Sapa-sapanya buat siapa nih?
1: Salah ya, lagu Jambi.
0: Oh, mau lagu Jambi, boleh.
1: Lagu Jambi, Kemang Selasi.
0: Boleh, sapa salam buat siapa, Busu?
1: Sapanya pertama sekali untuk Nyamuk Putri. Selamat pagi, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Kemudian untuk semua lapen perempat dan marinda tanpa terkecuali dari A sampai Z, selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Kemudian untuk Mbak Putri, selamat pagi, terima kasih banyak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan bertama lagi kerandan sana ya, kita menyapa dulu dari WhatsApp ya. Nih halo, selamat malam, salam budaya Julak.
2: Assalamualaikum, salam budaya, budayakan salam.
0: Budayakan salam. Suara radio halus sih dulu Julakai. Pina te feedback nah, suara.
2: Nah, jelas lah.
0: Nah, mantap sudah ini Julak. Iya. Iya, sudah halus mantap. Suara radionya.
2: Malam tadi itu ada jelas suaranya. Ini jelas saleh.
0: Iya kah? Berarti jaringannya tuh kalau
2: Oh, iya, ini jelas salah sudah put.
0: Alhamdulillah jelas. Julak anak lagu apa Julak?
2: Lagu Nusantara lah.
0: Ii. Enak lagu apa?
2: Lagu Nusantara lah, Pak. Lagu Kutai aja sudah.
0: Oh iya sudah. Apa judulnya Julak?
2: Lagu Kutai, Gubang Hanyut.
0: Gubang Hanyut.
2: Ada lah.
0: Ada lah Gubang Hanyutnya lah.
2: Lagunya ada Pak Mendiada, anu aja nasi bekepor aja.
0: Nasi bekepor, ayo ha, nasi bekepor.
2: Ya salamnya terus siapa tadi baru masuk tadi?
0: Busu Hamzah.
2: Oh, salam terus Samjel ya, Busu ini, yeah. Busu Jambi, Busu Nisan, Busu Mamat, Busu Abu Syukur, Busu Abu Yahim, Busu Tila-Tila, Busu Sulaiman, Busu

0: WC Nini Las.
1: Iya.
0: Pokoknya Nini, Bunda Mutika, Bu Beli, Bu Ine, Bunda Nana, Bunda Iis, apa lagi yang di sini itu?
1: Siapa? Bu Reni.
0: Ya, Bu Reni. Pokoknya salam kenalan aja ana Mbak Sobretan.
1: Iya. Oke, jelak naham tapagat hiih seberataan lah, pokoknya sehat selalu. Nah, Bu Putri wakil kan sudah di belakang sini lagi. Halo, selamat hambat salam budaya.
2: Selamat hambat salam budaya, dekan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, busuk.
2: Panas, selangat. Ramai orang bersepeda, ini musim sepedaan, Mbak.
1: Itu sudah. Umpat juga kita bersepeda.
2: Iya Mbok, cuman sepeda itu ada kriterianya Mbok. Kalau hanya 18 km per jam itu hanya sepedaan biasa Mbok.
1: Nggak apa-apa, rame aja.
2: Iya rame, tapi mau nggak sehat itu harus 25 km per jam sampai 30-an tuh Mbok.
1: Iya, kita mau
2: lagu apa lagunya nih? Sajodoh itu lagu apa tuh Mbok?
1: Sajodoh? Oh lagu Papua. Sajojo?
2: Hah?
1: Sajojo?
2: Sajojo mungkin ya, ya
1: iya.
2: Karena itu lagunya ngebeat kan Mbok yo.
1: Ah, coba
2: apa namanya ngebas boy nyaman.
1: Oke, siapa
2: salam buat Mbok? Saya nyapa dulu, Mbok Yuli, ada Bu Sumisran. Nah, itu kan ada Bu Sumisran dengan Mbok Putri, cocok kita sih berdua nih.
1: Iya.
2: Bu Kamdan, Bu Suago juga Mbok. Mbok Mbok Beben yang ada di gang mana tuh? Gang Kutai, Jalan M. Sengaji. Nah, tunggu. Jadi lagu itu Mbok, kan orang saya minta lagu Puyuh Batino atau Puyuh Jantan kan. Dia orang bosan meminta lagu itu terus Mbok yo.
1: Iya.
2: Jadi lagunya harus diganti. Karena lagu Nusantara Mbok yo. Terima kasih Mbok Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita lagi menyapa di WhatsApp sedang menanti. Selamat hamba salam budaya, Busu.
3: Mama salam budaya, budayakan salam. Assalamualaikum Mbok Putri.
1: Salam.
3: Habis hujan Mbok Putri di sini Ambalan Mbok Putri.
1: Iya,
3: hujan Mbok. Ya tadi alhamdulillah. Ada 20 menit lah Mbok Putri.
1: Hey, alhamdulillah setelah sekian purnama menanti.
3: Ya itu tapi ada kadang ada semingguan hujan juga Mbok Putri.
1: Oh iya kah?
3: Ini hujan lagi ya. Lancar pak hujan mulai ada pun hujan di sini Mbok Putri.
1: Iya,
3: tapi yang dibanjir aman aja. Tapi di terlalu paling 1 jam deh hujan alhamdulillah membasahi tanaman iya Mbok Putri
1: iya,
3: kan.
1: Iya benar. Jadi ndik kita membasahi seorang lo. Lumayan
3: iya, itu menyiram seorang Mbok. Menyiram seorang aduh ngangkat maha mendidikan dengan air saya hujan kan. Nah, walaupun anu kan paling mupuknya aja Mbok Putri.
1: Iya, biasanya
3: kalau
1: kelilingnya.
3: Iya.
1: Iya,
3: pang sedikit pagi-pagi Mbok.
1: Ini apa? Nyaman kalau ada jam istirahat sedikit sudah di
3: Iya sih. Itu sudah Mbok.
1: Tapi memang yang di ambelan sana banjir kah, Busu?
3: Alhamdulillah di Adang, Mbok.
1: Oh, sejauh ini
3: malah
1: banjir nih.
3: Sepertinya selama ini berapa puluh tahun di Adang.
1: Oh, itu sudah makanya. Nah, ham terpegat lagi. Makanya rasanya di sana banjir, bapaya juga ya. Kenapa ya terpegat ya ini ya? Tiba-tiba lo anu teleponnya nih. Sudah ham tega itu ya, Busu. Nanti ya mau bergabung lagi kita terimakan dulu nih gabungan WhatsApp ya. Halo, selamat hambat Busu Abdurrahim.
4: Assalamualaikum Mbak Putri.
1: Waalaikumsalam. Iya, sehatkah kita nih Busu?
4: Sehat.
1: Alhamdulillah. Sudah kami minum kopi ini suaranya pina parau.
4: Oh, kalau kopi ya? Belum.
1: Oh, belum. Pantas wajar aja lah kalau gitu.
4: Punya banyak buah-buahan.
1: Oh, tadi itu buah-buah apa tuh?
4: Gulai.
1: Oh, buah elai. Wah, ini kayaknya karena kebanyakan makan elai nih, makan sendirian nih.
4: Iya.
1: Jadi suaranya berubah ya, serak-serak banjir.
4: Iya.
1: Iya, iya. Kita mau lagu apa nih?
4: Lagu Bugis.
1: Boleh. Apa nih?
4: Mata pelajaran shopping.
1: Boleh. Sapa-sapa nih buat siapa?
4: Sapanya kepada teman-teman pendengar dari Pembasan Rimba.
1: Iya.
4: Antara lain juga ada Bu Sobe Syukur, Bu Surinjani.
1: Iya.
4: Bu Su Serundeng kah?
1: Iya, Uta Sarundeng.
4: Iya. Berikutnya ada Bu Sumamat.
1: Iya.
4: Kemudian Bu Nyang, Bu Rini. Bu Buli, Bu Sonawiyah, Bu Titi, Bu Nurul, keduanya Neilas. Nana, Bu Mudrika, dan semua teman-teman pendengar dari Perempat Samarinda dimanapun berada. Saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bu Putri. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada lagi telepon. Apakah tepegat? Iya, sebenarnya tepegat ya itu. Nah, ini dia. Kita sapa lagi. Selamat malam, salam budaya.
5: Nomor yang ada tuh.
1: Ya, halo. Naham. Kenapa pulang itu tepegat tega itu tuh teleponnya? Kita nyapa dulu dah nih Mbok Nana. Nah, setia terus menanti saya. Halo, assalamualaikum, Mbok.
5: Tetap pulang balik dalam lo.
1: Iya, waalaikumsalam. Selamat
5: ini tanda. Yang dia sempat nih.
1: Sempat mau lagu apa, Mbok?
5: Aku minta Manu Dadali, ini khusus Aki Gunung ya.
1: Siap, Manu Dadali.
5: Amun mencari Manu Dadali, amun kalau turun dari gunung jangan lupa tongkatnya ya. Kalau pindah terpelungkur masuk ke dalam sumur itu.
1: Iya, basah di beku dingin.
5: Iya, burungnya tuh nanti tuh manuknya tuh. Sampai dulu ya Mbak ya. Buat Mbak Yuli juga, buat Mbak Sanabah, Mbak Drika, yang tadi siapa? Busu Ibrahim.
1: Busu Ibrahim ya.
5: Ya, maaf makan dulu durian yang banyaknya kada bagi-bagi Busu Ibrahim.
1: Itu sudah. Nah,
5: sampai suara anu serak kayak gitu.
1: Itu sudah berapa biji?
5: Ya, itu sudah hati-hati ya karena tekanan aja. Nah, buat Julek Sarandeng juga ya. Buat Busu Misat, maaf anu Busu Misat aku cuma bergaya kemarin dan Busu Misat. Ambil hati dia Bu Anum, Bu Putri.
1: Iya, ta, ya ampun, nah. Merajuk
5: namanya. Ya, kemarin oke kemarin tuh. Kamu apapun maaf ya Busu Misrannya. Buat Busu Aja, buat kamu, buat Busu Kutai, semoga sehat selalu Busu Kutai ya. Nah, buat Mbak Raini yang keracak juga, buat segala-galanya aja Mbak Putri. Buat Mbak Putri yang perlu hati-hati ya, gajian ya Mbak Putri.
1: Amin, dipercepat ya.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita sapa lagi nih, ada siapa di mana? Selamat hambat, salam budaya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya salam.
1: Budaya salam.
6: Selamat pagi Mbak Putri.
1: Pagi jiwa Busu Misran.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, dadah. Allah Akbar. Sehat kayak kita Busu?
6: Alhamdulillah sehat.
1: Terjepit kayak
6: radionya bagus, terjepit.
1: Itu sudah kalah cepat ya Busu ya.
6: Iya, malam kok kelebihan mata kan.
1: Busu mau lagu apa nih Busu? Kita temanin lagi nih lagunya.
6: Sempat
1: masih.
6: Putri Jundung dulu aja dah.
1: Oh ya sudah dah, sapa-sapanya buat siapa nih?
6: Sapanya Mbok. Karena Busu Mama itu digitasin Mbok.
1: Masa?
6: Iya kan sambil sikat gigi sambil bersiul itu kan yang dikasih malam. Sambil sikat gigi sambil bersiul itu kan Mbak.
1: Iya tuh, orang-orangnya itu tuh hebat tuh berilmu tuh Busu. Ilmunya, ilmu ompong namanya.
6: Sama sambil lihat Mbak Putih, nanti aja tuh Mbak Putihnya salamnya buat semua orang aja dan Mbak Putih.
1: Iya.
6: Ini semoga sehat afiat dimurahkan rezekinya dipanjangkan umurnya.
1: Amin, makasih.
6: Sama-sama Mbak Putri, sama bertugas Mbak Putri. Iya. Assalamualaikum Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kita menyapa lagi nih di WhatsApp nih yang sempat tepegat nih. Halo, assalamualaikum. Halo,
3: salam tepegat tadi Mbak.
1: Apa leh tepegat?
3: Ya itu tahu itu, wipinya ini.
1: Astaga.
3: Mikir anu aja banyaknya, wipinya kuning semuaan, berkilat-kilat.
1: Astaga. Itu sudah, maka yang lainnya dia ada tepegat.
3: Itu sudah nasib itu Mbak.
1: Kasihan leh.
3: Tapi alhamdulillah dah masuk tamah lagi.
1: Iya, tamah lagi. Ya. Jadi
3: lagunya dah udah habis kah ini sudah? Nanti bisa lagi kah?
1: Mau lagu apa gerang?
3: Namun sempat lagu Bugis.
1: Apa?
3: Kopi susu.
1: Kopi susu.
3: Kopi susu mah. Pagi-pagi pun di kopi susu. Ada nih, Bok.
1: Kopi susu nih kayaknya belum ada, Pang, lagu Bugis. Padahal rame jo lagu itu, yo.
3: Rame, Mbok. Disuruh Mbok anu tuh, Mbok Tata masukkan di playlist-nya,
1: Mbok. Iya, yo, kita.
3: Tolong dia. Nah, kemudian ada anu aja, Mbok. Apa lagu ini, Pak? Manado aja, Arang Tampurung aja, Mbok.
1: Ah, boleh. Andalan nah, sudah.
3: Ya, nah, pokoknya Arang Tampurung pada Danang Tampurung.
1: Heeh.
3: Bang anu kopi susu ya kan? Pagi-pagi iya. Kopi susu lawan nasi kuning, Mbok. Nyaman bener tuh.
1: Nyaman bener. View-nya langsung pantai,
3: suhunya di pantai.
1: Nah, ham tepegat lagi kelo jua. Hei, kenapa sihannya ai gegara nasi kuning nih? Kita menyapa dulu dah kalau begitu nih, ada lagi di belakang sini. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ini tegaknya suaranya lagi di stabil ya, jaringannya keran dan sana. Amun tegak itu dia ya, Mbak Putri tamakan lagi atau megalanya terimakan lagi maksudnya ya, gabungan telepon. Karena ini gaknya cuaca apa bagaimana jaringan lagi tidak bersahabat ya Bu Sombo di WhatsApp ini. Amun mau lewat pesan singkat boleh ya. Kendia Mbak Putri terimakan lagi gabungannya Bu Sombo. Langsung kita nikmati lagu kedua, ada Kembang Selasih.

0: Sobat Muda, saya Jessian Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
1: Pro 4 RRI,
2: Suara Budaya Nusantara.

0: 4 RR Samarinda, keren dan sanak. Balik lagi yang mau bertamu silahkan ya lewat telepon. Sudah ada menanti, siapa di mana nih? Selamat tambah salam budaya. Budaya kan salam, ada Bu Suari. Bu Su, kita lagunya disempat nih Bu Su.
1: Ya.
0: Iya, baru bangun kayak nih.
1: Ya.
0: Iya, sama salamnya aja deh langsung buat siapa nih Bu Su?
1: Salam yang baik.
0: Iya, makasih banyak Bu Suari. Ada Bu Suari dah tamu juga Bu Sombo ya. Dari WhatsApp yang dari Mbak Mudrika ya. Assalamualaikum Bu Putri. Salam budaya, budayakan salam. Langsung aja ya. Mau lagu pandangan pertama Amun Sempat Bunyi Sida. Salamnya buat Bu Abdurrahim, Bu Suis, Bu Serinjani, Jelak Serendeng, buat Mbok Yuli, Mbok Nana, Mbok Asmita, buat Bu Suarif segalanya aja. Makasih ya Mbok. Sehat selalu. Amin. Kita juga sehat selalu ya di sana. Kita menyapa lagi. Ada siapa di mana nih? Selamat tambat salam budaya.
2: Selamat pagi, ada Nona.
0: Hei, ada Nona. Iya kakak. Kenapa lagi nih Aki? Tadi dengar lah, anu jarnya Mbok Nona
2: iya,
0: apa?
2: Iya.
0: Nah, terawas lah,
2: terpelingsir.
0: Oh iya kak.
2: Ketemu tangkatnya. Jadi sudah bisa naik gunung, bisa golong lagi.
0: Nah, terus sudah dapat Mbok Nona, jangan khawatir. Di menyemplung mang ya.
2: Di menyemplung.
0: Kita di di kawap ini ya, request lagu ya udah habis
2: di
0: nih.
2: Papa, di papa, di papa, di nona.
0: Iya, absen lah ya.
2: Beta cuman mau sapa-sapa itu punya petaman semua begitu.
0: Siap. Mau sapa salam buat siapa ini?
2: Salam semuanya aja.
0: Okay. Semuanya aja ya.
2: Semuanya aja, sehat selalu. Beraktivitas, iya. Selamat beraktivitas. Untuk Ade Nona Putri, terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
2: Sehat selalu juga.
0: Amin, kita
2: salam
0: juga.
2: Salam hormat untuk keluarga. Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Pagi jiwa les, semoga sehat selalu ya buat etam galanya jiwa Bu Sombo. Dah, muntiga itu kita intip-intip sedikit ya ke Facebook Bu Sombo, adakah kiranya yang bergabung? Apakah ada komen yang terlewat dari Mbok Putri ini? Oh, ini ada, oke muntiga itu. Kita langsung nikmati lagu rekasan dari Bu Sombo Rahim. Ada lagu dari Sylvia Ma.

0: Aduh, ambul lapar nian. Selera makan ikan pais. Loh, cari yuk.
1: Cekarda nih, cekarda. Pakai bahasa elu-elu gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecik susamu gitu. Susamu ngerti kan? Gue tau dak. Banyak ame bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipakai. Kan sedih dong
2: Menggunakan bahasa daerah bentuk kecintaan pada Indonesia.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

Perompak RRI Samarinda, keranden sana sampai di sini Mbok Putring kawan Etam Gelanya. Terima kasih banyak dah bergabungan. Iya, dan nanti kita ketemu lagi di Halo Bono Etam Bus Ombok. Langsung kita nikmati lagu selanjutnya. Kali ini ada Arang.

0: Radio Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar datang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kerohanian di sana, pemerintah Kabupaten Berau meluncurkan program Daling dan Batik untuk memperkuat branding daerah melalui promosi pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif. Bupati Berau Sri Junior Simas mengatakan keindahan Pulau Derawan dan Maratua akan dipadukan dengan kekayaan budaya lokal agar masyarakat mengenal identitas Berau secara menyeluruh. Pemerintah daerah juga terus mengembangkan batik khas Berau dengan berbagai motif serta menjalin kolaborasi internasional untuk memperluas pasar. Langkah ini diharapkan mampu memperkenalkan pariwisata dan produk kreatif Berau ke tingkat nasional hingga internasional. Demikian Habaretam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habaretam selanjutnya.
0: Habaretam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.